0: hanya ke kami, YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu Arif Bibi Chloe amat sigat ngujung ke jam kita pagi itu. 4 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang sigat kita pagi
0: tadi. Ya, udah gawai tu sikit mayuh sigat, Mek.
1: Betul. Nenemungkannya pula gawai tu tadi manyu orang muji sedaya sigat-sigat nah nyapan siti antara kenang manis.
0: Ya. Yeah. Okey, pagi itu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun tu. Yeah. Lama jadi kita sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai tu nak. Dikongsi ke bawah Facebook kami pagi itu pendengar. Kami dua yang macam tu. So pagi ke pendengar kita itu bisa dah berkongsi ke bisa bawah Facebook tu ianya Yen Will. Mari selamat gawai kerukunya guys semua malam peningat pagi itu kenang maya gawai tahun tu malam gawai 31 hari bulan tu tadi sidak ya menyadik kerukunya terkenyit lebih si surprise malamnya menyadik ya kelumur dua mulai kedirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke bisi bakal cerita kita dalam drama pandak YFM pulai meh anaknya apa ke dia bersinggah orang dalamnya meh nah
1: oh jadi itu rumah meh
0: itu rumah ok berkenyak mah cerita ya kaya berduang sedak ya gintu diri lemainya tak terkenyit madah sedak menyenak nyenguk bermua pintu cukup gagati sudah sepilih ya kenok ya bergelumuk laban kira bisi magang masih dah ayamnya dek
1: mula-mula madah nak pulai nih
0: ya
1: dah nyapulai kira ke surprise banyak nih
0: surprise
1: ok sebelum macam komen ke buka itu betul kira ke peninggal kita bisi nyapa tu semua pagi hingga guys sedua yang Dublin ke Baja pihak mengga lengunan naik bisi nyapa di Selangor panas hingga sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai itu tadi DJ gawai pihak ajak ngau diri sepilih ya kaki ya
0: pengingat banyak nih nak pengingat mengganya.
1: Okey, Luis Lan Lenguti. Selamat pagi ke Senawai. Selamat berjalan ke pengawal. Every Mary Mugab sepenuhnya ke program selamat pagi. Okey. Itu bisa mentah ke dunia sibu celap pagi itu. Okey.
0: Hujan, Bek?
1: Nak nemu. Kan nyagi bisa mbun, Bek.
0: Tadi. Ya.
1: Syasya Amanda.
0: Di Kuciar itu pun bisa berambun minit pagi itu tadi. Bersebun.
1: Tahu.
0: Pelabak kunti orang tuai subak emang nanti hari bersebuan tu selalu ya panas hari
1: ya,
0: nak
1: ya betul nanti ya bala ke off day hari tu nanti harinya balat ndar celap pagi hari sedap memang berbungkuan
0: ya
1: bet
0: ya
1: lembah wangkat. Ok komen bukai
0: komen bukai pagi tu Jessica Eaton hari bau ku ya banyuh pengingat manis cerita banyak gawai tu tadi jadi genang Siti hari ya nuk ya maya gempuruk ku dari sebilik ngabang ngagai sida indai biak ya ngagai bala bertunggal ya capuh bertemu laban bala bertunggal ya ke mancal pulai magang-magang ko ya asai ke ngai pulai laban belalak begulai
1: nya
0: jadi kenang ya kendan tu mana kenang pahit ko ya kipas siling ngau kipas bilik besai sida ya rusak lo ko ya maya nya
1: bebehit
0: ya pengangat. Hit punya kini.
1: Laban bala kalau menyuh. Kipasnya buka hari pagi, pulai ke malam, malam pulai ke pagi. Ini nak.
0: Nyongnya jadi menginjen kipasnya tadi. Angat pentat ke mama yang abang. Laban rindu deh, Mek.
1: Betul. Benih pesipi ambek. Ya, mata pagi gas sedua ibak kunti. Okey, di selepian pagi itu manah gari kenang pahit, kenang manis bagi gawai naban ke selifar. Nyaya. Nanti lagi tebah ke lagu sakit gawai, lagu udah gawai kita emeh ke kiacan kau swelin. Nyaya.
0: Iya, naban ke selipar ya kena taban.
1: Jangka ku iya naban, tapi dia mesti ekon ketawa dia. Bala kita ke mesti lenyau selipar buat selepian.
0: Tau klaim ke ya.
1: Klaim ke benih spesifi ya. Nya timpang selipar nih. Okey.
0: Okey. Lagi macam kebukai meh.
1: Lagi tu macam kami kebukai bila kita akan si kenang pai manis maya gawai tu tadi tau tampi ba FB kami. Okey, lagi kami dua ken nampung baru tu terus semerina bila kita lagu kedisada Walter Banna tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Muna Meri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pembesek.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci

0: Okey, lagu hari Eddie Utai orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Dia mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita bisa pendengar tu Daniel J. Brody.
0: Iya. Yeah.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kau buah?
1: Ban berdau 31 di belah 5 udah sakit dulu. Bu, nah. Nak seputih yang mat ko ya. Ia ke speaker irit jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telepon berlagu CK hari 6. Bisa mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya berlagu. Oh nya ya pada penyanyi kita itu nih. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Oh, ya cerita gawai nya. Sakit oh. Mek gawai.
0: Oh, speaker ngena menawak kan eh.
1: speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown, selamat pagi ngagai sedua iko kia pengingan manis gawai itu tadi laban rumah panjai sida bisi ngatu pergi lumbak perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Skrang.
1: Oh, bisi rekat tanah.
0: Ya, sedia mat lalu manyu lagi pergi ke bukai lah manyu bala pulai ke tantu. Aku lebih agit sida ya sebilik aku kia kenang manis lagi belalak begulai meh ngarek ke tantu di semuanya boleh begulai rami baru ke kia. Salam Ari Lubuk Tabau Ulu Skrang ke kia.
1: So pagi kita di Skrang pagi tu kita mega bisi bungai cempaka kenang maya gawai tu tadi ko ya sida ya sebilik pulai ngagai menua mak ya lawas din ngabang ngagai rumah sida ibu sekali ke pulai selipar gataban kurang.
0: Ya.
1: Dan ya kabarnya siku tingkil bulu mata kena kaya mendar ketawa ke kabarnya. Ini pun kiranya nanti banyak rami ya. Sigi anunya aja
0: laban kita laban kita ke bikin kia nih.
1: Ya.
0: Okay. New tingkil sepia. Okay, Wesley Snap. Gawai tentu bisi lain mimit ke kaya hari tahun-tahun kau dah laban bisi hari boleh gawai nyentuk kabis kau tadi. Benda ramai makan tambah ke ambil.
1: Apu
0: kau sedak lebut antu tau sedak LA tu. Tau ke Semawak aku bala di betul ni ambil Semawak.
1: Tau Semawak
0: ba, menua tu gak bukan ngangau bukannya aku kira kira ke lengkap dulu lah makan babi kicap manuk kari ikan talapia gurih yang aku kira habis gawai tu mega habis mega sempat makan buah rian rian tanam dari empu.
1: Oh dah bisa berbuah dah
0: steady ni
1: ya meh.
0: Au
1: tang namanya buah rian tu kadang-kadang jadi dicampur kita yang air ke begias lah.
0: Tahu nganuk ni?
1: Tahu nganuk ya. Nak lah tebu berpupuk mulut lagi.
0: Ya. Keduanya nakal mek.
1: Oh bisa lah.
0: Boleh aku sedak ya.
1: Apa?
0: Ya ke berani ke nama pada mek. Nanti nyak bisik menawak ke. Dah dulu kami tu pergi ke ya. Ke pendak nitih sama kita.
1: Ya, bangsa ke nakal mek ya. Risiko-siko. Nak sama.
0: Tak lah berani ke kita ambil risiko ni ya.
1: Ada berani ke kita kunci. Hari pintu lu kita bisa liom beti pagi tu pengingat mania semuanya gawai tahun tu bakal biasa kena ke ya tang malam berengkah hari malam 31 kena ya dan melapi aja tu kelima hari bulan.
0: Benar ya, ya. Ya. Jenikal Juan nyak ya uha ngagai sedoi bak konti di yang sigi manyo meh cara kita gitu gawai nitiah ke keadaan meh ke ya bak yempu tahun tu gawai biasa-biasa aja jalan pengerami ke kia pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kabar belayan boleh berkongsi ke macam-macam cerita nadai ke bisi insiden overdos hero bisa ke kia tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyu tempat ayan ke kia.
1: Dengan tu makai James Nguyang bagi tu bekas selama aja gawai tahun tu ko ya. Rega barang berkedai kebalat amat nagang kita rami bekas sebedau tu. Tang tajap ya. Malam 31 kami serumah cukup rami untuk ya main bunga api ngau macam main bukai mah. Pekit ke dia tu lebuh maya ganti tengah malam. Lebak ku tu nyau ka selampur kita semua kita tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Iya, keduanya laban kita sih nganti mayan do kita ke ngerada air pengayu 12 tengah malam. Keduanya dah datang 12 nya bet. Pukul 10 tengah ya udah.
1: Mana pukul 10 ambe? Bisi sekedar dinga aku sekitar pun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Nya.
1: petang beruai.
0: Adeh.
1: Okey namanya tubuh berengkah pagi.
0: Kalau temu no bai ne. Oh, kadang-kadang lebih kita akan berami ngabul kabarnya kedua nya badah terimpu ka kemik nya mek.
1: Oh.
0: Boleh percaya nya mek.
1: Aku segi narap sekali aku kenya. Oh. Sano okey sek kemik aku.
0: Oh, ke kemik lo ke.
1: Ada temu agi.
0: 3 minit, 5 minit, 15 minit dan nada yang ngecil lagi ne.
1: Nada temu lagi.
0: Oh.
1: Semangat nada temu lagi.
0: Okey, Veronica Natasha sudah jadi amrilah kita ngau lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuan Melekat Aku Ngelengkap.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul

0: Steven Colonin kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai masa ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Colonin kan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
7: Eh, si. Puh, lawa dengir op kedai rek ne. Ya. Namai aku.
6: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
7: Lawa mai di kedai rek ne. Sponsor.
6: Alam duduk dengan aku di tam.
7: Nah, ada orang dika spon kah?
6: Aw, nandainya mesek.
7: Yeah, kediri deka.
6: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
7: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampua aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu lepia.
6: Kampua.
7: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
6: Nyamai kampua di tu nyamai.
7: Kamu jika. Muji kompua merah daging.
6: Eh, Sam, nama nonton minsap itu, Sam?
7: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
6: Nien mayuah orang mendak tu, nuan nemu ndak salah nang minsap buat kedai makan tu.
7: Eh, anak kira kurang sih, aku selalu minsap, nada ke orang lara sih.
6: Nya mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
7: Nawa.
6: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
7: Mesek ke 300 nya.
6: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
7: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
6: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
7: Ni.
6: Nyinnya.
7: Ih, ya manar ne.
6: Nya.
7: Ih. Oh.
6: Anang insap.
7: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
6: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
8: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
9: Ya, sikit main datang insap bapak palan-palan mencamanya yang kau ambak kedai kopi ni, Mbak.
10: Sikit amatnya. Laban, bapak dur mencamanya atau publik, namanya, dur publik tu tadi.
9: Ya.
10: Kita bisa bermacam setika sumur dia. Bisa orang tuai.
9: Bisa anak mit.
10: Anak mit. Gigi baby dah. Kasihan dah. Dah kena tepuk asam ni, Mbak.
9: Amat. Oh, dekat insapnya. Pancar dulu lah kita ni.
10: Ya, laban kadang-kadang bisa dia sedia kurang juga. Dur ya. Space ya sikit. Dur kita tahu nunggu insap. Maka aku pun siku orang ke insap, Mbak. Dia dah pinjian, eh?
9: Dah pinjian. Lama dah pinjian.
10: Lama dah pinjian. Aku berhati. Nanti uli ya. Balai kita ya ke smoker atau kurang. Ya, dur ya ke terbuka. Dur kena dari sedia, Mbak. Mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik luar ke bertutupnya. Tanya pada aku, orang ke nginsap, aku ngai mendamai.
9: Aman. Kita jagalah, jagalah kabar-kabar ke sepiak kita ini. Orang tua, anak mit, orang ke hidung sensitifnya, be. Nalih nyium bawa insap. Kecilnya bawa insapnya tajam, be. Orang kena nginsap.
10: Orang kena nginsap, be. Maka gede dia tajam siom dia
9: tajam.
10: Aku pun tu lihat kak ngetu kak pincin kau aku.
9: Berapa
10: kali nak uji tang dah tu hilang kerap kau lihat meh.
9: Ya tiga lemai meh berusut dengan aku meh.
10: Apa dah? Saya Sabang meh. Si Sabang ah.
9: Ai lah tu bukan tahu. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu kaya manyu cerita megawai tu tadi ke kaya. Ia ke bisa nyadinya ni sekadar nyawa ong-ong ke kaya.
10: Tabu.
9: Laban ke kalau bendar ngelu, Mek. Nak teranjong diri banyak. Dia setakat muntah, biasa. Tapi dia nyaknya sampai tahap o-o-nya. Kritikalnya, Mek.
10: Kritikalnya. Dah berdoa semamatnya. Okey, so bagi pengamalingan kita buka ke mesin nyapa kita bagi tu ba Facebook kita tahu ngelawak Facebook kami nanti berdau like follow kami.
9: Yeah.
10: Lalu kita pagi tu bisi Catherine Robin mengasah pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Ngarap ke gawai tahun tu semua kita gerai lantang kau ya. Ya ke berdau bisi boleh bini ke berdau belaki boleh laki. Nyak bunyi sampai peninggal kita nyak Rico Johnny mengatau tahun tu gawai nada itu menyanai gak penyau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari itu balat amat hangat.
9: Engkanya kalau excited ke gawai be.
10: Kamai ke kini.
9: Apa lagi kamu nua bertemu gak bala ujung nyo overhead ke tubuh nada tabien.
10: Ya, gawai tahun tu hari kita itu banget balat hangat. Sampai aku lah, Mek.
9: Ya.
10: Laban bisa enggak gawai tu tadi bisa peluang awak mulai kiri ke luar. Jadi ada benua dia dia ke semak sungai deh rumahnya tadi.
9: Ya.
10: Siang hari berasa yang marangat. Tang malam hari celap. Ni pun masa kipas pun boleh tindua.
9: Okey, Jenny Ben, nyapa sedua itu kan kau tiba di konti perunci yang mata panas di Miri pagi itu kau kaya.
10: Lalu lanja langkah mega hari Miri pagi itu mana ke hari di Miri dan mana so berjalan ke pengawak guys semua guys sedua edit mega kau ya anang tak ngirup pagi dah lepas tu kaya.
9: Oh, ngirup pagi ke ngirup kopi mek?
10: Sama kan jadi ya mek. Ngiru pagi, ngiru kopi sama kan jadi.
9: Awak tu tengok ngiru pagi hingga kepala buka lagi pagi dah nyom bias.
10: Amat kenyana. <ne? laughs>
9: Okey, bala kita ke dekat natai ke kenang pahit, kenang manis bala kita nyerembak gawai itu tadi ya, ba menua, ba negeri tau aja tampiak ke pinggir kita nya di FB kami. Okey, nama cerita kita mai gawai tahun tu tadi lagi kami dua ikan macam suara kita kaki berperindang dalam pengerap pagi ungkap ya pagi itu. Temga penyanyi kita ikut dah bersedia dekat merindang kita duet lagu di studio ke kami dua ungkap ya keterbatu nya
10: Jacqueline Maris semuti nak debuai pun nama bebuai udah gawai itu
9: amai dan nyanyi ke lagu Stephanie Albert lagu ya Bujang Pasangai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya ke bujang maya gawai tu tadi mbak ngarap ke boleh bini lah gawai tahun baru ni. Sipai pun lain ni.
1: Ya ke udah berbini ni kini kau dah. Dah so bini baru.
0: Anang lah.
1: Anang.
0: Cara kompel lagi.
1: Okey, Bayu, macam cerita maya gawai ke udah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita. Cerita udah gawai punya. Kenang manis, kenang pahit. Tentu ya nak sebahka kita siku-siku setelah ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah.
1: Ya.
0: Lepas kita ke berami ngak pangan diri. Tinduk mesti cukup. Makan mesti tinduk. Makan mesti tinduk. Makan mesti cukup.
1: Ya, makan makan mesti cukup. Makan mesti cukup. Belak belak pun mesti cukup.
0: Nah, okay.
1: Rasanya.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Ya, kadang-kadang hati kita itu
0: ka.
1: Ya, hati ka. Tubuh kita ke nantu uliah gitu nak makan seliar. Kuasa ke diri meh.
0: Injen tu anak tu berapa?
1: Injen ya. Ajapan nanti subahnya tadi. Nada utai kena Allah tadi.
0: Betul.
1: Kau orang nyentuh ke dini hari untuk pagi bersambung baru.
0: Sambung baru.
1: Oh, ada masalah sekali.
0: Kelihat double shift ni ngacau ni.
1: Adoi.
0: Oh, dia tu setengah shift aja.
1: Nantu lah. Pengusaha kita reme.
0: Laban kita ialah sitik faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisik gak berbuan ke bala anak, bala budak kita. Ngejadi gak tu anyu overdose lah.
1: Yeah,
0: overdose.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Aku kita ke kawat radio, buat media mega, sistem mega. Pedih sekali kita ke pindah nih. Nanti kita yang ada kawat siapa ke berjaku buat radio dah.
1: Oh, leban komitmen tu atau tadi nak. Lebih maya kita ya ke udah kini rumah dah komit ke mangkuk pengawal tu. Kita patut nemu lah.
0: Oh, menjalankan tanggung jawab kita yang kau secara penuh lah.
1: Ukai semina kita ke pengawal broadcasting tu aja. Pengawal sedaya kena di raban penglikuan juga mana. Sudah polis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah.
1: Semua sekali lah.
0: Okay, kira kena ke ngujung pengirap pagi kita dua pagi wai pagi tu engkau topik kenang maya gawai itu tadi tu keduanya lah bakal agak rengak agak tabian agak nyiloi si
1: mek.
0: Okey, racun mah lagu tu ni.
1: Madai.
0: Okey, racun mah lagunya ni.
1: Cuan. Amat cuan mamai tu meh. Sigi ya mamai.
0: Lagu kedua yang penuh di pengirap pagi-pagi tu ya. Okey, acan kau swelin saki gawai di tangkan kau. Lagu ke penuh di ya.
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berhujan. Ya, mumpuk kami dua pagi tu.
0: Ya, sebab pagi, serabu bumi nyalang. Hari aku tiu kau, kapan aku.
1: Ken.

Inisiatif berterusan dilaksana martabat program tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program saran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM, disuai

0: Ya, waktu sekarang 9.22 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat hari Selasa, 9 hari bulan 6, 2026.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Dan juga
1: LY.
0: Mana-mana anda untuk siaran hari Selasa hari ini. Okey, apa khabar LY pagi ni?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan semakin sehat nampaknya. Kita yang selalu beri kami makanan, makan je lah. Sebab lah, LY tu kan pencinta makanan.
0: Siapa? Yeah. Okey lah kan, makan untuk kita sehat. Yalah, nikmat masih ada. Betul. Jadi kita makan lah kan.
1: Sebab selalu Ramadan kelak kau sakit kau semua makan. Kata Ramadan tak nak.
0: Tapi, makan.
1: Tapi kita mesti jaga kesihatan kita juga fast.
0: Yalah, lepas kita makan ya, kita bersenam lah balik. Kita bakar. Petang-petang kita bakar lah lemak balik kan. Walaupun makan ayam goreng sampai 4-5 ringgit. Petang pandang-pandang.
1: Ya, mesti mau berjangkit dengan kita. Okey lah Fas. Untuk pertemuan kita pada hari tu. Tu baru betul. Hari Selasa.
0: Ya, Fas dan juga LY kembali lagi. Hujung minggu tak seorang-seorang. Dia kita kan. Hari cuti tak pun seorang-seorang.
1: Dia
0: kita
1: kan. Rasa macam kehilangan. Sekejap saya ada partner sebelah geng yang saya ada sebelah kan.
0: Ya,
1: kan,
0: betul, betul, betul. Dan juga cuaca di sekitar Bandar Miri pagi tu nak kata panas gila pun si lah. Panas gila kan.
1: Oh si.
0: Hanya macam panas sedang-sedang.
1: Yang sedang-sedang saja. Jangan heran lah. Mungkin kami dua terfasuk selalu dia berlagu. Sebab kami orang nak hiburkan kita orang kan.
0: Lagi pun LY kan penyanyi. Artis kan.
1: Kita ajaknya pun artis.
0: Ramalan cuaca gelap pukul 9.30 minit pagi. Kita kongsikan macam ni keadaan cuaca di sekitar Bandaraya Miri ataupun di kawasan-kawasan tempatnya kan.
1: Betul.
0: Bak kata orang sediakan hujan sebelum sediakan payung sebelum hujan. Betul.
1: Mungkin tak nak sediakan hujan sebelum payung ya. Banyak. Jadi tak nak menyediakan hujan lepas.
0: Yalah. Tangga awan dan hujan.
1: Okeylah. Setempat je lah maksudnya.
0: Jom kita lanjut dulu. Lagu ini hanya di Geng Pagi.
1: RFM.

98.7 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.

0: cuaca di Mini FM.
1: Ya, 9.30 minit pagi ketika ini. Okey, ya. LY, kita nak anggar cuaca di luar te, kan? Macam panas mendung-mendung, dia kan sejuk-sejuk. Dia si dah berapa panas sila kan?
2: Betul. Macam seolah-olah mau hujan tapi si hujan.
1: Si hujan kan? Ya, macam ada awan sikit-sikit tumpuk-tumpuk hujan-hujan macam kan? Maksudnya
2: kami mencari kami mencari tok tek.
1: Oh, cari apa?
2: Repost si jumpa-jumpa repost.
1: Oh, esoklah kita carinya.
2: Si baik.
1: Okey, kita kongsikan dulu ramalan cuaca hari tu 9 hari bulan 6 2026 hari Selasa berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi tu. Sebelah pagi hujan ada di beberapa tempat. Maksudnya si tahulah sebelah ni hujan ni nak hujan tumpuk-tumpuk lah tek kan. Untuk sebelah petang pula ribut petir juga di beberapa tempat.
2: Ya.
1: Maksudnya ribut petir bertompok-tompok je lah. Sini awan yang nak pergi, sialahnya hujan nak.
2: Cik tahu lah.
1: Di sini tahu lah. Lalu, ekor tangin. Intoknya lalu atas lusut. Tak nak hujan lah rumah kita. Taman tungku si.
2: Alhamdulillah sejuk.
1: Dia lalu kat pemai. Tak nak.
2: Dekat pemai juga di
1: Taman tungku si. Macam ya lah.
2: Lalunya macam ya lah.
1: Macam air marik.
2: Betul lah.
1: Air marik kan tudan pagi marik.
2: Hujan.
1: Siang tengah hari marik. Tudan dengan pemai hujan.
2: Betul.
1: Pasar dengan Taman tungku si hujan. Hujan tumpuk-tumpuk lah.
2: Betul Fas. Jadi untuk ramalan cikgu dan cuaca yang kita terima daripada Jabatan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia MIRI, kita terima dari rakan kita Tok Syahmi.
1: Terima kasih
2: Syahmi.
1: Untuk sebelah malam pun sama juga hujan di beberapa tempat juga. Lepas tu keadaan laut pun berombak 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Angin sepoi-sepoi bahasa si kuat anginnya. Lepas tu tiada tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum hari ini adalah 34 darjah Celsius.
2: Kita bayangkan Syahmi. Syahmi baca macam ni. Syahmi. Kenapa kita bayangkan kan Syahmi baca macam ni?
1: Ya lah. Ya boleh dapat lah. Ya,
2: kita minta Syahmi baca macam ni. Kelak lah kali. Syahmi, Rafi. Sidak Leo nak. Baca macam kita baca. Macam ni.
1: Ya baru kan. Ya sikit kan. Apa kata.
2: Tapi nang alhamdulillah lah sebenarnya kita boleh bagi peluang dengan rakan-rakan kita Syahmi ke Rafi ke Rahman ke
1: kan?
2: Membaca apa tu info cuaca tu dengan cara macam fast baca. Ya baru happening fast. Tapi nak mana happy juga kalau dengar berita apa dengar info cuaca macam tu kan. Hujan kita. Serta dengan kita bola efeknya.
1: Kenakan saya. Ada bunyi sekali.
2: Dia baru real. Jadi kita orang yang run kami on tu. Lebih makan gula.
1: Lepas tu LY, kita nak kongsi info berkenaan. Okey lah, mau ada hujan kan. Hari esok dengar kata saya daik lah.
2: Benar.
1: Lepas tu nak pergi kedai pun pergi supermarket, saya daik juga. Habis semua air. Lepas tu lah kita cerita lebih lanjut.
2: Boleh.
1: Jom kita lain dulu. Lagu Hindustan tu LY badannya nak bergelek dulu.
2: Kami juga dijual ni nama.
1: Kan kita mana kita nak exercise tu te, untuk mood saya pagi tu Si berapa Gimadot lah.
2: Bila mana kita madut?
1: Perlu dengar lagu Hindustan. Perlu dengar lagu Hindustan dulu. Barulah hancak katanya.
2: Benar-benar. Sebenarnya tu memberi kita semangat. Sebenarnya
1: pas. Dengar lagu Hindustan. Barulah hancak. Lepas tu bergeleknya. Lepas tu dengar pinggang. 360 darjah. Okey. Jadi geng pagi.
2: Jadi FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9:12.

0: semuanya hanya di Ria FM.
1: Game pagi bertemu Fast dan Elway.
2: Ya, Fast dan Elway kembali lagi menemani anda di hari Selasa 6 hari bulan 9.
3: Simak.
4: Saya dah bulat je apa. Sebenarnya, untuk bulan 6 kan Fas?
2: Betul, bulan Jun.
4: Banyak yang akan terjadi lah. Macam esok hari akan terjadi apa Fas? Macam esok? Saya ada efek cek suara kami tu Fas. Baru kami dengar.
2: Ya ke? Boleh tak dengar? Sekejap ya, kami ubahnya balik.
4: Okey.
2: Okey. Lord.
4: Okey Lord.
2: Okey.
4: Ya dengar? Baru ada.
2: Kita dah ubah.
4: Mungkin kita dah tekan balik.
2: Saya dah ambil kacau. Okey. Berkenaan dengan gangguan bekalan air tak nak?
4: Betul.
2: Hari je lagi. Hari esok je lagi. Bermula pukul 5 petang esok. Kerja baik pulih di Batu 7. Di Jalan Miri Bintulu. Bermula pada pukul 5 petang esok. Gangguan selama 24 jam. Kerja baik pulih. Repair. Dan memang dah repair. Lepas 12 jam pemulihannya. Maksudnya 36 jam semuanya. Dan juga orang ramai sekali lagi dinasihatkan agar menyimpan bekalan air yang mencukupi untuk kegunaan harian sepanjang tempoh kerja-kerja pembaikan dan juga pemulihan berlaku. Itu dia. Okey, kawasan kita terjadi nasib LY.
4: Kan memang nyalah dekat lagi sia kita.
2: Ini ada dua batang paip tu sebenarnya kan. Paip 750 mm, iaitu meliputi kawasan Taman Jelita, Taman Tungku, Jalan Engkabang, Sungai Daing, kawasan Eastwood, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight. Manakala paip yang besar sekali yang 1100 mm, melibatkan hampir seluruh bandar tu lah kan. Iaitu Krokop, Jifoh, Jalan Bulat Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Bishop, kawasan Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permai Jaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Berayak dan juga Stesen Palm, Bukit Song, di bawah seliaan JBALP. Itu dia.
4: Katanya saya nyebut Lusut pun.
2: Lusut ya kan kawasan
4: Taman Tungku
2: juga sama nak.
4: Mesti tak sini cari kan.
2: Mestilah kawasan dia juga.
4: Sebenarnya kawasan Lusut pun terlibat juga lah Fas. Selain daripada ya.
2: Lepas tu kawasan-kawasan yang terlibat juga, mungkin ada macam air bekalan beberapa kawasan di bawah seliaannya turut dijangka mengalami gangguan bekalan air sementara dan tekanan air yang rendah memadah. Titik-titik
4: asal ada je nak
2: iaitu kawasan pesisir dari Kampung Berayak hinggalah ke Kuala Sibuti, Jalan Pen Borneo dari Bukit Song, seluruh kawasan Berkenu hingga Sungai Kara, Bukit Peninjau dan juga kawasan Pekan Beluru hingga Sungai Seruas. Jadi itulah bermula esok hari pukul 5 petang selama 24 jam dan juga 12 jamnya dalam pemulihan sekitar.
4: Jumpa sekitar dari 10 sampai 11 lah ya.
2: Anggaran 36 jam lah.
4: Yalah.
2: Sedaik. Datang kau ngai tak elu ai?
4: Kami pun nak tanya soalan sama kita. Alhamdulillah bapa kami dah nyambut air Omadah Tek.
2: Okey, berkenaan dengan air Tina. Kami cari ujung minggu Tek kami pergi cari air lah Tina. Mungkin panik buying semua Tina.
4: Benar.
2: Pergi cari air teh. Sibuk kan banyak ni pun. Kami nak beli satu karton ya je kan. Cukup lah pakai 36 fast, jam kan.
4: Mun nak madah teh apa bercari air tu nak. Kami ada pengalaman ni lah baru-baru tu. Sebenarnya kami orang bukan cari air untuk untuk sedai tu kan. Sedai bukan panik buying. Buying. Kami orang si panik sebenarnya. Sebenarnya kami orang cari air untuk ayah fast untuk majlis. So bila orang madah air kita mau beli air juga. Tak sedai ke? Kita rupanya kami ingat orang berbeli air tu tadi untuk majlis. Sebenarnya jadi kami orang awak jual kita nak. Jadi orang madah kami orang untuk pun panik.
2: Panik buying juga. Dari kami pasal hari Jumaat petang ya, dengan hari Sabtu apa hal orang banyak beli air tu sampai 3 kereta.
4: Betul.
2: 3 karton.
4: Jangan kita ada 3 karton lah. Betul.
2: Banyak juga. Benar juga. Minggu depan saya air pada hari Ahad pergilah cari.
4: Sebenarnya kan
2: hari Ahad pergilah cari air tu sampai 5-6 kedai pagi. Semuanya habis. Malas ke?
4: Semuanya kosong. Bukannya ajak fast. Bukannya sidaknya madah nak beli air je. Bukan. Sidaknya beli tong juga.
2: Benar tong air pun habis. habis kat kedai jual tong-tong.
4: Saya ada jual. Kami pun heran. Sebenarnya kita ada masanya kita lupa lah. Fasa macam kami orang kan. Tadi lupa. Oh, benar jual minggu depan set daik kan.
2: Betul.
4: Kena semua ngangkut tong sampah tu.
2: Banyak tong hitam diangkut.
4: Betul kan. Kena orang banyak beli tong sampah. Kita seingat lah sebenarnya minggu depan set daik nak. Tapi sekali kita, oh paduhal sedaknya beli tong sampah ya. Nak ada penutup senang kita nak simpan air kan.
2: Last tak udah give up nak cari air tak? Susah-susah aja. Air nak bayar bulanan. Air bulanan lah.
4: Air sama kita.
2: Ambil bula. Apa sih?
4: Simpan di sini. Takong nak kita apa?
2: Takong kita beli.
4: Kita nak beli sama ya.
2: Bekas apa? Bekas air ya nak. Cukup lah. Dah habis ya. Isi lagi. Cukup lah sampai 36 jam.
4: InsyaAllah.
2: Air apa? Air tapisan.
4: Yalah. Sama lah kita dua tu.
2: Habis kami semua. Air tapisan. Air panas. Air sejuk. Air suam. Tiga lagi.
4: Banyak nak.
2: Kan ada tiga jenis air nak.
4: Yalah, tapi
2: air
4: satu panas, jenis je lah.
2: Air panas, campur je sekali ni. Air panas, habiskan terus. Air sejuk, habiskan terus. Air suam, habiskan terus.
4: Tunggunya ngisi balik tau. Tapi apa-apa pun Fas, untuk semualah, untuk nasihat kepada kita semualah. Sebab kita yang terlibat tu semualah. Bukannya, bukan sikit-sikit tempat je nak on Fas. Jadi, apapun, jangan madah kelak pihak berkuasa,
2: si
4: Sarawak.
2: Madah.
4: Si madah. Kami si tahu pun.
2: Padahal notis
4: lagi sikit pun. Jangan dengar berita palsu lah. Kalau boleh dengar yang sahih je di saluran-saluran ni, betul?
2: Ya, betul.
4: Kan Fasong?
2: Ya, kita nak dengar sedaya. Lepas tu kita cerita lagi pasal sedaya.
4: Boleh.
2: Jom kita dengar dulu. Kita nak positifkan pagi untuk hari tu. Maklumlah baru start kerja orang semua nak. Baru start sekolah adik-adik semua.
4: Lama dah cuti kan.
2: Ada udang di sebalik batu tu.
4: Kalau ada udang sebalik batu tu, kadang-kadang kita rasa macam ada mie. Ada udang dekat mie ya.
2: Nyaman kan? Ui, mendapat dah. Korek udang di sebalik batu je. Jangan mana makan udah. Mie. Jom kita dengar. Hanya di Game Pagi.
4: Media FM.
1: Positif Pagi. Dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan, ada satu kisah benar yang berlaku di luar negara antara tahun 1972 hingga 1978. Ada seorang lelaki yang kerjanya mencari upah dengan cara menghiburkan orang lain. Dia berpakaian seperti seorang badut dan ahli silap mata. Ramai kanak-kanak yang seronok dan gembira apabila lelaki sang badut ini hadir ke sekolah atau majlis-majlis mereka. Dia memberi hadiah, gula-gula, permainan kepada kanak-kanak yang berada di sekitarnya secara percuma. Tetapi, di sisi lain, rupanya lelaki sang badut ini adalah seorang pembunuh yang telah membunuh ramai mangsa dan telah dijatuhkan hukuman pada tahun 1994. Dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang berpakaian dengan pakaian yang hebat dan penuh kemuliaan, berperwatakan yang menarik tetapi sebenarnya membuat perkara yang tidak baik dan menyusahkan orang lain sehingga tahap melakukan perbuatan jenayah. Apa yang penting ialah kita hendaklah sentiasa mengawasi dan menasihati keluarga kita supaya sentiasa berwaspada apabila berhadapan dengan masyarakat. Beri nasihat supaya anak kita dapat menilai dan menjauhkan diri dari sesuatu keadaan yang akan menyusahkan diri mereka kelak. Pilihlah kawan yang baik dan boleh mengajak ke arah kebaikan. Bukannya berpura-pura baik tetapi ada udang di sebalik batu. Jadi, sentiasalah berwaspada dan matang dalam menilai kebaikan orang lain. Tak semua yang nampak baik itu adalah baik. Dan tak semua yang nampak tak baik itu adalah tidak baik. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

0: saiz mata tidak berubah sejak kita lahir, tetapi telinga dan hidung tak pernah berhenti membesar. Nak tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Lir FM Mesra Bermaklumat.
1: Pagi Lir FM, bertemankan Faz dan Elway.
2: Ya, Faz dan juga LY. LY, terima kasih anda mendengarkan kami di Game Pagi Meet FM. Faz dan juga LY menemani anda 95.7 di Bukit Lambe dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Click di aplikasi telefon pintar anda. Dan juga boleh juga menonton secara live di di FB kita, Meet FM Official, dan juga di TikTok kita, Meet FM Official. Lagi jelas, banyak
3: selain daripada komen. Juga boleh dengarkan kita menerusi di RTM Click.
2: Oh, betul. RTM Click pun boleh.
3: RTM Click.
2: Lagi dah jelas. Percuma. Betul-betul percuma.
3: Boleh buat, boleh buat job tu.
2: Yalah kan.
3: Betul-betul percuma. Boleh buat
2: macam yalah kan.
3: Tapi nak bernafas. Kita madah dengan kami saya ada radio. Kadang-kadang kita ada kami ada dengar kita tapi bukan di radio, kata saya madah.
2: Oh,
3: kami suka dengar kita menerusi RTM Click. Jelas.
2: Jelas lagi ataupun di buku-buku ataupun di TikTok kita kan.
3: Di live TikTok kita ada sekarang. Di Media, Media FM Official. Jangan lupa cari jak cariannya Media FM Official.
2: Ya, betul, betul, betul. Okey, 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi.
3: Betul.
2: Pasal Fatun dan juga Elway akan kembali lagi menemani kita orang. Silamak lagi. Tiba.
3: Kenapa silamak lagi?
2: Salah. Bukan silamak lagi. Selepas saja lagi. Selepas saja.
3: Selepas ialah.
2: Silamak saja lagi. Lepas saja berita.
3: Okey.
2: Di jam kedua kita ada sketsa kami. Dan juga Zonita kan?
3: Zonita.
2: Terbitan rakan kita DJ Shaz. DJ LY tau si masa dah berapa panik 43 saat lagi Pak Budosa. Hari Marik panik sidak naya kan. Sidak Sabah hari Marik kan.
3: Betul.
2: Ada gempa bumi kan.
3: Dekat Mindanao.
2: Dekat Mindanao, Filipina kan.
3: Ada terasa
2: kan?
3: Gegarannya lah.
2: Terus ada siren berbunyi juga. Mengatakan tu
3: tsunami
2: jauhi dari pantai. Dan juga muara amaran tsunami kan.
3: Ini suara siapa?
2: Saya tahu lah kan.
3: Tapi yang pastinya bukan suara Fas lah.
2: Bukan. Lepas pukul 12:30

antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan keenam di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurjaga FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, jam yang kedua Fas dan juga LY kembali lagi menemani anda 10.14 minit pagi ketika ini. Okey LY. Hmm. Oh, di jam yang kedua kita ada segmen apa?
1: Segmen Ini Kami.
0: Ini Kami. Hmm. Betul. Terima rakan kita DJ Syaz kan. Apa tajuk kita hari ini berkenaan dengan kesempatan kedua atau terakhir?
1: Ya. Macam mana ni
0: tu?
1: Ya, Fas.
0: Macam ni tu. Kesempatan kedua. Oh.
1: Okey, kalau kita dah pernah pula buat salah.
0: Buat salah, diberi kesempatan kedua. Ataupun terakhir, kita boleh cayak kasih ataupun sentiasa memberi kesempatan. Okay,
1: boleh
0: lah, peluang,
1: memberi keyakinan.
0: Berilah. Hmm. Okeylah, kembali peluang kita sekali lagi. Boleh cayak sih. Lepas tanya pola lagi. Minta maaf, minta ampun. Okeylah, kembali peluang sekali lagi. Okey, minta maaf, minta ampun. Sampailah Abang Jamil.
1: Kalau kami tu, saya ada kesempatan kedua lah, Fas. Mohon kami lah. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Okey, sampai di sini saja.
0: Kami si macam biar. Kami si macam biar. Kami baik orangnya. Siapa ubahlah perangai kau? Ubahlah sikap kau.
1: Baik, Abang Jamil. Tapi benar-benar lah. Tapi sebenarnya kita naga keadaan lah, situasi lah. Sebenarnya kalau ia boleh diberi kesempatan kedua ataupun seterusnya ataupun yang terakhir kepada yang membuat kesilapan, ya, kepada yang dah buat salah lah rasanya, gunakanlah peluang yang sebaiknya. Yakinkanlah kepada pihak pertama tu tadi.
0: Kena kita si beri peluang yang kedua kepada orang ya padanya dah rasa betul-betul nak insaf.
1: Malas ku. Ya je lah. Sebenarnya ataupun apa?
0: Ataupun kita dah ada yang lain.
1: Oh, saya ada istilah no ada yang lain tu sebenarnya, Fas. Tapi dalam konsep tu sebenarnya kepercayaannya mesti harus, kata orang Madatena.
0: Kita sibik ke semua orang ada silap. Semua orang ada silap.
1: Memang,
0: semua
1: betul.
0: Ada orang ada silap.
1: Tapi dengan kesempatan yang nak saya ada diberi kan, dia boleh mengubah dirinya sebagai seorang yang baik ataupun sebaliknya. Tapi kalau boleh dah si diberi kesempatan ya kan. Lebih baik kita berubah. Macam ialah jadi yang lebih baik. Macam ialah.
0: Lepas ya, lu jadi macam ni ajalah. Lupakan yang tu, ambil yang baru. Macam ni ajalah. Okeylah, fahamlah. Jom
1: apa
0: kita dengarlah
1: sketsa kita. Apa kita nak sampaikan? Apa yang awak nak sampaikan ni? Ha.
0: Ada udang di sebaliknya.
1: Nyalah teh. Nak merangkap untuk memerangkap. Okeylah.
0: Tok tajuknya kesempatan kedua terbitan rakan kita DJ Syaz hanya di Geng Pagi.
2: BFM. Dalam keadaan banjir yang semakin memburuk, tiga lelaki terperangkap. Si Juba yang panas baran menyalahkan semua orang. Rimong kekal tenang tetapi tindakannya tidak membantu. Manakala Tauke Aho pula mengambil peluang menjual barangan walaupun dirinya sendiri mangsa banjir. Ketika keadaan menjadi semakin kritikal, mereka sedar bahawa kelewatan bertindak dan sikap masing-masing telah membawa mereka ke ambang bahaya. Kehadiran anggota penyelamat membuka mata bahawa dalam bencana, bukan semua peluang perlu direbut. Ada yang perlu dilepaskan demi nyawa.
3: Boleh hantar tu ayam ni menginganya ni. Minta sembelih, Pak. Ayo, Juba. Tengah ayah pun kamu mau kado kah? Ayah, ayah sudah naik cepat. Cepatlah pergi you punya barang. Kita mau pindah sekarang lah.
4: Nyaman bunyi. Kan berpindah, pindah, pindah. Saya mau ada bagung, Pak. Aku ni malas ku ni bernanang. Meskipun ku tohak, malas ku kan gaung ku bahayar.
3: Ayah, pakai saya punya pelampung lah. Lai. Saya kasih you sewa. Special price lah. RM15 saja. Agak kawama.
4: Luan jo bekianya kawan ni tau ki aho. Loke hantap. Free saja apa? Kadang-kadang, ai bahan ni, nak ada pencahian macam aku yang ini.
3: Saya pun masalah kalau tak jual. Saya makan apa?
4: Mun macam ni, nak ada guna ditunggu ni. Tuh, makin naik aing. Hampir ke gelaga umas sudah.
5: Parai te majak beketo ainyo majak tama rumah to ni ka urang to lalu nadai ga nyelamat kaku.
4: Rimong antam jo tulinya Rimong ni.
6: Oh Juba, dini de Juba.
4: Bah, kesebang ta kita ni makin dalam kulihat Toki Aho ambang kemai tu pelampung to
6: ngena pelepok ya aneh ge ngena perahu ku bau jo bilik din
5: tini aku nemu nyemarai dah ga sungai to mayo baya.
3: Yalah berenang lah. Tak buaya lah. Kalau ada bok, kenapa you tita mau pindah?
5: Nadai sengayuh lah. Tukai aho, anyut. Nyemerai tu bahaya lagi anyut kita. Pare lemas, nemu dek.
3: Tak apa. kita guna apa saja yang ada. Janji ada bok. Ini yang saya ada barang. Talinya RM15. Pelampung saya pun ada. Semua special price.
4: RM15. Itoki ahwa ni. Umah kan pupus pun kakal jungnya usin. Usin tengahnya kan disabut.
3: Saya pun mangsa mah kalau tidak jual nanti saya rugi. Ini banjir buat saya banyak susah mah. You tahu kah?
6: Kita sama kita priba tu kaho. Di ni no ngiga duit mebah beketo. Sawit aku panampu bah kanyuar sawit panak uliah kaban sama kaban pan kira kan wanto tu kaho tu sah mensi atau
4: itu tu yang kut ni rimung tu kaho dos kita kan berkelahi bakangan ni zaman ni zaman kita kan minta selamat tu cuba kadang ada dengan minta akan menyelamatkan kita ni bah sini laju dikit
7: bah. Tinggalkan barang, naik bot sekarang. Jangan tunggu lagi. Cepat.
2: Bila ayam pun tahu lari, kita ni pula masih tunggu sampai hilang semuanya. Hilang harta, mungkin juga hilang nyawa. Bila semua ini berlaku, baru kita sedar. Kita sebenarnya yang terlambat. Terlambat untuk sedar. Ingat, jangan tunggu sehingga pilihan sudah tiada.

0: kita
1: bersambung terus. Sabar dulu. Kita si dengar tak nak lambat capai your phone tak kan.
0: Zonita ya kelak kita simpan 5 minit lagi.
1: Okey 5 minit lagi. Sabar. 10-30 minit lah kan.
0: Betul.
1: Okey macam ni tak kopi balik. Lepas ya pes balik ke situ.
0: Betul.
1: Okey
0: orang. Ya datang lagi lah.
1: Okey itu macam.
0: Kita nak, tadi kan kita sebelumnya kita bercerita tentang apa gempa bumi Fas.
1: Oh betul. Semalam kan pagi semalam lebih kurang 7.37 minit pagi semalam kan. Waktu Filipina ataupun samalah dengan waktu Malaysia kan.
0: Betul.
1: Waktu ya di Mindanao. Adik-adik semua pun sama macam di Malaysia. Bawa hari pertama sesi persekolahan juga kan. Waktu ya juga rata-rata semua sekolah tengah perhimpunan kan. Pagi ya. Waktu tengah perhimpunan di luar lah. Di luar bilik darjah lah. Di luar kelas. Rata-rata semuanya berkumpul di semasa perhimpunan ya. Tengah cikgu berucap ya. Gempa bumi bergoyang.
0: Macam ni lah pasal. Ya. Kalau kita.
1: Kebetulan masa ya semua dah berada di
0: luar.
1: Apa rumah dah? Di luar kan. Di lapangan kan. Rata-ratanya semua budak-budak ataupun semua pelajar sekolah berada di padang untuk sesi perhimpunan lah.
0: Betul. Tapi nasib kalau budak kecil Fas boleh berteriak macam ya ketakutan. Kita nak orang besar tu apalagi lah.
1: Iyalah kan. Dan juga kita nampak juga kan video yang tular tu. Kita tengok tu satu bangunan tu bilik darjah tu runtuh kan.
0: Betul.
1: Nasib lah masa tu adalah perhimpunan. 7 poin berapa? 7 poin.
0: Nang kuat lalu lah.
1: Gegaran.
0: Nang ranap lah.
1: 7.6. 7.6 lah kan?
0: Macam lah lagipun bangunan yang kita rasanya kukuh kan Fas.
1: 7.8
0: boleh apa kata orang mana sekelip mata jadinya runtuh Fas.
1: Betul yalah ya. Ada nak kedai makanan segera ya. Macam kedai apa, kedai makanan segera lah kan. Ayam segera ya. Nasib semua dah keluar. Ya all pagi kan 7 pagi. Nasib belum ada pelanggan. Baru nak buka kedai waktu ya. Runtuh juga habis bangunannya.
0: Mesti saya akan lupa kan Fas. Trauma jadi trauma lah sebenarnya. Tapi apa yang kita lihat di media sosial lah, terutamanya macam kita naga di TikTok, di muka buku nak. Kita naga gegarannya lah tadi Faso. Yang seolah-olah macam digoncang Faso. Macam digoyang Faso.
1: Yang macam semua apa tak, semua macam merayun kan.
0: Merayun betul. Yang macam tu ke kiri ke kanan, ke kiri ke macam ke ni kanan. Boleh jadi macam Faso. Tak ada kejadian alam kan.
1: Pergerakan tanah.
0: Tapi lah,
1: macam pertembungan tanah. Bergeser dana. Macam ya lah.
0: Tapi kalau kami lah di tempat yang Faso, kali kami ada pingsan ni lah. Awal lah. Anxiety.
1: Kan ada yang pingsan juga kan?
0: Ayolah teh.
1: Ada yang pingsan juga.
0: Mun kami lah.
1: Nyalah ya kan.
0: Kami nangga pun kami dah apa kena ijab pun ada teh.
1: Betul. Lepas ya teh, lepas tengah petang lagi, tengah hari teh gempa susulan lagi 5.6 kilo mega apa 5.6 magnitude teh nak. Lepas sambung lagi sebab petangnya nyepun susulan gempa.
0: Ya terjejas juga ada tepiasnya di Sabah kan.
1: Di Sabah betul di area Kunak, Sempona, Lahadatu, Tawau, amaran tsunami.
0: Amaran tsunami pun dikeluarkan juga waktu ya. Tapi apa pun semuanya dalam keadaan baik-baik je lah semuanya kan Fas. Tapi apa kata orang dah kenangan ataupun semua yang melekat di minda lah semuanya kan.
1: Betul.
0: Jadi trauma.
1: Trauma jadi kenanya kan.
0: Betul. Tapi yang terjadi di negara luar lah.
1: Betul. Rasanya macam dari bawah kan. Kan dari Mambong ya kan. Dari Mambong, dari Kuching ya. Lepas saya naik ke atas pergi ke Sabah. Lepas dari Sabah ya naik ke atas pergi ke Mindanao. Pergi ke Filipin. Naik ke atas. Naik ke atas kan macam ya kan.
0: Pergerakan lah sebenarnya. Tapi yang benar lah. Ialah kejadian yang berlaku pada semalam
1: 7.37 minit pagi kan. Okey kita dengar Zonita dulu.
0: Okeylah kita dengar Zonita.
1: Tajuknya hari tu adalah macam ni cara nak motong daging dengan betul.
0: Tok sebenarnya cara nak motong daging dengan betul tok mestinya berkaitan dengan kita dapat daging korban kan.
1: Uratnya betul kasi potongannya.
0: Tapi nang benar Fas, kalau kita cara salah cara potongnya tak nak
1: lihat keras jadinya. Apa hal dagingnya tok rasa chewing gum.
0: Si dapat digigit. Jalan dia kan. Lekat digigigi. Tapi nang benar lah, tapi tau ada satu cara yang DJ Shaz nak ajar kita.
1: Macam ni caranya.
0: Jadi cara potong daging dengan betul. Okey di Zonita.

Okey, pada minggu ini saya akan bersama-sama anda sebab kita dah pun nak masuk ke perayaan Hari Raya Aidil Adha yang akan datang ini. Dan yang paling penting sekali, saya nak kongsikan mungkin ini agak lain dari yang lain, dan pada minggu ini saya nak berkongsi petua. Petua kita nak masak. Nak masak daging, bagaimana kita nak buatkan daging yang kita masak tu lembut. Jadi nak tahu apa dia? Jangan ke mana-mana. Saya kembali selepas ini. Baiklah, kita pada minggu ini nak bercakap cara kita ni nak potong daging supaya dagingnya lembut dan juga tidak liat. Okey, sebab apabila tiba musim perayaan, selalunya daging akan jadi pilihan utama, terutamanya ketika perayaan Hari Raya Aidil Adha. Jadi caranya, kita nak potong daging supaya dia lembut dan juga tak liat apabila kita dah masak. Caranya, kita kena kenal arah urat daging. Kita tengok arah urat daging itu. Kita perhatikan permukaan daging, garisan halus yang kelihatan adalah urat ataupun serat otot. Yang seterusnya, kedua, kena tentukan arah garisan tersebut. Contohnya, jika garis memanjang ke kiri kanan, potonglah ke arah atas ke bawah, ya. Dan kalau guna cahaya ataupun chopstick untuk bantu melihat urat tu tadi. Seterusnya, yang ketiga, kalau kita nak tengok urat dekat daging ni, bagaimana kita kena menggunakan cahaya ataupun kita guna chopstick untuk kita bantu melihat urat ni ke mana arah tujunya urat tu tadi. Kemudian, jika sukar nampak, kena angkat daging dan kita lihat dari sudut yang berbeza. Tapi ingat, potong lawan urat bermaksud memotong melintang garisan pada daging tersebut, ya. Okay, dan kalau anda nak potong daging secara sederhana menipis, jangan terlalu nipis juga supaya daging ni tadi tak kering. Lepas tu apabila kita goreng, dia taklah mengeras. Dan juga yang terakhir sekali, buang tisu putih tebal. Contohnya yang connective tissue tu ada kan? Kita potong-potong daging, kita ingat lemak, tapi rupa-rupanya tisu putih yang tebal tu kerana ia keras dan ini tidak sesuai dimakan. Ada orang dia bawa sekali dengan tisu yang putih tu, katanya lemak. Tapi bila dah masak sekali, makan air liat dah pula, dah rasa macam getah pula kita makan kan. Sebenarnya tak perlu bawa, kita buang je, kita ambil isi saja. Okay? Moga tips ini dapat membantu wanita-wanita di luar sana. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan ke mana-mana untuk pertemuan kita setiap Selasa.

0: Okey, kembali lagi Fas dan juga LY menemani anda. Kenapa sambung terus tu?
1: Sik, sabar-sabar. Tapi siapa? Sebenarnya yang intro untuk lagu yang seterusnya kan Fas?
0: Tapi si tahu lah orang lagu apa ya kan?
1: Dah tahu. Kalau kami tahu.
0: Kita dah tahu. Orang lain si tahu.
1: Orang lain si tahu lah. Okey Fas. Kita ada nunjuk kami sesuatu tak kan?
0: Okey. Macam biarlah Tekna. Esok kita tahu macam set air besok nak.
1: Betul.
0: Gangguan bekalan air lah kan. Di beberapa lokasi tak kan? Jadi kita fikirlah. Set ada tong teka macam ni nak yalah
1: dekat macam rumah ni. Cuma ada nak bakul nak ada lubang-lubang
0: ke? Oh yalah bakul baju ya kan,
1: bakul baju
0: senang aja
1: ya,
0: ambil
1: kan?
0: Kita orang kita nangga di media sosial tak nak ai kreatifnya ambilnya plastik sampah tak nak plastik sampahnya tak lepas dibalutnya diikat dengan tali
1: ya betul
0: ataupun tahan dengan getah lepas tak disalutnya air benar juga kreatif
1: tapi kena cari plastik yang tebal lah ambil rasa Fas.
0: Oh yalah ya kan,
1: sebab kalau nipis sekelaknya si tahan.
0: Takutnya bocor kan ada lubang.
1: Betul. Betulnya mesti kita cari plastik yang tebal. Tapi ia adalah satu tips ataupun idea yang bagus sebenarnya Faso. Idea yang bagusnya sebab kita dapat menyimpan air.
0: Betul. Baru terfikir juga kami. Tong seedap. Okey lah. Plastik sampah pun ada boleh.
1: Tapi yang benar. Selain daripada Fas, kami terfikir juga tadi. Macam ni cara kita kadang-kadang kita, ada di antara kita tu nak ambil air wuduk kan. Boleh juga nyimpan air dengan cara nak macam apa nak apa plastik tadi ya
0: betul
1: apa kita pada ada dicucuknya
0: kan
1: tapi ada lagi ideanya Fas, kita ada botol lah kan ya, ada penutup nak penutup kan kita masukkanlah di dalamnya lepas kita potonglah kan
0: potong.
1: Kalau kita mau kita buka idea juga kan
0: yalah mula ada bekas botol mineral ke botol air drinking water lebih-lebihnya kan isi aja tepatnya kan
1: kan
0: ada yalah tak mun tumbuh 2 orang 3 orang 5 botol 4 botol cukup untuk 36 jam kan
1: tapi kan Fas tok ikut pengalaman lah pengalaman kalau sehari-hari kita tok selalu-lalunya lah saya ada masalah macam tok si kita haus so
0: si haus kan
1: tapi bila ada masalah macam tok nak orang mana saya diet tok nak tiba-tiba kita jadi haus jadi kuat haus kita nak minum je sini dah boleh air lagi
0: kelak boleh air tok
1: cukup kan 36 jam
0: 36 jam cukup rasanya posa je bah hari Khamis buat
1: ya benar posa je bah alhamdulillah kan Fas ialah antara-antara tips yang boleh kita ikut lah macam Fas Madah tadi kalau saya dah bakul kalau saya dapat tong air lah untuk simpan air boleh gunakan bakul laundry basket kan untuk
0: betul.
1: Kita untuk buat cara macam Fas Madah tadi pakai
0: kreatif
1: plastik
0: lah plastik ya pakai plastik kan? Kejap siapa ialah kita nak beli tong lagi nak bercari betul. Tong lagi pergi kedai satu tek saya dah pergi kedai dua pun habis pergi kedai tiga pun habis jadi fikirlah luar kota
1: laku tong sampah situ fikir badi pikiran kita tak nak kenalah sudah tu
0: bakul baju ada okey beli plastik sampah wanita lepas tu
1: balik ke rumah kita boleh buat cemil kan
0: okey Fas belum isi air lagi
1: tapi ingat waktu lepas kerja
0: okey
1: balik kerja lah
0: air minum je Fas dah isi dah
1: okey alhamdulillah
0: Air mandi belum lagi.
1: Air bertapis tadi nak.
0: Air bertapis sudah air minum. Air mandi belum. Air cuci belum. Lepas yalah belum lah kan.
1: Siapalah dalam 34 jam mesti cuci pakaian dulu pun siapa je lah. Fasal.
0: Bayangkan orang sakit perut juga time mesti dah air.
1: Kita kena menyimpan air.
0: Yalah ya kan.
1: Gunakanlah air dengan sebaik-baiknya. Janganlah perut sakit waktu ya.
0: Jangan harap
1: jangan makan macam-macam tak Fas.
0: Haraplah dalam 36 jam yang sakit. Janganlah perut memulas.
1: Yalah sebab esok adalah hari yang luar biasa. Hari yang bukan selalunya kita boleh tempuh. Maksudnya tadi kadang-kadang jaknya terjadi macam ya kan.
0: Kadang-kadang aja. Pernah 2012 sudah terjadi sekali.
1: Yalah namanya kadang-kadang.
0: Ya adalah secara mengejut ya kan. Mengejut ya kan. Paip pecah juga di tempat yang
1: bukan
0: sama juga.
1: Bukan kita asyik bayar bil loh.
0: Bukan di tempat yang sama juga kan.
1: Ya betul-betul.
0: Di betul lebih kurang macam lah.
1: Mun mengimbau kembali keadaan pernah kita alami berapa hari ya Fas?
0: Lebih kurang 2 hari, 2 hari lebih
1: ini
0: kan?
1: Ini dah 2 hari.
0: Berapa hari ya?
1: Lebih daripada 4 hari.
0: Lebih dari 4 hari ya kan?
1: Barang pecah kutaik kita. Lepas dah molah ya, pecah balik. Yalah, hanya delay. Jadi tambah lagi harinya
0: betul.
1: Kan?
0: Tok pun belum tentu. Anggaran dah jatuh 36 jam kan?
1: Tapi
0: mudah-mudahan. Bocornya tempat lain?
1: Tapi insya Allah lah.
0: Masih lagi, si dapat ditampung? Tampung.
1: Aduh, tapi lepas apa-apa pun kita nak yang baik-baik sahaja. Ya. Kita nak apa kata Ramadan tadi, yang baiklah, sebab sedaya tak bukan perkara yang senang, Fa.
0: Okey, Eloy, kami nak tanya kita.
1: Soalan
0: antara tiga ataklah. Sedaya, sedaya karan, sedaya lain telefon, sedaya telefon. Okay. Kita lebih prefer apa?
1: Kami lebih rela.
0: Rela apa? Sedaya.
1: Boleh sedaya.
0: Lebih rela sedaya karan. Musik kakak panas.
1: Lebih baik saya telefon lah.
0: Lebih baik saya telefon.
1: Talian telefon. Diam je kita. Tidur je kita.
0: Apalah pula kita dalam masa juga.
1: Masa ya lah, Fas. Kita jadi rajin. Jangan menghadap handphone.
0: Ada ajak kerja rumah nak dipulang.
1: Betul. Benar-benar. Ada idea je kita, kan?
0: Ada je idea kita.
1: Saya dah ngacau kita.
0: Lalu bersih keliling rumah. Parit keliling rumah pun. Lalu bersih.
1: Fas, ada kerja kosong. Okey lah, sebenarnya semua yang penting sebenarnya, Fas. Tapi kalau dibuat pilihan, kalau saya ada current pun, kalau saya ada api pun, elektrik pun, bingung juga jadinya, kan? Kalau saya ada ya pun bingung juga jadinya, saya ada wifi ke apa talian internet, kan?
0: Tapi
1: kalau disuruh buat bola pilihan juga, kami lebih rela saya ada ialah internet lah.
0: Lebih rela sekarang lah.
1: Sekarang lah.
0: Sebab biasa alami dulu. Diam di tempat lama dulu.
1: Kami bukan apa-apa.
0: Selalu sekarang. Sampai sehari-hari sekarang.
1: Kami membayangkan kami di negara Brunei. Kami sedang rooming bah. So kami bebas. Saya dah mencari tena. Kita buatlah aktiviti-aktiviti ya dengan secara bagusnya lah. Kita tak sekarang.
0: Sekarang contohnya panas, kita boleh mandi.
1: Okay.
0: Kita boleh berendam. Takut air dalam ialah besin besar ya. Tena kita berendam lah.
1: Lama. Okay.
0: Jadi mumpang panas lagi, kita berkipas je lah dengan tangan. Ambil lah kertas, pakai kipas lah. Macam ni aja lah.
1: Olah.
0: Lebih rela sedekaran lah.
1: Kita lah. Kami si sanggup jangan. Lepas.
0: Air si sanggup kami sedai.
1: Kami pun si sanggup juga. Macam sebab air nak, perlu kan.
0: Jangan fikir kami macam ni, kami nak, bukan minum yang okey lah kan. Ada kami dapat tahan minum lah. Nak berbasuh ya lah, kami si tahan.
1: Sebab ialah kita harus simpan air dari sekarang. Kita ada masih ada masa lagi untuk kita semua nyimpan air. Mana yang baru tahu tak nak, benarkah saya dah air? Saya dah air kan, untuk esok dengan jumpa lagi 10 dengan 11 kan.
0: Betul,
1: jadi benarkah saya dah air? Okey, jadi sekarang kita orang dengar di sini, di saluran TikTok, di saluran di saluran muka buku di
0: kita.
1: Radio, di RTM Klik. Jadi kita boleh simpan sekarang. Ada
0: betul,
1: masa lagi.
0: Masih ada masa lagi.
1: Ada waktu.
0: Pukul 5 petang esok dijangkanya kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, bersedialah. Bersedialah sebelum hujan.
1: Tadinya tu. Tadinya tu.
0: Kita
1: bersedia
0: lagu
1: sebelum hujan aja. Apa yang kita cuba sampaikan untuk saya? Okeylah, Fas. Kita ada lagu istimewa tu sebenarnya, Fas. Lagu tu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Wow. Lagu sikit lagu macam mana?
1: Begitu banyak cerita.
0: Ya
1: sikit dah. Okey, lagu tu istimewa untuk semua pendengar kita. Sikiralah di sini-sini sejak media sosial kita. Istimewa untuk semua. Semoga terhibur.
0: Bukan cerita biasa, Siti Nurhaliza.
1: Ya, FM.

0: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda 10.57 minit pagi ketika ini. Okey, LY. Ay, tidur dah.
1: Saya dah abang.
0: Mentang-mentang lagu
1: kan, tema kami dah. Dengar lagu yang Tek Fas. Ohnya
0: oh, mendayu-dayu. Bahagia lagi. Bukannya pada tidur lagi.
1: Ha. Saya dah lah kami tidur.
0: Tidur lagi. Bukan.
1: Kami menghayati.
0: Okey.
1: Faham. Kita tak salah sangka dengan kami. Si bayi tahu.
0: Okey, terima kasih rakan kita yang menyapa di muka buku dan juga di TikTok kita. Kita ada siapa ni? Asbi Safira berada di Taman Jelita. Kita ada siapa lagi? Kita ada
1: Dayan Faizal.
0: Adeng
1: kita
0: Karim.
1: Ada Ellen Umang. Kita ada Dewi
0: Kandasha. Siapa
1: kita
0: lagi?
1: Kita ada Syafiq.
0: Muhammad Fakir.
1: Kita ada
0: Hafiz Baba.
1: Ricky. Wife Ricky. Wife Ricky. Kita ada wife Ricky juga Fas.
0: Ya betul.
1: Kita ada siapa lagi?
0: Kita ada Aris Khan. Terima kasih kepada anda terus like, masih like di TikTok
1: Titi,
0: kita.
1: Di TikTok kita.
0: Wife Ricky tu nyamada panas hari di Bintulu Sito Lijet.
1: Oh, Bintulu.
0: Oh,
1: panas hari ya. Kalau Miri kita belum keluar lagi nak.
0: Belum
1: lagi kan. Lepas tu lah.
0: Apa masa kita ada pakai tengah hari tu. Nak lah pulang sekolah kelak tengah hari kelak. Mikir nak makan apa. Kan LY?
1: Ya, benar juga.
0: Macam kita LY dah fikir dah kepala otak.
1: Kepala otak.
0: Bukan. Ialah fikiran. Idea. Nak makan apa?
1: Kami sebenarnya susah hati juga Fahaz. Susah hati dengan esok lah juga. Mama dah saya daik tena.
0: Beli aja di kedai. Ibu nak masak. Tahu saya daik.
1: Ya lah tek. Boleh. Kita tak ada puasa hari
0: puasa aja.
1: Okey lah. Puasa hari Rabu Kamis. Tapi yang benar lah Fas, apa di fikiran kita untuk tengah hari tu?
0: Tengah hari tu saya fikir nasi lemak ayam goreng.
1: Oi, nasi lemak dah. Semalam dah makan nasi lemak 2 kali.
0: Wow.
1: Nasi lemak
0: kan?
1: Sedap.
0: Jaman kan? Kami mau lagi lah. Aduh. Tapi kan? apa kan daya rasa macam mau diet kan semua lah. Tahan aja. Tapi sebelah malam ya, kami dengan tambi. Aduh. Campur udang, campur telur.
1: Tapi Fas memang bagusnya lebih banyak pada aktiviti petangnya Tekno. Yang banyak berjalan lagi pun.
0: Kita udah nambah kalori sebelah siangnya. Petangnya kita bakar balik walaupun secukup.
1: Oh, ya kah? Lebih lah.
0: Lebih.
1: Overdose lah. Over. Apa Tek?
0: Sempurai King tu. Sempurai King. Selamat pagi. Dari Selangau. Buat DJ bertugas katanya.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Over kan dah pukul 11 tu. Jom kita berehat sebentar lah.
1: Okey.
0: Kita bayar sebentar.
1: Ini kita
0: kembali lagi lepas tu di jam yang ketiga. Okey, hanya di game.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
4: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

0: Ya, 11 10 bila pagi ketika ini masuk jam yang ketiga. Faz dan juga LY kembali lagi menemani anda, kan LY?
1: Betul. Maksudnya tadi kita dah berada di jam yang terakhir lah, tu kan Faz?
0: Si berasa.
1: Baru
0: tadi jam
1: kita duduk di bayar. Dah angkat balik.
0: Jam yang ketiga tu kita ada segmen info kesihatan. Tajuk untuk hari tu berkenaan dengan bahaya demam denggi, perkembangan semasa dan juga pencegahan dan juga perundangan.
1: Ya, kita akan bersama dengan Cik Nura Shikin bin Kaili, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit filariasis
0: pejabat kesihatan bagi media.
1: Okey, adik manis kita tu.
0: Okey, LY. Lepas sejak tu sebentar sejak lagi kan?
1: Silam lagi. Kalau kita nak masang lagu pun ada lagu. Boleh masang lagu.
0: Yalah, ramalan cuaca hari tu pun ada kan. Hujan di satu dua tempat kan. Di sebelah pagi pun hujan di satu dua tempat. Hujan tompok-tompok lah, saya tahu kan.
1: Betul, sebelah petang
0: pun hujan tompok-tompok. Sebelah malam pun hujan tompok-tompok je. Saya tahu sebelah ni hujan. Sama ada atas rumah LY kah, atas rumah Fas kah, atas rumah kita orang kah.
1: Tapi kalau boleh minta atas rumah Fas je lah. Sebenarnya mana yang suka hujan waktu malam?
0: Siapa kami reda sebab pokok bunga kami si bersiram. Kan ialah kita bekerja kan. Jadi pokok si bersiram susah hati juga kita si bersiram pokok. Hujannya alhamdulillah lah.
1: Sebenarnya hujan adalah satu rahmat sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan Fas.
0: Sejuk tak bumbung si lah panas gila.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Tapi lagu yang kita nak putarkan lepas tu,
0: sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau perlu dan aku berikan. Kan? Betul kan lagunya?
1: Macam lagu dalam karton.
0: Betul lah lagunya macamnya.
1: Cuba kita nyanyi dengan dengan kemerduannya.
0: Oh, dengan kemerduannya. Sedia aku sebelum hujan.
1: Kami beliang hati mek dengar kita berlagu. Pertama hati beliang hati mek dengar kita berlagu macam Fas. Macam nak mana-mana.
0: Yang pun teaser je abang. Okeylah, jom kita
1: dah. Okey.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Perbezaan bukan penghalang kita, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari. Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Geng Pagi
2: berdekatan Fast dan LY. Okey, Fast dan juga LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di hari
3: Selasa.
2: Betul. Okey. Jangan gugup dulu. Okey. Jangan gugup dulu. 11.17 pagi ketika ini. Yalah, lagu dikongsikan tak nak. Okey, LY. Selamat lagi. Kita nak nyambut tahun baru Islam kan?
3: Betul.
2: 1448 Hijrah. Betul. Maka berakhir dalam masa minggu depan akan berakhirlah 1447 Hijrah kan? Jadi sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sarawak akan berlangsung di Miri Kelab. Pada hari Rabu, hari Selasa, 16 Jun bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Selasa, iaitu Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan juga Doa Awal Tahun 1448 Hijrah, menyambut Tahun Baru Islam lah kan. Dan juga masanya 5.30 petang, bertempat di Masjid At-Taqwa Miri. Dan juga untuk hari seterusnya 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram, bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri, iaitu Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sarawak. 17 Jun hari Rabu pada pukul 9 pagi.
3: Ya, jadi sambutannya akan diadakan pada hari Rabu 17 Jun pada jam 9 pagi.
2: Betul.
3: Satu Muharram 1448 Hijrah.
2: Wah, bertukar tahun dah. Sekejap saja habis suka, 1447 Hijrah.
3: Fas, kami suka angka 1444. Maksudnya tadi kan 1448 Hijrah. Tak senang untuk ingat umur kami sebenarnya.
2: Maksudnya dah meningkat dah umur kita.
3: Nah. Sebenarnya ikut sajalah 90 masa tu 47 kita umur dah tak nak 1447.
2: Ya, akan jadi 48 lah.
3: Gialah. Baru kami ingat, kadang-kadang kita lupa dengan umur kita nak.
2: Mudah
3: kami.
2: Asyik berasa 50 dah kita.
3: Masa berjalan begitu pantas sebenarnya. Tapi baguslah.
2: Kami pun si berasa LY. Dah nak dekat nak ya. Dah ada ke 20 dah umur kami. Yalah,
3: kita tak fast. Nang mun si lawak bukan fast lah sebenarnya. Sebentar saja lagi kan fast. Kita akan ikuti bersama. Berkenaan dengan info kesihatan.
2: Tajuknya bahaya demam denggi, perkembangan semasa pencegahan dan juga perundangan. Dan juga disampaikan oleh Cik Nur Ashikin binti Kaili, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit filariasis Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Jom sama-sama kita dengarkan. Hanya di Miri FM.
3: Pagi.
2: Kami nyebut dia terbalik.
3: Sekali lagi.
2: Hanya di Geng Pagi
3: Miri FM. Info kesihatan.
4: Selamat pagi kepada semua pendengar. Saya Nur Ashikin binti Kaili, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, ingin berkongsi maklumat dengan para pendengar berkaitan dengan bahaya demam denggi, perkembangan semasa, pencegahan dan perundangan. Saya pasti para pendengar sudah sedia maklum kes demam denggi kebelakangan ini semakin menjadi-jadi di negara kita, amnya dan di negeri Sarawak khasnya. Kadar kematian yang disebabkan oleh penyakit ini juga menunjukkan peningkatan berbanding tahun lepas. Kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menganggap peningkatan kes demam denggi ini sebagai serius dan langkah pencegahan perlu diambil bagi mengelakkan pertambahan kes demam denggi. Diharapkan dengan maklumat ini, para pendengar dan masyarakat amnya tidak lagi alfa tentang permasalahan ini dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penyakit tersebut. Demam denggi adalah sejenis penyakit bawaan vektor yang disebabkan oleh virus denggi, vektor organisma hidup yang boleh menyebarkan patogen tersebut antara manusia atau daripada hewan ke manusia. Jadi dalam konteks demam denggi ini, vektor yang dikenali adalah nyamuk. Nyamuk apakah yang menyebabkan demam denggi dan bagaimana manusia dijangkiti? Okay, nyamuk Aedes ada dua jenis. Nyamuk Aedes utama ialah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua, nyamuk ini boleh dikenali melalui belang hitam pada badan dan kaki mereka dan biasanya menggigit pada awal pagi dan senja. Namun tersebut membiak dalam air jernih yang bertakung. Kitaran nyamuk Aedes hanyalah mengambil satu minggu bermula dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Manusia yang dijangkiti apabila nyamuk dewasa yang membawa virus tersebut menggigit menyuntik manusia yang sihat sekaligus memasukkan virus yang dibawa ke dalam saluran darah manusia. Tempoh inkubasi 3 ke 14 hari, purata 5 ke 7 hari. Maksud dia, dalam dari saat nyamuk gigit kita hingga onset gejala demam, virus sudah ada dalam badan tapi belum bergejala mengambil tempoh purata. Semestinya demam diikuti gejala-gejala jangkitan virus yang general, sakit belakang, mata, sakit kepala, sakit badan, otot, sendi, mual, muntah dan ruam. Hari pertama hingga ketiga itu febrile pace. Warning sign sakit abdomen, muntah berterusan, letih lesu, pendarahan. Hari 4 ke 6 critical pace, hari 7 hingga ke 10 recovery pace. Okay, apa yang harus dilakukan sekiranya dijangkiti denggi? Ada ubat? Denggi tiada ubat. Hanya symptomatic treatment. Sekiranya anda mengalami gejala yang dinyatakan tadi, dapatkan rawatan secepat mungkin. 3 hari pertama anda demam, itulah masa yang harus anda dapatkan rawatan dan pemantauan sebelum demam denggi memasuki fasa kritikal. Sekiranya didapati positif denggi, doktor akan membuat pemantauan rapi dengan mengambil darah secara berkala, sama ada secara inpatient dirawat di hospital ataupun outpatient terpulang dengan keadaan pesakit. Rawatan IV fluid masuk air dijalankan untuk inpatient sahaja. Apa cara pencegahan denggi? Okay, cara utama untuk mencegah denggi adalah memusnahkan tempat pembiakan nyamuk. Seperti saya nyatakan tadi, kitaran hidup nyamuk dari telur adalah selama 7 hari sebelum dia jadi nyamuk dewasa. Jika kita musnahkan tempat pembiakan dan nyamuk dewasa ini tidak dapat bertelur, rantaian kitaran tersebut akan terputus sekaligus menghentikan pembiakan nyamuk Aedes dan menghentikan jangkitan denggi. Jadi, gotong royong kendiri membersihkan rumah dan menghapuskan segala tempat takungan di kawasan rumah adalah penting. Elakkan digigit nyamuk. Jadi, saya ada juga tekankan bahawa nyamuk Aedes biasa keluar pada waktu pagi dan senja. Jadi, kurangkan pergerakan pada masa tersebut. Tetapi, jika perlu, gunakan repellent nyamuk, pasang ubat nyamuk ataupun spray aerosol di kawasan rumah anda. Perkembangan berkenaan Aedes di bahagian Miri. Secara keseluruhan dari awal tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun lepas, kes Aedes di bahagian Miri ada menunjukkan penurunan. Namun kita telah deklar 3 wabak denggi tahun ini, iaitu di daerah Beluru ada 1, Taman Bumiko 1 dan yang terbaru di Jalan Brok ada 1, dan kesemua status wabak tersebut adalah wabak terkawal. Serta kesemua wabak tersebut telah diisytiharkan tamat dalam tempoh 14 hari dan hanya melibatkan kumulatif 2 ke 3 kes sahaja bagi setiap wabak. Ada tak perundangan yang berkaitan dengan demam denggi? Ya, ada. Demam denggi adalah salah satu penyakit berjangkit yang senarai dalam Seksyen 2 Jadual Pertama Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342, iaitu salah satu penyakit berjangkit yang diwajib dinotifikasikan. Dan dalam akta tersebut juga ada menyebut bahawa pegawai diberi kuasa boleh memeriksa premis untuk mencari punca jangkitan termasuk tempat pembiakan nyamuk Aedes, iaitu Seksyen 13-1. Sesiapa yang menghalang pegawai kesihatan menjalankan menjalankan tugas boleh dikenakan tindakan Seksyen 20-1. Kesalahan tidak mematuhi arahan kuarantin atau perintah kesihatan boleh dikenakan hukuman iaitu Seksyen 25. Dan terdapat peraturan yang dikuatkuasakan di bawah Akta 342 iaitu Peraturan-Peraturan Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 yang menyatakan bahawa jenis kesalahan membiarkan premis menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, kompaun 500 untuk kesalahan pertama boleh lebih tinggi untuk kesalahan berulang. Jenis kesalahan enggan beri kerjasama semasa pemeriksaan kesihatan, denda hingga RM10,000 atau penjara 2 tahun. Jenis kesalahan melanggar perintah kesihatan atau arahan kawalan wabak, denda hingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 7 tahun jika menyebabkan penularan besar. Okay, untuk pesanan kepada pendengar, mencegah penyakit demam denggi adalah tanggungjawab kita semua dan bukannya tanggungjawab Jabatan Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Kita semua mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan demam denggi. Bila kawasan persekitaran luar dan dalam rumah bersih dan kawasan kejiranan bersih, kita bukan setakat mencegah penyakit demam denggi, malah penyakit chikungunya dan lain-lain penyakit yang dibawa oleh tikus, lalat atau lipas. Oleh itu, tindakan dan langkah awal pencegahan di peringkat individu dan masyarakat ini amatlah penting. Sekian, terima kasih.

0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi jam 11.31 minit pagi ketika ini, LY.
1: Betul, 11.31 minit pagi tadi kita telah pun ikuti info kesihatan.
0: Ya, betul. Jom kita nak bacakan dulu salam yang telah yang telah pendengar-pendengar komen di muka buku
1: betul.
0: Kita.
1: Kita
0: ada siapa ni, LY?
1: Kita ada Dublin Kate Bajaj, selamat pagi dan selamat bergas, katanya Fas. DJ Fas dan DJ LY.
0: Ceria-ceria selalu.
1: Ceria. Dan cuaca panas. Orang batu 15 kucing tu, Fas. Kucing serian. Terima kasih, Dublin Kate Bajaj.
0: Kita ada Sindon Eddy, selamat pagi, Fas. Dan juga Reza, selamat berjalan ke pengawak, katanya.
1: Okey, selamat pagi. Sapian Podin, tak ada Sapian Podin. Assalamualaikum, DJ Fas dan juga DJ LY. Selamat bersiaran. Salam buat semua.
0: Ya, dan juga kita ada Fadila Su, selamat pagi untuk DJ Berdua.
1: Selamat pagi.
0: Sukses selalu dan ceria menjalankan tugas. Semoga sentiasa dipayungi rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Kita ada siapa lagi ni?
1: Kita ada siapa? Ni. Kita ada Rashid Eddy. Assalamualaikum DJ Fadila, DJ LY.
0: Ya, selamat pagi.
1: Cuaca panas katanya, Fas. Pagi tu. Di sini tu, selamat pagi terindah buat semua pencinta setia Mira FM. Ucapan semoga senyum senyuman kalian semua cerah mentari pagi. Nak dengarkan lagu Sambutlah Kasih dari Love Hunters. Dari sini tu, Fas.
0: Rashidah Eddy kah? Belah-belah tengah-tengah. Rasanya serikit kah? Sibuk kah?
1: Cemel lah. Okay.
0: Alhamdulillah. Salam Fas dan juga LY. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu. Bersama rakan pendengar setia Mira FM. Mantap katanya.
1: Terima kasih Ramli Lee. Ada tok je.
0: Best katanya. Kita ada siapa lagi tu?
1: Kita ada Mary Ubong Martin. Selamat pagi DJ kesayangan kami, DJ Fas dan juga DJ LY. Terima kasih. Cuaca cukup cerah di Pujut Adong katanya Sito. Sama menjalankan tugas seharian dengan santai, ceria dan juga senyuman selalu.
0: Selalu betul. Adepnin Terenjun, WF mana katanya? Siapa WF ni?
1: WF
0: siapa? Okey, DJ LY tahu masih hujung minggu tak nak kami pasal lah. Kata-kata si sidak dalam bas Miri lah, bas Miri kan.
1: Okay,
0: sehingga salah dalam bas Miri perjalanan pergi ke Tudan ke dalam pemaikan. Sidak buka radio kita.
1: Ya,
0: radio kita kan.
1: Betul. Kita pernah juga naik bas kan.
0: Betul.
1: Tapi kita pun ada naik bas kan sebelum
0: tu. Baru-baru tu. Hari Sabtu tak fast kerja tak kan. Balik naik bas tak. Sidak dengar radio kita. Terima kasih. Kepada yang mendengarkan kita dalam bahasa, si kisah dah dalam perjalanan ke Pemai Jaya ke, dalam perjalanan ke Tudan, dalam perjalanan
1: Taman
0: ke Taman Tunku, perjalanan ke hospital, perjalanan ke ATM, perjalanan ke sini lagi.
1: Sinilah, Kuala Baram.
0: Kuala Baram, kan? Selamat pagi kepada anda semua. Best kasih rasanya naik bus, free. Free, bahkan sejuk lagi, aircon kepu-kepu sejak.
1: Pengalaman kita dua, macam ni nak rasa bus, naik bus kan? Kita sampai ke Senadin.
0: Betul.
1: Kuala Baram belum.
0: Belum. Rasa best macam kan?
1: Ya,
0: macam
1: teruja, macam kita masa muda-muda dulu, remaja.
0: Remaja. Kursi belakang makin tinggi. Bes. Depan cepatlah kita duduk.
1: Puluhan tahun si naik bus fast.
0: Oh iya kah?
1: Mun LY sendirilah. Memang lama dah si naik bus, tapi ya buat pertama kalinya naik dengan fast.
0: Samalah, fast pun sama aja.
1: Masa kita dengan Awang kan?
0: Betul lah Awang. Jangan dia kan. Rasa seronok, rasa jom kita pergi lagi.
1: Oh Daniel.
0: Jom kita pergi ke Bintulu. Naik bas.
1: Boleh juga.
0: Tapi ya berbayar lah. Bintulu.
1: Kita apa yang kita cuba nak sampaikan tu?
0: Saya dah.
1: Okey lah, saya dah lah. Okey, sebenarnya best juga lah kalau kita pakai transport awam tu kan. Kenderaan awam tu sebenarnya kan fast.
0: Yalah, gunakan selagi disediakan kan.
1: Betul. Gunakanlah yang apa kata orang madah rasa. Yang si merasa atau madah tenang.
0: Betul. Lah.
1: Jadi?
0: Jom kita nak berhibur lagi. Kita nak dengar lagu orang putih tu dulu. Lagu reggae tu.
1: Wow.

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.
1: Ya, kembali lagi Fast dan juga LY mana-mana anda. Okey. Okey, okay, lepas tu try lagi sekali ya.
2: Okey.
1: Okay, 11.40 minit pagi ketika ni. Okey, LY.
2: Kita ada sis. Eh, besar lah juga bunyi radio di luar ya, ko.
1: Oh,
2: sampainya tembus, jadi echo di situ. Okey. Nasib apa kita biarkan S1 dengan radionya. Okey, nya nak dengar. Nya nak dengar suara apa tu? Lagu. Lagu daripada
1: awal lepas tu lah. Okey, jom info soalan seketika nanti. Ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami jawapan. Okey, dengan PSA sekali lagi. Sipuk sati, okey? Dompet yang nipis lah, Wana. Berhenti di alasan kah? Tak lah. Dompet yang nipis lah, Wana.
2: Okey lah. Cepat lah.
1: Okey, toknya Wan. Okey, lepasnya lagu Kota Ini Tak Sama Denganmu. Jom sama-sama kita.
2: Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Okey lah.
1: Jalakan.
2: Pira FM.
0: Dompet dah menipis, jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Selasa. Waktu solat bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur untuk tengah hari ini iaitu pada pukul 12.26 tengah hari, solat fardu Asar 3.51 petang, solat fardu Maghrib 6.35 petang, solat fardu Isyak 7.50 malam dan solat Subuh keesokan paginya 10 Jun 2026 iaitu pada pukul 4.59 pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda 11.51 minit pagi ketika ini 9 Jun 2026. Yeah. Kan LY?
1: Oh,
0: nyaman kau okey. Tek Sisa dah nak start dah rupanya.
1: Nyalah Tok Tek. Kena besar gila bunyinya kau.
0: Si tahu Tok besar gila Tok. Ha.
1: Bukan kami amolah kita.
0: Bukan. S1 Tek.
1: S1 Tek. Okay, S1. Terima kasih rakan kita S1. Nah, tadinya sempat singgah ke konti kita tu untuk bagi Tok Fas.
0: Oh, sempat dengar kau haik di situ Tek.
1: Sakit dengar amik belah Tok Fas.
0: Memanglah di kagohnya haik Tek. Kami tu sakit juga sebelah. Kita belah kiri, kami sebelah kanan. Wah, dengar suaranya nak riak.
1: Oh, si puas hatinya wadah. Dan nak si puas hatinya kita dua, Tok Fas.
0: Yalahkan.
1: Hezalah, ya gurauan saja.
0: Guru Ojak.
1: Okey, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia sebenarnya Fas di siaran Geng Pagi bertemankan LY dan juga dengan Fas lah, LY. Betul. Dan Fas untuk pagi tu kan?
0: Ya, untuk siaran hari Selasa hari tu. Okey, dan juga LY, masih berasalah tugasan kita nak berakhir di situ.
1: Betul.
0: Esok bersama dengan siapa esok? Hari Rabu esok.
1: Siapa lagi? DJ LEO.
0: Leonard Nandong Anak Melepong. Ataupun DJ Leo kita. Dan kita juga DJ Syahidah Abdullah. Sempat cik nak angkat 2 minit lagi.
1: Boleh lah, seminit je kita ambil.
0: Okey, okay,
1: seminit je kita ambil. Hello.
0: Nak angkat dah tu. Angkat tu.
1: Hello. Hello. Ya, yeah, siapa
2: tu? Pagi. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di sana?
2: Siti di sini.
1: Siti?
0: Siti, dari sini Siti.
2: Dari Bakun.
1: Oh. Dari Bakun? Oh, Siti. Siti. Siti apa tu?
0: Siti Muslihah.
2: Siti Mulyana.
0: Oh, Siti Mulyana. Wan tok ko. Dah Wan. Oh, Wan.
1: Siti. Ai bagus cak Siti. Macam Siti macam nang benar bunyi Siti Mulyana ko. Alhamdulillah.
0: Juga DJ Wan kita tu kacau kita pering kita dua di telefon.
3: Saya besar suara ya tadi.
1: Ya, bukannya.
3: Saya besar suara
1: te. Bukannya ya tok boleh alih suara pun orang tok.
0: Memang. Kami tahu dia nyama suara ya.
1: Udah lagi lawan kita ada 13 second ya tok. Terima kasih Wan sudi bersama. Okay, bye.
3: Okay, bye.
1: Coba buat Siti Nurhaliza lah. Siti Nurhaliza pun suara.
0: Oh, Siti Nurhaliza Wan. Macam ni Wan.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Siti
1: Nurhaliza. Wow. Kalah LY oh. Sama. Okay Wan, kita jumpa lepas tu. Okay,
3: okay.
1: Bye. Suaranya kok. Tapi nang best juga suaranya. Nya ada perubahan suaranya.
0: Ya lah ya kan. Dapat nyama.
1: Tapi kita nang tahu.
0: Oh tahu.
1: Okay lepas kan? Ajak lagu rawan kita untuk hari tu. Untuk hari okay. Selasa.
0: Iya.
1: Sekalo. Tapi hari Selasa tu memang selalunya ada hari macam tu lah kan orang tu.
0: Hari
1: Selasa aja. Hari Selasa aja sekalo.
0: Okey, 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga YFM Bitulu akan mengambil alih. Gelar tengah hari 12 sampai 3 petang lah. Dan juga esok bersama dengan Leonard Nandong Anak Melepong, DJ Leo kita dan juga Syaz menemani anda. Okey, saya Faz.
1: LY.
0: Menemani anda untuk hari ini. Kita jumpa lagi bila LY?
1: Kita jumpa minggu depan lagi lah.
0: Selasa depan.
1: Selasa depan lagi.
0: Okey, yang kemana terus akan mendengarkan kami di dalam lagu terakhir untuk anda. Kita nak padang dulu. Semakin rindu semakin asyik.
1: Oh, bukan semakin rindu semakin sakit ke? Okey.
0: Janganlah.
1: Okeylah, semakin rindu semakin asyik daripada Emelina. Kak Long kita tu.
0: Betul. Okey, terima kasih semuanya. Sebagai kita

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Sita Kaunsel Negeri Bukit Semuja udah jampat benar mansang setipa ngau ekonomi kemaja angkat serta diumbak ke ngau mayuh macam projek ti dipejalai ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Baz pada kebisik 5 bengkah projek tika dipejalai ke dalam Sita Kaunsel negerinya berbaruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Projeknya berungkus RM166 juta. Kelimpah harinya agih belanja RM152.7 juta bega. Bisi diungkup kari baruh agensi pemansang wilayah kenangan mansang ke Sita Bukit Semuja. Kalai 64 bengkah projek udah dikemenar ke. 14 hari projeknya udah temu, 11 benung dipejalai ke, lalu 38 bengkah projek kebukanya agih benung dilanggur. Dato' Ahmad Douglas Mansur Kejak Kutubah Pegerami Ngintu Gawai Dayak Bukit Semuja di Serian. Berubah ngaunya, Dato' Ahmad Douglas bisi benar pengharap ke sektor bertanam bertupik bak kandang benua Serian oleh balat agi di Kemansang. Kandang benua Serian kecukup strategik serta nak jauh hari Kuching nyadi pengelebih ke patut dikena. Nyalai orang mayuh di Serian dah diasuh sama ngambil peluang hari kedua-dua sektornya kena nambah ke penatai pemisik diri sebilik ngau benua tu. Ia megap muji inisiatif orang mayuh berkandang menuanya tiudah cakah berkebun bakal bertanam ke jagung tiulih nyawup ngangkat ke ekonomi mensia mayuh. Perintah menua megak dekat semampai ngangkat ke pengelantang rakyat genak pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Di Serian sekedar isu kenanggul orang mayuh bakal penanggul air bersih dekat di Perunding keserta diputar ke ngau mana. Pemanah pengawak tidak dipejalai kengagai rakyat buat mendua pesisir dekat majak diangkat kengenak perambu tika ngagak blok tambah ngau

Awak tinggal angkat ke pemanah klinik pengerai Mid Layar Spa di Betuang. Kawan Kaunsel Negeri Layar, Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke langgur pemansangnya dekat nyurangkum pengawak tinggal agak blok tambah ke beringkat 2. Bloknya dekat dur numbuh ke unit penusah ngenyit, unit radiologi, unit pengerai ngelik, klinik pengerai pengerja pengawak ngau upis. Siti blok tambah seringkat mengabisi di langgur dekat digagak, nur numbuh ke makmal perubat ngau palan nyimpan stok ubat ke unit farmasi. Projeknya dekat diadu kena agih belajar rikaban kaunsel negeri Sita Layar serta diberi dengan agensi pemansang bagi benua Betuang. Nambah kenyak upis kerja raya benua Sarawak dengan jadi agensi tiba jalai ke projek tu. Siko senadu kena motosikal berbadi nyawa udah ya ke ngelantak belakang sebuah luri bak jalai Dato' Muhammad Musa di Kota Samarahan lemai kemari. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Samarahan, DSP Barry William madah ke yati berbadi nyawa bak penusah tu, ianya Muhammad Farizal Embok ke berumur 39 tahun. Lebuh ke ngelantak belakang lorinya, Muhammad Farizal tu diriput ke bedong bindah hari tunggak ke Batu Tujuh nuju ke Kota Samarahan. Muhammad Farizal diriput ke berbadi nyawa, lebuh tidi perubat ke bak palan perubat Tunku Lati Sarawak. Kes tu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Anak minah kini-kini peningah, udah lepas lagi mulai enggau pengeluar program kami hari YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.

Ya Dolomre, selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu tentu yang bakal selama enti hari dua dah tiba idar kami YFM Bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari hari tu 9/6 tahun 2026 lalu kita bungleng aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi.

nya lagu kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ya sari tok peninga siti lagu hari embu joy lagu ke diberi nama merampau lelengau. Lalu mai jam kita ngagai pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita. Selama meh bungulai kita ngelah tengah hari sari tau hanya dia tusun program nadai berubah tau peninga dia 12.30 nuaku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12.45 bisik program nemu kita bungulai ngau pengeluar program Ruud Ampung lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bungulai ngau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulu serta pukul 2 ngali hari tau lagi bakal selama megak bisik program kini kita sari tau bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan lalu 2.30 ngali hari kita bisi program pesan Rindu Atiba hari 2 sari tau kianya tusun program kita dalam kandang 3 jam untuk peningah nyentuk pukul 3 ngali hari kami dekat terus merindang kita lengkap ke kita berkawa ngau tusun program kita sari tok peningah tok dekat berkongsi ke gaya hari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari tu panas kami di Bintulu tentu yang gaya kita ke benua ngadriba jam ke dia tok anada jaku bukai ngarap ke kita mujur atau ke likun datai bak ndur ke di tuju atau ke di lawak kita ke tengah hari tau. Sari tau mega hari kedua ndur bala kita atau tarik gawak ya pengudah ke kemisi atau ke cuti panjai kelebih lagi berserumai ngori gawai empai lama tu tadi nah. Selamat ngerja pengawak kelebih lagi bak hari kedua bak minggu tau. Tajak pen mayuhnya tadi madah terimpu agi lembau tubuh ajak ke gawak munyi ke bala kabane tang ati agi di menua munyi ke sidaya hanang awaknya pulai ke semangat kita ke gawaknya peningah ransiang kagi yang reja pengawak sigi bakang ti kita udah lama cuti tau ke lama kemisi sigi lembau kita nurun gawak nah. Kayaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau ke info bukai ngau kita atau peninga game agak dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ke udah dia tusun kami kelebih lagi bawa ngelah tengah hari kita yang ungkup sari tau.

Ya, Siti lagu hari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Anak Umbul. Rancak mimit ke lagu tengah hari tu peningah. Kena merindang kita ke benung merarau jam ke dia tu. Ngambil ke jam 4 lagi ke nyuap ne. Nyak nuju kita ke benung merarau ke tengah hari tu. Yang megah angka kita ke baru dekat berapi kini, baru dekat nyumai kini tengah hari tu. Sambil kita mendiang ke radio, jari kita nyak gawak pendiang dengar radio nah. Mana-mana menu ke di sumai kita ke tengah hari tu peningah. Alaban bisik gambala kaban tu mada. Agi naulih move on sina ya ko. Agi ngenang pemakai, kelebih agi pemakai kenyamai bari gawai tu tadi. Maya gawai, sidak ya nak ibuh ke pemakai kenyamai ke bisik debantai. Udah temuk gawai, baru sidak ya ingat ke pemakai kenyamai ya ne. Sigi bakal kita mensiap peningan ne. Nesa sigi nak kala dulu nak. Anda ingat ke sidak pansuh, sidak tunu agi maya tu jam. Udah ngelebus gawai nak. Nyebut berkawa dengan pemakai atau peningah. Sama pula nemu kita yang sebut ke pengerami. Sikit semua utai itu tadi dimpak kita. Suah kita itu tadi no, nak bertagang ni makai utai. Nak nyebut kita atau nyebut derempu nak. Maunya nak ada salah kita. Udah ke bendar makai maya musim pengerami. Kita patut ngecik pengerai. Mayu hati ke patut diciak kita, ngeciak gula dalam darah kita, kolesterol, pihak megat tekanan darah. Ya utai ke patut diciak kita peningah, okey semina pengudah pengerami aja. Dan kita seru randi lalau kelebih lagi sidak hari upis pengerai, semampai ngeciak pengerai nak. Kelebih lagi ke sebut akunya tadi, gula, kolesterol, ngau darah kita. Lalau kita ngelalau dirimpu megak ne. Tapi ke kita sama-sama nyaga pengerai. Ngambil ke lantang gig kita. Kenyamai gig kita ngereja pengawak kita inti tubuh kita berpengerai. Tang anang sepinak nyaga pengerai tubuh aja. Munyi ke suah disebut ngelamat tau pengerai rundi yang megak pen patut dijaga kita megak ne. Ngambil ke sebelah rundi yang ngau tubuh kita sama-sama gerai. Okey, jadi sebenarnya kena tahu ke pesan berat peningah. Merinang kita dulu ngau Siti lagu. Aria Julita James, Sanggup Ngelengkap.

Ianya dia terus dekat dengan atai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu peningannya dia pesan tu datang dari Robert anak small. Jadi madah ke pemati Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small. Udah nadai kena 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Bala Mayuh kena malam hari 3. 10 hari bulan 6 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian Sungai Tanduk ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ya ke ya ke ngelala Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small ya ke ngelala Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small tu lebih lagi bak sekayuk batu lintang unduk ambil ke datai ngesah penusah rabat tu ya di rumah Sida Yempu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk ya Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seriaman okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu ianya madah ke Kathleen Daisy Daisy tau ke Ichi anak small ya udah nadai 8 hari bulan 6 serta dekat dikubur kena 11 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu kedua atau peninga pesan ngintu 100 hari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai ka pembelayan ba rumah birai nanga mengiling, rumah berawan nanga setapang, rumah sambau nanga mengkak, rumah simun tutung ulu, rumah guyu nanga ukum, rumah Joni Nangas Tamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, Rumah Tinggau Lubu Panto, Rumah Bada Nangas Talung Piamagak Kabam Layan, Barumah Kak Rumah Kayung Engkeranji, Rumah Nyambar Kacung Serubah Ulu, Serubah Ilik, Pia Megak Kepembelayan Bananga Menyebat, Rumah Ulian Sekunyit, Rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, Pia Megak Kepembelayan Barumah Kandang Kapu Ilik, Rumah Lingga Lepung Mawang, Skim Penempatan Semula Batang Aik P1 Ngau 2, Ngau semua Kepembelayan yang kena ulian disebut dito magang ya. Pia Megak Nuju Simai Anak Sunuk, Sunuk di 5 ngau megak rokiah anak lampun di lambir miri. Jadi itu madah ke pengawak ngintu 100 hari, ngintu 100 hari niang labani anak janting, niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6, kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah endawi nanga jelah lubuk antu ya. Tok madah ke pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting, niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah endawi nanga jelak lubuk antu. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dorian ya Mbak Lumo 0131410 7914 0131410 7914.

Nyadi agi megak tu peninga dekat ngenatai ke sitik pesan tu. Pesan ngetas ulit ya ngau ngami inte malu tu. Nyadi pesan tu datai ari Puan Ida anak Jais ari rumah Rawiang nanga Kelanga Sungai Merurun Julau ya. Nyadi tu madah ke dekat ngetas ulit megi anak Latoy. Megi anak Latua ya atau kelaki Puan Ida anak Jais jadi kena malam 12/6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13/6 pengawak ngetas ulit ya pengawak ngetas ulit megi anak Latua tau ke laki Puan Ida anak Jais okey nya pesan ngetas ulit ngau ngamin tebalu ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu ya. Jadinya kira ujung ke pesan berat kita untuk sari itu peningah.

Ya, pukul 12.45 tengah hari itu lagi peningah. Tentu yang bakal selama kita dekat bulan pengeluar program Rut Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi ya, sebenar mendiang ke program Nemu Kita, lagi megak dekat terus merindang kita atau peningah ngau sitik lagu hari Unan Morjun, lagu ke diberi nama Temegah.

Jadi selamat tengah hari peningah lu kita begulai baru program nemu kita kita ke nang ya dikeluarkan inting hari dua ianya bawa ngelat tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama kita maka peningah boleh ngaku bawa program nemu kita pengelola program ianya DJ Ruth Ana Ampung atau ke DJ Perenciang ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku bawa kita ke sekali tu ianya Siti berita aja tang tau benarnya di ke penemu ramah kita ya lu maka tau maka keperansang kita ya. Jadi bakawal ngau Belanda tu peninga ya mayuh orang rindu Belanda bisik maka sekedaknya tadi ngemuan pengelandi penau pengawak Belanda lalu kita menu Sarawak bisik siku orang ke terbilang amat peneras ya ke Belanda ianya Watson nyambe subak nam udahnya ika sekali tu bak program nemu kita ngenang Belanda tu peninga ukai bak senantang ya ke peneras ya Belanda tang me pe ianya ya tan puah Belanda yang ada yang ngasai ke lelak Belanda bisik ke orang bangsa tu ya. Jadi Dien Karnazes tokoh nama daria ianya Konstantin Karnazes ada kena 23 hari bulan 8 1962 ada ba California tang diau ngentap kediri ba Los Angeles eh. Jadi tajak dia tu Dien udah manggai umur lebih hari 60 tahun tang Dien agi kering Belanda. Jadi Dien ke Belanda maraton tu peningah tu ngenang orang ke Belanda maraton lalu siku orang ke rindu Belanda maraton tu ianya Dien Karnazes. Jadi Dien ke Belanda maraton tu 3 hari 3 malam nadai tindua nadai ngetu ia madah tajak pihak berari ke penudi ianya hari ketiga ia Belanda sambil tindua. Nah nyak teku aku dah bisik ke orang ngembuan kak nyebutnya pengelandia ya ndak genyak peninga tang nyangkanya pemerik kini pemerik hari petara ya uliah dia kenyak Belanda sambil ia ke tindua tau kenyak kak nyadi kenyak neng nyadi ya ya ke Belanda nang nadai penanggul bak kaki reti nyok kaku nadai kati kejakuk dia tu dah jakuk selalu kena dia tu krem krem tau ke penanggul bak gumpal isi isi pah tau ke betis tau ke buah betis ya nadai ya nadai ngasai ke pemedis tau ke krem gumpal isi nyadi ya nyalai nakak ke dia tu nadai orang bukai nakal tau ke tan Belanda bakal dien tu ya nyadi inti agi mit semua kita itu peninga ya nanti agi mit maya agi mit sigi ya nang udo kita itu kak na Belanda nak merti utai ke pedis maya agi mit Belanda kibak kanan habis utai ditikik ya nyokai ukai rindu ke namanya habis ditikik kutai mancal jadi bakanya maka ngaudian tu ya rindu Belanda rindu bermain Belanda bergakai lebuah kaki mit jadi udah dian berengkah maca tau ke sekolah ia suah Belanda ari rumah nuju sekolah ya. Ya tajak suah dia nu apa nguina ya. Laban ia ndak kena bas sekolah kudah disediakan. Tang yang urun ke sekolah ngau pulai ari sekolah ia rindu agi Belanda. Jadi maya umur ya bas sekolah primary ia bedau sedar ke pengelebih ti dikemuan teka anugerah ya tau ya. Jadi tu kira kai pengelandia tang pengelebih ya. Jadi nyak ya ke bak primary ya, sekolah primary udah ya masuk sekolah secondary peninga baru ya sedar atau kemerti ke pengelebih ti dikembuan ya bakawul ngau Belanda tu ya. Jadi ya sedar ya nadai kalau lelak nadai kalau ikat lebuah ke Belanda nadai kalau pedias kaki krem kaki atau ke krem bak betis bak pah nadai berengkah harinya Dan pen lalu mupuak ngau masuk bak pekiat maraton. Jadi bak tahun 2011 Dan ngatur maraton yempu. Kediri ia cak. Nadai mai orang. Retinya ia ukai masuk bak pekiat. Ukai yang ngatur pekiat maraton tang yang tadi ngatur ngaga maraton ke yempu. Maraton ke yempu. Kediri ya ja ya ka nemu ni nak pengelebih pengenan tubuh ya kaki ya seput ya ke Belanda Jawa
Nyalai tahun 2011 nya Dan ngatur maraton Yempu kerere ia ja penyawah 4800 km. Ianya ari Disneyland ke New York pengelama 75 hari. Sari dalam sari ia belanda penyawah kira-kira 50 batu. Jadi Dan mega kalau Belanda bermenua ke dikumai kita yang tadi kutub selatan, siti menua ti celap amat tu peninga, ngau penyelap ke buliah 25 darjah Celsius. Kalau ia Belanda bermenua ke celapan, ia nadai ngasai ke kaki ia keren. Anang kenya bermenua ke celap peninga, inah kita ke Belanda dirinya pan, kita ngasai ke namanya lelak Belanda, krem Belanda tang ba menua kecelap tu tambah lagi kita itu lagi balat gi ke pedias tu buat pedias kaki peningah tangi Dan tu ndak nyalai nama Rusia Dan tu peningah ti tau ngasuh ya ndak nemu lelak Belanda jadi pansiak ti dipercalai ke orang ti bekawal ngau Belanda ianya orang sains ba bagi pengawak mansiak pengenan tu buah. Jadi sidak tertemu ke Karnazes tu, nadai ngembuan aset latik ke tinggi tu ke aset latik ke mayuh ya. Nyalai nama aset latik tu peninga. Aset latik tu ianya lebuh kita Belanda. Glukosa dalam tubuh kenyadi pengering tubuh atau ke kenyadi energi kita nyau berganti nyadi aset latik ya. Nyalai aset latik tu peninga mayuh ditemu toka diau bagum palisi toka otot kita ngau mega bot sel darah merah ya. Nyalai lebuah kita Belanda toka main sukan tu kita deka kurang oksigen harinya seluruh tubuh kita deka bekerja deras lagi ngamansut ke metabolisme toka proses kimia ya. Jadi proses kimia tidak kumai metabolisme tu peninga dalam tubuh tu meh tik ngepam darah tik merangsang kita yang seput lalu tik merangsang tubuh nukar utempok kita nyadi energi atau nyadi pengering yang kau mengaku aset latik ya. Jadi aset latik tik mayuh dalam tubuh lebuh kita Belanda dekat ngasuh kita jampat lelak jampat sesengah ya. Nyak ke ngasuh kita yang tadi jampat lelak tang ngi siapa nama tu ngi Dan tu tadi ia nadai mayuh ngembuan aset latik tu kita baru ku nemu tu peninga nanti kita lelak sesengah jampat lelaknya artinya kita mayuh ngembuan aset latik ya. Jadi ngi Dan tu nadai nyak ya nyalai lebih lagi nanti aset latik mayuh bagumpal isi bakal buah betis nyak ti tau ngasuh kita krem buah betis nyak ya peninga nyak nyak tai tengah suah kita jampat krem nanti kita ngemuan namanya mayuh aset latik ya. Dah nemu kita ni peninga ya. Nyalai tangi dento ndak ya tubuh ya mimit aja besi aset latik nyak tengah suah ya nadai ngasai ke pengelala lebuah Belanda lalu nak muka ngasuh ya kaki ya krem penat atau ke krem betis atau ke krem pah ya. Jadi ya semua kita yang di Belanda sigi berasai sesengah ni ya maya Belanda atau ke pengudah tembok Belanda inah atlet empupan nemu lelak di Belanda ni buat sebut ngi kita ke ukai atlet tu peninga nyalai bisik kita boleh nemu ke Belanda bisik kena alah pajak ngetu ke tang ngi Dan tu nak peninga ya nang nadai ngasai ke pengelola maya Belanda nyak meh pengelebih ti dikembuan Dan Karnazes jadi ari pengelebih ya ti nakal tu ke puah Belanda tu peninga dia ada Dan bisi jaku perangsang yang pu Belanda meh sehagi nuan uliah Belanda nanti asai uliah Belanda berjalai ke nuan meragau serta ngelansat meh nuan nanti ndak alah berjalai tang anang jampat Allah anang mudah nyerah udah nemu kita nah nyalai bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari.

0: Yang dulu mari selama ngali hari ngagai bala peningah tentu ya jam kedua ngelah tengah hari mai kita bungulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi ngelalu ke penatai Puan Gabriela Nuai anak ge enya siko juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selama ngali hari ngagai Nuan Puan Gabriela.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Aku bertemu baru sari tau.
1: Ya.
0: Aku gerai na.
1: Gerai no anda?
0: Gerai muka tau Puan Gabriela. Okey, jadi ke sari tau Puan na.
1: Ya.
0: Nama perkara kedekat dikunci kenuan tau tentu ya lagi uliah merek penemu ya. Lebih lagi ngaji mensia mayu. Bakal ke ngali hari tau. Enyak ngau topik nuan. Nanti nak uliah dipulai ke ngaji aku ibantu asai ku ne tang nuan ngaji uliah nerang ke ngau sini. Nama utai ke disebut sarcopenia tu ne. Jadi minta nuan merek penerang berkawal ngonya tu Puan Gabriela.
1: Hello, selamat lemai. Aku Gabriela. Jadi, sehari itu aku dekat nerang ke ngagai bala mayu, bala peninga, nama masuk sarko pinia tu. Kira ke agik baru, tai tu ba community kita.
0: Betul.
1: Mayu orang nak nemu. DJ pun bisa nanya aku tadi nama tu lah. Jadi, aku dekat nerang, kau si liat lah nama sarko pinia tu tadi. Okay. Sarcopenia tu ianya sikuk mensia tik bisi lenyau tak ke dalam bahasa Melayu ya pengecilan

0: otot. Mm-hmm. Lebih lagi nanti umurnya udah manggai tuai.
1: Okay.
0: Jadi utai tu lebih terjadi ngagai orang ke udah meningkat usialah.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kelimpahannya ia nak akan jadi tekalanya tang slowly berubah serta kita pun nak ngadang lebuah sarkopenia tu nyadi ngagai tubuh kita. Okay, nanti semua udah bisi simptom sarkopenia tu tadi, tubuh kita dekat nyadi lemik, mudah labuh, pedis angkat dari kerusi serta pejalai pun nyadi nak betul. Okey, sarkopenia tu ukai seminat penyakit tang ia berkawa rapat enggau gaya hidup kita ti kurang ngaga aktiviti fizikal tak ke aktif, makai makanan ti ndak seimbang serta faktor umur lah.
1: Ti munyi kenuan tadi puan Gabriela ne. Reti penyakit tu tadi suah ngi nuntung sidak ke tuai umur tu tadi nah. Awak nyadi atau minta nuan madah ngagai bala peringat tua kelebih lagi siapa ya ke ngembuan risiko ulih kena sarkopenia tu. Tajak penuan bisik nyebut orang ketuai umur tadi. Tentu ya bisik renggat umurnya. Yeah. Minta nuan madah kenya.
0: Okey, nyadi dalam kategori orang keulih kena sarkopenia tu bisi dalam 8 kategori lah. Aku bagi kepada itu. Yang pertama memang orang tuai, orang yang udah umur manggai tuai. Laban risiko yang semakin tinggi itih ke umur yang mansang. Kelimpah harinya kurang aktiviti fizikal, ndak aktif lah, ndak selalu bergerak. Pun ulih gak bisik risiko kak bisik sarkopenia tu. Yang ketiga, kurang makai pemakai tinggi protein. Laban kita nemu protein tu sebenarnya mana ngagai tubuh kita kena membina otot di dalam badan kita. Dan yang keempat, penyakit kronik bakal sidak kemih manis, sakit jantung serta sakit buah pinggang. Okey, kelimpah harinya kalau terlantar sakit bakal contoh yang udah dibedah dan yang sakit lama terlantarnya pun risiko yang semakin tinggi laban yang ndak ngebuat deh. Nyatuk sitik tu kepenting nginsap serta ngirup arak kelalu mayuh mega uliah merikno risiko kena sarkopenia.
1: Okey, uliah ngasuh orang kena sarkopenia tu tadi ne?
0: Iya. Okey, kelimpah harinya kurus tidak sehat. Tajak ya pedak kita ndak gemuk, tang lenyau ototnya lebih kerana apa risiko yang lebih tinggi nyadi dengan gaya. Laman ia kurus tapi ia otot yang nadai, isi yang nadai. Jadi ia lebih berisiko untuk dapat sarkopenia itulah. Okey, kepaling penudi induk ti udah menopause tau ke udah baduk data induk pen berisiko tinggi bisik sarkopenia tu laban perubahan hormon ulih nyampat ke agi kita mensia lenyau otot.
1: Okey, hanya tadi orang kengembuan risiko ya ketinggi ya kebesai oleh kena sarkopenia tu. Munyi kenuan kelebih lagi ya kemanggai umur 60 tahun ke atas tu tadi ni kelebih lagi orang ke kurang namanya aktif tu.
0: Yeah.
1: Lebih besar lagi risiko ya tu tadi nah.
0: Betul.
1: Okey, jadi tu puan Gabriela nama utai tau ke perkara ti dekat nyadi ni. Enti sema siku-siku orangnya kena sarkopenia tu.
0: Okey, yang ke satu lemik tulang. Ia akan merasai lemik tulang, kebut yang nyadi lubah, pedis ke angkat barang serta pedis ke angkat hari duduk. Kan yang selalu pedak kita nyadi dengan orang tuai kita kan. Sidak akan selalu mendak pedis ke angkat, pedis sisik berkenyak lah.
1: Natan ku berdiri lama
0: kan. Ia adalah salah satu simptom ya.
1: Okey,
0: seterus harinya pedis ngadu pengawak besari-sari bahkan ikik tangga, berjalan jauh, berdiri lama. Pedis patung ku ndak boleh berdiri lama. Pedis patung ku ndak boleh berjalan. Udah berjalan lama alu pedis kaki, pedis isi hanya adalah salah satu simptom-simptom sarkopenia tu tadi lah. Yang ketiga, risiko labuh majak niki. Ya bila ya otot ya udah lemah, udah kurang otot tu tadi, ya jadi risiko labuh tu tinggi agi ngagai ya. Kelimpah harinya udah risiko mudah untuk jatuh tu tadi, patah tulang pun dekat nyadi. Baik labuh deh.
1: Baik labuhnya patah tulang.
0: Patah tulang lagi. Jadi bila dah patah tulang tu tadi, ndak boleh ngurus ke dirimpu. Terlantar enti ia ndak diubat. Seterusnya kelas lagi kualiti penghidup ia pun menurun. Ia perlukan seseorang untuk nyaga ya adanya.
1: Lawan-lawan nyebut berkawa ngau kenyaga tu tadi. Tentu kita tu tadi puan Gabriela ni bisik tanggung pengawak. Lebih lagi tu nyebut tanggung pengawak fisioterapi ngagai sidak ke disebut kita pesakit sarkopenia tu.
0: Ya, laban mayat tu lah. Tanggung pengawak fisioterapi tu amat besar lah. Fisioterapi ukai seminat ngubat orang sakit tak kebakal, tang fisioterapi megak bisik ngaga pengawak nagang serta nyaga pengerai otot orang ti bisik sarkopenia tu tadi. Okey, baka contoh utai ke selalu digagak kami senaman kekuatan otot, ianya bersenam ngena beban ke lempung tak ke jalur elastik kuk kita iban tali getah. Okey, seterusnya senaman kesimbangan dengan koordinasi kena ngurang ke risiko tumbang tak ke labuahnya tadi lah kan. Okay. Aku madah tadi orang ke bisnis sarkopenia tu senang ke labuah, jadi kami meraya training untuk keseimbangan dengan koordinasi badan ialah. Okey, seterusnya latih fungsi ari-ari megak kena nulung bala pesakit sarkopenia tu uliah ngadu pengawak bersari-sari, bakal contoh duduk berdiri, berjalai ngau nikit tangga. Ya, kelas kali pendidikan kesihatan fisioterapi megak bisik meri penerang senentang cara makai pemakai seimbang serta senaman ti selamat digagak di rumah lah ngau cara-cara ti nagang kita kena kita boleh sarkopenia tu tadi.
1: Arti ya uliah di nama diseliah ke sarkopenia tu
0: uliah nanti. Okay. Nuan nemu diri bisik sinten-sinten tu tahu cuba nanya kami.
1: Anang menyukurang anak lawan datai berubah.
0: Betul.
1: Nyak ke pemaduk berguna ni puan. Jadi tu apa nuda datang bapak pengujung ranau tua ke ngali hari tau tentu bisik lalau ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua maka ke ngali hari tau.
0: Bisik sentiasa bisik lalau. Okey, ngagai bala peninga enti nuan tak ke apa indai nuan bisik jampat berasai lelak, tusah ngangkat barang tau ke kaki berasai lemik, nyak engka tanda awal sakit sarkopenia tu tadi lah. Anang nyu ngantik sampai nuan nyu labuh tau ke gari yang tang nuan bedau nemu nama kebuah nyadi ngan nuan. Beguai datai berubat ngau bala fisioterapi itu tadilah. Kami bala fisioterapi bisik ngagak saringan sarkopenia tu secara percuma ngagai semua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas bak klinik pengerai Bintulu. Okey, bala fisioterapi selalu sedia dekat mantuk kita bakeni kat ngubat sakit sarkopenia tu tadi serta mencegah menyikok orang Melayu kena ngujung kerandau tu sari tu DJ. Anang ngami mudah ngau sakit sarkopenia tu ia boleh diubat, ngau ditagang, kekal aktif, berdikari serta makai pemakai tik seimbang kena nyaga pengerai tubuh kita. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama penerang ke cukup sili ya, cukup lenak ke dikenatai kenuan tu tadi puan Gabriela kelebih gig berkawang ngau sarkopenia tu. Munyi ke aku tadi engkau mayu orang nak nemu berkawang ngau nama tadi disebut sarkopenia tu kelebih gig tu nuju sidak ketuai umur. Kelebih lagi kita ke nembiak, kita ke bisik apa yang naik udah umur 60 tahun ke atas patut berarti kena mau taik udah dikunci kenuan tu tadi. Kelebih lagi nama taik dekatnya dia ni henti orangnya kena sarkopenia ngambil
0: ya,
1: ke
0: betul-betul
1: berubat ngau jampat
0: ya.
1: Okay. Jadi sekali lagi terima kasih mayuh kenuan tu puan Gabriela.
0: Sama-sama.
1: Bertemu meh bari ke bukai ne.
0: Okay, see you.
1: Okay, jadi apa ni ngah? Kiranya nak mic kita berlengok kami dalam program. Temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Akhirnya lagu ke Bisik Dia Pintak kita megak peningas setiap lagu hari Igu Anthony lagu ke diberi nama Meligai Pengerindau. Mic jam kita ngagai pukul 1.24 minit ngali hari itu. Terima kasih yang kita kaki terus bergelengok kami peningah anak ngira di nindur kita ke tengah hari itu sekali ke Dimiri bisik peningah kita Dimiri madah bisik sekedar nurnya hujan. Kami di Bintulu tu agak mengkang panas jam kedia tu na. Kini gari bandur kita kebukai di Sibu, di ni agak di Seriaman, di Kuching tau ke dini-dini nur. Tak ada salah tau di kunci kita megak. Lebih lagi Facebook kami tau ke TikTok kami Bintulu FM na. Okey, jadi bak jam kita ke Diatok Peningah, andor aku dekat berkunci ke sekedar berita, sekedar info yang ke patut ditemu bala kita. Lebih lagi sekedar pengawak yang ke bisik dekat Diatok Redi Bintulu. Datang sebenarnya Peningah lagi megak dekat terus merinang kita ngau lagu dulu sebenar berkunci ke atur pengawak atau ke program di bagi menua Bintulu di tau.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Okeynya Siti, lagu hari ini lagu ke diberi nama Utai Orang. Ngarap ke nak dengar ngantuk me bala peninga kita ke tengah hari tau. Okey. Bisik ke komen ba TikToknya manua salah umpan gue ni nak lepas dari kandang. Macam-macam bala peninga kita ini. Asmina lagu aja nya peninga nah. Okey, menyik aku tadi dekat berkongsi ke sekedar pengawak yang kebisik dekat diatur di bagi menua bin dulu atau peninga. Jadi pergilah ya 10 hari bulan 6 tahun 2026 hari 3 bisik dekat diatur pengawak ke dikumai majlis pelancaran sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ya bagi Dun N67 Jepak ya ke dekat diatur ba supermarket Singin di bin dulu belah 10 pagi. Lalu di pelabak ke temuai ke di pebasar ke bisik dekat datai atau ke berjadi ke pengawak tok ianya yang berhormat Iskandar bin Turki ianya Kaban Kunci Negeri Jepak. Okeynya ia ke dekat diatur 10 hari bulan 6 lalu 14 hari bulan 6 pengawak ke Sebakar Mega bisik dekat diatur ianya majlis pelancaran sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS tok bagi Dun N70 Samalaju ya ke dekat diatur ba ekon safe Kidurung di Bintulu di tok ya lalu temuai ke di pebasar ya ke bisik dekat datai ya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju ya ke dekat diatur 14 hari bulan 6 ya belabuh 10 pagi ya dua itu berita ke dikunci kaku Siti ke dekat diatur pagilah 10 hari bulan lalu Siti lagi 14 hari bulan 6 tahun 2026.

Yang ini Albert dengan lagu Pengerinduk Bertucik Lama. Lagi megah dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke program yang kebisik dekat diatur di bagi menua bintu lu tak pening ah. Berkawal dengan Liga Sukan Komuniti 2026 IKAS tak kerengat bagi menua Bintulu. Ia ke dekat Belabur Diatur 13-14 ribulan 6 tahun 2026. Lalu bisik 3 itik lombak main tau ke sukan di Pekit ke. Ia nyak bakal futsal lelaki. Ia ke dekat Diatur bak gelanggang futsal bak kampung Jepak. Ya. Udahnya bola tampar lelaki. Ia ke dekat Diatur bak SJK Sion Bun serta bola jaring wanita atau ke Indok ya ke dekat Diatur ba MRSM Bintulu. Tanya sukan atau ke lombak main atau ke Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu. Baiknya dia sebenarnya lagi berkongsi ke berita bukai ngau kita tu peningah. Mari terima kasih Mayu ngagi kita ke lagi terus sebulan ngau kami bakal peningah kita itu ya kari TikTok kami tu ne anti nai madah kerempu hari Selangor ko ya. Benung mendiang ke radio agak pendiang ninga kenuan untuk DJ ku ya tang jari benung ngahit. Okey, terima kasih ngagai peninga kita ke di semenanjung jam ke dia tau bisi megak tau Miss December benung makai untuk DJ ku ya sida SB liat benung makai sambil medak live Bintul FM. Nak ngira nama pengawak kita ke tengah hari tok peninga amat main semua gerai ya ke makai bisik madah derempu benung dalam kereta benung deriba jam ke dia tau ngarap ke alikun datai bat ndur ke dia tujuh tak ke di lawak kita tengah hari tau ngali hari tu nah. Okay, tu lagu ri Antonio San na uli aku ambo.

mak pedih satenya ne. Ni ngana manuan pembulat hati aku ko lagunya. Lagu ke bisik di pinta pendengar kita di TikTok kami Bintul FM. Macam main lagu ke dipinta ni ke bulat ni ke lagu pengerindu ni ke lagu putus pengerindu. Dia magang lagu ke dipinta kita ne. Ngarap ke terperindang nyak sigit ke dikarap ke kami. Lalu nak berasai megak peringan kat pukul 2 ngali hari tentu ya bakal selama pukul 2 tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai dekat Berjalai, Kini Kitai dekat Rawun pukul 2 tu lagi sama-sama kita ngantik nah. Udah kita ke Berjalai Rawun ngau Yon lagi. Anang nengat pulai baru ngagai bintu lo lagi ne sekali ke kita pulai nepan bas kini tau ke nepan bilun kini lagi sama kita pulai baru ngagai kami Bintul FM tau ke YFM Bintu lo lepas lagi dekat terus merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari tau lagi. Kan nak kat pukul 2 aja tang nyentuk pukul 3 nah sebenarnya di tampung YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari lagi nah. Okey jadi sebedau mendiang ke program Kini Kitai Sarito sebedau kita rawun-rawun to mai kita mendiang ke lagu to pun dipinta kita megak to nah lagu ke diberi nama Bungai ke Tanda Tua lagu hari Gilbert Gawang.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita saritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita gulai buat program tu. Serta tanduk ya boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu saritok peningat buat program kini kita saritok. Aku mai kita rawun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Dajak pihak tu seminak sementara ajak laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingik matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir pian megak peningah bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu. Gulai ngau bangsa Bukai, bakal Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala temuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal buat menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak

cari peluang berarti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pemegak kita uli mendak Sungai Matu. Sungai Matu jadi pun penghidup komuniti dia. Sungai itu dikenal sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai itu lebih lagi maya lemayari nendang yang keman amat nanti kita dekat bergambar serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi itu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agik dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuah kita berjalan itu, anang nak ngetu bak pasar tamuk matu. Leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh beli pemakai tasik ke baru, sayur kampung, pemakai asal, ngau, asil pengelandiak jari, bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak. Terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan, laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tik kaya. Ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan nanti kita megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu diempak ngau sambal tau ke lauk. Pemegak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lauk sidak ya. Terbaloi jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai dengan ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk. Pakai ikan salai dengan ikan masinnya dipemakai tik dikerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngau tasik, saya ke pemakai asal bangsa Melanau, meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak pun jampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit hati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta urang matu ke sirup, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agi. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita ke sari tu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program kini kita sari tu. Madah kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Siti Lagori, Roslina lagu ke diberik nama Agik Rawan Bersulu. Mai jam kita ngagai pukul 2 19 minit ngali hari. Tadi udah mendiang ke program. Kini kita isari tok begulai ngau Syir Ludan, tok pulai baru begulai ngaku Flora Libat. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok legi.

Pianya Siti Lagorino, lagu ke diberi nama Hidup Berambun Air Mata. Okey, jadi sekali lagi beri semangat hari ngagai kita. Kira setengah jam lagi neno kita lagi bulai bawa ngelah tengah hari sehari tok peningat kena 9 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi buat jam kita ke bedau tau tentu yang nuaku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita kelebih lagi buat hari hari dua sehari tau ya sebut belama katang nak ingat ke sehari tau hari nama ne. Okay, so ngelih hari ngagai Ibra Mat Akib madah kederimpu hari Petaling Jaya Selangor semina merik selamat berjalan ke pengawal. Kedua tau hari Roy Kuang selamat ngelih hari yang ngagai semua peninga lalu merik selamat berjalan lai ke pengawak serta yang madah ke panas sidak ya di Seriaman jam ke dia tau. Iba Vincent hari Sibu Jaya jadi yang minta lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew jadi kena yang berindang semua peningah Radio YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Monica Malia Bunggang Ari Miri selamat ngali hari kayaknya dia minta lagu Pesan Nuju Sulu kaya dia kena ya merindang apai wai ko ya. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama mega Anita Nawai sama berjalan ke pengawal selama hari gawai tu dah lalu ke mana hari ba paku sepawah ya. Jadi ya ada itunya. Terima kasih kalau benda merindang semua peninga minta mutar ke lagu mana ko ya. Nang sigi nah magang lagu ke ngali hari tu nah. Lebih lagi kena merindang bala kita. Ailis Spencer tau semua berjalan ke pengawak mana hari bak paku sebawah ko ya. Okey tu kebukai tu hari ini yang tinggi. Selamat berjalan ke pengawak panas di menua betung ke minta lagu hari Andrewson ngalai. Salam lelengau ko ya. Salam manis lagunya ko ya. Kena yang merindang bala anak ucuk ngau semua ya ke ngelalam eh. Terima kasih Mayu DJ ko ya. Out sama-sama ngagai bala kita. Okey tu lagu kebisik dia pinta kita nak Andrew Sengalai, salam lelengau.

Ya, ngarap kata perindang mengenai kita ke bisik minta lagu salam lelengau, salam manis sepiak ku lagu nah. Lagi bisi awak kita ke dekat ngenatai ke salam, kita ke dekat ngenatai ke pesan rindu, pesan lelengau, pesan nak betah kini. Bawa kita ke sekali tau lebih lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, Tok Ari Richa Unop sama berjalan ke pengawak Benung Ninganuan bak kereta ko ya. On the way Tok ko ya. Panas di Jalai Simpang Simunjan ke. Minta sebarang lagu ke dikenak yang perindang semua bala kaban Facebook. Ke Bukai Tok meri semangat hari ngagai Ma Anung selamat berjalan ke pengawak. Udahnya Tok Ari Carolina Chua seorang hari ke sama berjalan ke pengawak gerai selalu ke hari Taman Seroja Indah Seratua. Jadi yang minta lagu seperti Bungai Jarau ke dikenak yang berindang Mak Tia, Mak Ci, Siti Belanda, Ahkol ke Nana Chua ngau ya ke Bukai semua sidak Tok di Seratua. Pihak mega di Kali Kabar di Seratua, Sungai Bangkong, di Bintulu ke Flat Sungai di Flat Segan kaya nak tinggal megak ngagai bala di Serikai kaya ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau. Jessica Eaton selama ngali hari ke perincing muari di bau ko ya jadi bak pesari nuati tu minta lagu Rarah Bulu Palak ke hari Lucy M ke dikena yang berindang kita semua ke ngali hari tu. Terima kasih DJ ko ya awak sama-sama megak. Dublin K. Baja sama berjalan ke pengawak ceria selalu ke panas di Batu 15 Kuching Serian. Induk Kenawin Spinak Madah Rimpu Bisik Medak tau Ngau Ningau okay, terima kasih Mega. Lily Anthony sama berjalan ke pengawak minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak ke dikenak yang berindang semua peningau YFM Bintulu lebih gig nuju bala nak kemulai kedirik ke miri berjimat pulai. Mary Jalo Ujo hari suang tok ko ya minta lagu Anang Kak Ke Intan ko ya. Ya ke di baik Angela Lata ke okay. Di tujuh ngagai Jospin Inik Mon Mary Mary Ubun ko ya Inai Lin Inai Lia Michelle Isan yang di Serikai Kathleen serta ya ke Bukai ke ya lebih lagi Ara Arlin di Upsi Perak ko yang harap ke gerai semua lalu rindu-rindu selalu okey nya pesan dari peningan kita tok pun bisik peningan kita ke minta lagu pesan nuju Sulu tadi lagu hari Esnanala.

banyak lagu ke dipinta kita banyak peningan ya pesan nuju solo mayu lagu pengerinduk dipinta banyak peningan kita ke ngali hari itu nah. Terima kasih banyak kita kelebih lagi Facebook kami yang Bintul FM ngau mega TikTok Bintul FM ke ngali hari itu. Terima kasih mayu angge kita ke bisi ngatai ke pesan kita ke bisi nyapa. Mayu macam lagu meh ke dipinta anti bisi ditebah anti nadai ba awak ke bukai gak nebah lagu na. Okay, tunggu yang agai TikTok kami Bintul FM tu hari entri mandoi madak dirimpu hari 100 okay, panas di 100 jadi yang minta lagu ngai tundek dek koi hari Lucy M Harry tu salam hari Kalimantan Barat yang agai orang di Sarawak okay, jadi yang minta lagu Nasib Tua Ba Siko Petara. Tio semangali hari ke salam lelengau enggak ke siapa ke ngelala jadi dia minta lagu Kaban Sampai Mati. Bisi megak Cito minta lagu Sanggup ya Sanggup Aku ke hari ya Gwen. Banyak peningat kita di TikTok. Tunggu yang ke kita yang agai Facebook. Kiak-kiak metok ni peningat. Alamak mayu agak pesan bala peningat kita itu. Ya ke bedau di baca atau ke bedau di kenatai ke. Lemuk Randi sawang lihari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Aku Tetap Sayau ke jadi kena yang merindang semua kita ya ke bisik bat TC radio bakal ke ngali hari tau. Frederick Ryan minta lagu Kawa Antara Tua ke dikenak yang merindang semua peninga OFM Bintulu ke pesan ngarap ke terperindang serta jaga pengerai kita semua. Bungai Cempaka sama berjalan ke pengawak ke merik selamat hari gawai ke empai lawan merik sama gawai ko ya. Madah Krimpu hari Spital Limbang kanya dia minta lagu hari Rem Jana kali ke pulai di tujung agai balam adik ya ya kudah pulai gawai kemarik ke nak tinggal megak ngagai betungai ya ke Melapina ngau jako pesan ngarap ke mujur mesin waya begulai melaki bini ke tahun tok ko ya serta ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari tok. Anderson Sun, mana hari kami di Pontianak tau ko ya? Ngarap ke kita di Sarawak dia pun mana mega ko ya? Benung belalak tu DJ, okay? So, ngali hari mega okay, kita ke di Pontianak. Kami di Bintulu di tau. Panas, bakal ke ngali hari tu nak. Okay, mega dekat terus merinang kita tau. Ataupun mayuh kita di TikTok ke bisa minta lagu tau. Lagu hari Gwen, Sanggup Aku.

lagu dia gue nak sanggup aku lagu kedua penudi bawa ngelah tengah hari kita sari tok peninga yang dah berasa megak tu tinggal kira 7 minit lagi neh kita gig bulai ba ngelah tengah hari YFM Bintulo. Saiko kiranya nak aku ngatai ke pesan rindu hati bala kita sekali ke ba Facebook kami atau ke TikTok kami Bintul FM. Terima kasih Mayu, aku benar lagi Mayu agaknya berdau di baca atau ke dikenatai kaku. Biar mega Mayu agak kebisik minta lagu, nak semua agak lagunya tadi uliah di tebah kami magang nak. Siapa ke bisik nasibnya tadi, bisik melagu di tebah. Lebih lagi, lepas lagu bisik udah di tusun aku megak ke ngali hari tau. Jadi terima kasih Mayuh mengge kita kudah bugulai ngaku lebih lagi hari pun program kita tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau pia mega bakal selama mai lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bugulai ngau FM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari dekat terus merindang kita. Nang sigi na lejuk mai kami tu merindang kita peninga nak ngira dini indoor kita. Nanti hari Bintulu kira nak tu ajak meh kita mulai lebih lagi hari 2 hari tu 9 hari bulan 6 selamat ngereja pengawak lebih lagi hari 2 hari tu ya ke belelaknya beri sama belelak megak. Jadi bertemu kita hari ke bukai mupuk dulu aku bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Okey, bang selebi sang larah mitam le malang tak lenghi radio kayan Mir FM jaka ni kerai ni ha tu su minit lalu pukun telok lebih dah hidun nak lah ke berasa kena man DJ baun nalang upa panitam atau man pukun 22 bulan dau di hatang pukun telok lebih ni di hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dah hinapan. Kerai ni dalam segmen ta malang kedua segmen PDK peji dah hin kalau peji dah hik livan do ni pitan de bulan 6 duman 2026 mega tedo 2 atau man pukun telok ni hatang pukun 6 lebih na. Sayung lara halloween nona pelahu menitam le malang te alamano telok jaka ni ke le sayu te alamano kelo ngina hatang den sayu pala ngavan alang an kelo 7 apa yang tanpa jauh aku ngina barano program tamuna dino pukun telok junang ada ni ai tanpa jauh peji te alam program program sangun lewi dehen lewi ni ke telok peji dehen ji harin telok ihati jeri juk alang nebara te jauh hadui alang sangan dalok na te alam bulan tusu na bi hadui hiat nenya pangan ni abin te de bulan pekep ha ngiyoh penyertaan event alang sangan dalok na ya nengke pukun 4 lewi ta ngelarah jaki kelang hidhon kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun 40 minit ay tam pejo peji ta alam segmen ta mihati segmen age pukun 4 junang kelang hidhon dengan lebih alang empah mauman radio kayaan Mir FM pukun 4:45 minit aku sengbara dengah menhawang daleh pukun 5 lebih tam pejo peji kelang hidhon dengan lebih alang empah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur anih menita malang dang kelang hidhon radio kayaan men kucing samarahan serian lunduk bau seri aman Nuna Pelho Sematan hati ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 Nuna Pelho mentelok alang te kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM bidayuh kayan ya alang kelenghi radio kayan men miri we nak ngejeloh frekuensi FM 71.0 dahin FM 75.2 Nuna Pelau mentelok alang tek kelenghi radio kayan ngejeloh channel My TV tusu je kusung pejo-peji dahin dalok tali dia kenyah datang pukul 6 lebih na'a. Okey, pukul 5 junang itam pejo-peji tak alam dengah sukan menuh dengah sukan peji tak alam bis on air onan ke program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejo-peji ngeluak dahin dalok YFM bidayuh alang anpah mau man RTM Kuching. Ya nana no program tam nginah na di, nginah deng anano dahin adang anak pahmau lim program malang u antelo rancang no repahalang anta matun ado ni dahin lahu nginah deng papan palo kenap tam lim alang paan peji dahin redo kayan menino tapah tatah ngavan telo te lewi ani. Ya lang dang nyenang ngejeloh live Facebook HP Serido Kayan dang bara nuna tu gaya dengah mengawan kelok jaka ni dan lahu mina dang bara nuna tu daw hangawan kelok ke dan lahu abin ha pasun miri ni men adi ha taman tunku itu usan kalau lang te ha pasun ni ke tebaing lemat daw dahin belare ngedawan ni dia nuna tu hangawan kelok lang habe wina mengkelok lang te ha Melaya ke, ha Sabah Labuan, ha Umar Ruhdik, ha Tubau, ha Asap Belaga, inolaan, ha Kalimantan Indonesia, dan pihak-pihak kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook, ha page Radio Kayan. Pejak larata melevi anih kelenghi jilagu alang kenan rasena urai, hayu ukun, mentelak lima Radio Kayan, Miri FM.

0: Reji dahuk mekelo nyam nangan kelo. Ngiyo bari kalang nyamugan kelo. Din konan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, pajak-pajak telasan Radio Kayan Mir FM ngejelah segmen PDK Tam Lebih ini. Ha, mau sekena mengkelak alang unai pajak dahik ngejelah live Facebook ha, page Radio Kayan. Ya, mau sekena man Kobi Roy alang utik dan pajak dahintam. Dan aku men telok lim malang te nyenang live Facebook tini ke men uhani na itam pejo pejita alam sangun levi ya. Dan kira ini aku sang barat jo lun ki odau halang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya ti jarun dara telok dau mato dani hatang dopat na. Dani pitan de bulan 6 duman 2026 jih ma di an ki usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan levi na bahui lare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka jima da telok pulu da bulan 6 jima jima an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui lare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an ke seng usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho dapat pulu ji da bulan 6 jima dapat an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malamna levi an ke sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho malamna ke an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik ana lasu dau jerun telok dau ni an ke te hang 24 darjah celsius atang 35 darjah celsius lehin laho jerun telok dau ni an ke sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya nanana kia ulun dawa lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Mau sekenap men risa merikan Ira Edward Jok, Richard Lingan dan Henko Biroy halang tak peji dan tam ngejelol live Facebook tini. Dan bara nonok tok gaya ulun dawa hangapan kelok jasi itam pepeh jam dengan halam daleh norepah tak alam musim tanah ni. Ya menurut ni nak wilang korek men adi peji dahin harin telok Jerry Jok. Nai bara tak joh hadui norepah event alang sengan dalam na te alam bulan tusu na ngejelo program sangun levi bi ampai nanan ke telok lenghi lagu Dom Romeo dawa diana nini na alangkuma tiah nyalam tiah liwang de hemen uhanan a lenghi lagu Alexander Lihan alangkuma halam jaka sekula mentelo lim hari dakayan Miri FM.

0: Pejabat Jeng keluar dalam program Tam Radio Kayan Mir FM. Dahin kerana ini Tam Pejabat Jeng tak dalam program Sangun Lebih. Awil Lang Korek Menadi Tam Pejabat Jeng dahin Ji Harin Telok Narepa Bakih Tam. Ji nyamak ke? Kek Ji Bakih Tam Hati Jeri Jok. Mina kahum kau menhang telok lagu dalam nak korek assignment.
1: Long kesih.
0: Hazan belum kesih dahin long bomang lah. Okay, dan tengah ke dan eh jiri.
1: Saya dahin bara siok dap dang ih hawa nai sok lo RTM.
0: First time kita.
1: First time.
0: Dahin hal lebih dek ke hasang nai bara tek Georgi hadui langsung anda lo nate alam bulan. Bulan tusu dah, luar bulan tusu ha dahin ane hati marong dunia ni deh.
1: Marong ji sukan lasak lah kelita sukan lasak kena dia 4x4 kena harap putih sangat dana long run hak belaga jaga beletusu nana.
0: Okay, ni aji kira kahum ka menhang ta malang ujam program nerepa aktiviti pia halang analog na ni hati ji dumana ni ke alang kepitan hangun ano dan Sarawak expedition nerepa NSE dahin lahu alang kedua hangun kembara dalok tepala long urun ha dahin kuri de bulan ni de
1: flag off na telok de bulan tusu atang lima de bulan tusu atang event nipah lah.
0: Kira telok daun dia lah, halum telok daun dia ikam tek alam program ni lah.
1: Iya, alam telok daun halum ni bi ha tek bagi dua hana, abin dua kategori. J edisi kembara longkurun yang kedua, menuh du malang uh deh. J ke hardcore kategori hati hana lang lasak lah, lang ekstrim kena hak deh.
0: Okey, kenapa jam hilim penganjur program Narepa Northern Sarawak Expedition Narepa Kembara Tepala Lungurun edisi galang kedua Duman 2026 ni?
1: Dumana ni tek dua kelab berganding bahu pun hak dia. Kelab na hati OIC Oil Town Adventure Club Miri hana presiden Encik Perry sendiri dahin UC urun club 4x4 lalu pilih lung urun na dua ngawan naji ngawanan ya untuk dua event ni.
0: Kira serentak lah ni lah ada dua orang pihak dahin bi ngawan nak lang sedap bintek dua kategori ni ni kata.
1: Ya betul.
0: Dahin lah okey nunuk tu kalau tiap pelamanak seng na nurepas seng menganjur ke na event NSE dahin kembara lung urun dalam kedua ni.
1: Edisi kembara lung urun kedua ni hana aktiviti tahunan kelab urun 4x4 anan sendiri. Alang kedua Northern Sarawak Expedition pelahu memang acara kelab tahunan nak lang kepitan. Jadi masing-masing te event sendiri setiap kelab lah uduman. Biduman ni ke dua kelab ni berganding bahu na ji event ji ngawan bi dua kategori.
0: Nanan. Kira event dah kaya ada ni event hat telok dau ke dua apa kategori dah lah ho. Hin men kategori dia ni kena ni overland dahin hardcore kategori ni dik eh. Teka dua-dua kena na dua-dua persatuan dah. Persatuan dah ni peji tak alam dua-dua event ni ke ataupun bagi ha.
1: Anan terpulang dahin peserta kan.
0: Peserta.
1: Abin tak alam form registration tinan. Awe ka ngenap ngio overland em tik overland ke pa. Inang kelita bin ai ka pilih hardcore lang lasak anan. Memang ka pejam kelita lang masuk hardcore ni taya ka pan taya ya kelita bau tabah hari tabah hati.
0: Kau padui nau.
1: Sekejap. Kau padui.
0: Okey, dahin ke nun objektif nur apa tujuan aya kalau kira penganjur lah ataupun kalau AJK mano kembara jangunan ni dahin lah mina dang kembara dun lim aktiviti lang an kalau na jarun telok daun ni.
1: Jaka event ni telok de bulan tusu na. Jadi hak sang na flag off pun hak dia. pelepasan na ha semalung RNR ji kare kuman alamalan bakun tinan telok de bulan tusu lekak minan jadi iha na lilim grup dua kategorian ni sang tai ha SK long urun tek sang na ji community service project kun hadih CSP hadih jadi jakanan tek kuri-kuri badan NGO na sumbangan lah beg sekolah keperluan asas murid-murid sang an eh jakanan
0: mandalo SK Longurun ni.
1: Man SK Longurun ni.
0: Jaka ni ke piah lim lim peserta lang tehnan. Ataupun oh bagi nak kalau jaka ni. Okay, dahin lahu ke duman ni halang NSE ni dike alang kapitan. Tak pa lang teh Longurun ni ke alang kedua. Nak nun kalau pilih Longurun ni. Bi tak kang abang nak be korek ataupun Longurun ni tak ji tarikkan nak ke. Ja kalau pilih nak laan duman ni.
1: Awi nyo perbincangan kelab memang edisi kembali Longurun ini memang aktiviti tahunan nak. Bi tekah pilihan lang habeh ti awi event lang uhan nak oh di abin collaboration lim kan padahin kelab-kelab. Ani terpulang dahin EJK kelab dahin presiden kelab mili inang jadi awi di mana kata dua kelab oh setuju naji ngapanan ya jadi ngapain ini hak mungkin ni dua maring
0: memang abang
1: bekal.
0: Okey dah hina lahu tek duman-duman alang oh dikeh nak lima anau kelak tek sika.
1: Alang kui pernah ungyo NSE. Duman 2020 telok dia. Aku duman 2022 hak kah. NSE je kanan dah na hak long suling. Jakanan. Onan duman dulu telok. NSE hana jakanan hak long nakan. Onan hak ni hak teh hak lawas, teh hak seridan. Onan hak ni hak nalang ni hak
0: Longurun ni.
1: Longurun ni lan.
0: Kira dua duman ni nalang Longurun ni.
1: Anan untuk edisi kembali Longurun lah bi NSE utek pitan hangun event nak na.
0: NSE di mana ready ke pian dunia lo kala te Longurun ni lim ka lo ho lo.
1: Usi
0: dapat
1: Malang Udi OIC all tahun Image Club memang hak tek na anjur NSE ini pihak sendiri usi tek
0: bergabung.
1: Semua jangan ni na dua kelab ni bergabung naji event tek je ngawan.
0: Okay. Then lah okay, ano tel Longurun ni an pilih jadi ji kira ji lasan kalau tel an ke mina abin kahumkat na lang dang an kalau pakalai ka ataupun na ano no tek tarik ka na lang habeh lan ya.
1: Anan ka ji
0: tujuan
1: dahin sensitif program abin Longurun sendiri tek kuri-kuri tarikan dari segi pelancongan lah. We ha Longurun ni ngapan dalo sang na stay night na sana camping na hana lepau uten homestay. Dahin si Sumi nam pelahu tek peji homestay pada ohonelan batu kalung homestay. Si Suminan hanan luka. Dahin hungai na sendiri adang kajau urunanan dahin tek kuri waterfall tek kuri gah bihah emang kajau lah.
0: Tek dua-dua homestay ni kalau tek ataupun haji ngapan ta?
1: Dumalang uhde. Malam pertama na kalau berkemping tudu san kun hadih batu kalung. Malam kedua dahin ketelok na ha kami tai ha lepautan homestay.
0: Kira penutupan na hinan.
1: Anan event untuk edisi kembara Longurun.
0: Longurun lah ready.
1: Nak usut NSE jangan nan kelab sendiri tu.
0: Oh, lang duman na ni ke lim tinan.
1: Bergabung na ni.
0: Tinan lim na.
1: Bi usia tinan lim jika flake off tin ah ul ka man semalung RNR ngaban kumana nandi leka minan akan sang bagi lah alang overland akan teha eskelung urun segala lim-lim sumbangan bantuan nanti orang ke hana leka teha lepautan homestay.
0: Okay.
1: Jadi dalok alang kategori hatko leka men flag off nanti memang dalok akan palau teha track lah kun trailblazer track gitu lah.
0: Okay, dahin aman uhan nanti ada ulang piah lah tu te ni ada ulang piah ni ke tengah ini tu nanda kalau alang overland ada yang pilih korang deh overland.
1: Abi aku yang pilih overland.
0: Oh, pelalu te ha leputan ini lah. Dah alang hardcore ni ke te pa camping dah lah
1: dah ni utek na kuri-kuri alat uan hat na, ayuh dah deh, betulah. Pun harap putih utai riki utai sabe tino al kuri aru walam ana walam jidau tidih tudu sabung lan jima kuri ano lan tidih tudu atang lok ne uli jadi nen lo uli malam malang lasanan ap pejin kami hal pau tenti na pahlong closing dinner hinan palo
0: ren okay, kira pasukin na lim ne kaman oh daw te daw lang katalo ni ko lima da bulan tusu ni ha
1: eh tenang
0: okay dahin na ka hom ka hom ke ven 4x4 ni ke halang te alam dale tam ni mina ka hom ka halang menhang tam la ho lang o te pe jina bi dundap na kira event kalo NSE dahin edisi kembara tai pala lung urun ni awi an petiah te ekspedisi 4x4 lang habe
1: una lo abi diha dua klub dua kategori ananji unak loh kelebihan nak menbeh lah ikak kena milih overland ataupun hardcore okey lang kedua bagi ku hati dalok sang naji mini super novice teji club lah lang ben Sabah WRS ya sangatuk ataupun sang bara sang naji mini semua yang we mini track sang anhanatinan dahin amplahu tekah kuri-kuri activity lan alam kuri daw sepanjang event anan malam na te acara kebudayaan man SK Longurun sendiri mana nak kira awi suka ni kalang behareh contoh nak awi sang dua sang nak na pajatalek ka belawan pekalui sepetaya ka mujat kelita ka
0: te elang ha overland kategori ni lah
1: tenan ni menan okay te balai kuma sang nyihu belawan ilo pako alam kurim binit.
0: Oh, hangga mana? Hangga mana nanti lah. Yeah. Okay, dahin kita jenang tini ke tepa klinik ni lang kurem nanti klinik and skills training ni. Dahin mini 4x4 fun challenge. Dan alang ha overland ke dah alang hatko ni dek alang fokus te anau dah tanda dah hati.
1: Yeah, jadi dahana memang fokus te anau dah akan sempat lungak lah. Kak pejam anau ti. Jabatan butet kelebat legak alan tevi nono sang lalo nono sang lawat nono sang mejat analim nah langsang dalok telungak jaka event hardcore nan
0: bi alam nuti ke ada halang kira maring yo nuti ke atina ji jaka ngaban ha kira pakalai lah te jo tutuk lang telem tuan repat te alam katalang 4x4 ni Kevin itam mudik ti tap telo kita menelungak tok besar ti tetap tuli ha maru nanti ba ge bi nuno tuk kelo NSE norepa kelo kembara ni adang tulung kira petula norepa promosi pelancongan te alam daleh tam Sarawak ni huina ha ngaba nalang an kelo pala ni
1: memang pihak penganjur ataupun pihak klub awi sang naji ji ngaba nanti memang akan pilih alang te gak ngaban alang menarik alang te tarikan lebih-lebih nak ihak te hida Sarawak Tourism lebih-lebih nak sambil kita nak event, sambil kita main ngeluan uti, kita perlu mempromosikan ngawal lang tatay atih. Secara tidak langsung lah. Amin. Emang menilim peserta emang tak akan post na alam FB lah, alam TikTok kan uti. Jadi secara tidak langsung lah. Ya, akan mempromosikan ngawan-ngawan utate na event itu.
0: Okey, dahin lahoke amina te dah pihak nak ngawan kelok te ti ha nune lungurun ni te dah terlibat dahin aktiviti lawan kelok ano ni lo ya.
1: Alam du malang oh di te dalok lang
0: nengyo
1: alang te hawah lah sik na nengyo na main. Jaka anan kelok te na main pelajar tale belawan bola tampar lehin kuril-kuril an lah game jagaanan dia.
0: Tak lam hai no halapotan an
1: ya. Alang halapotan an.
0: Oh dah kaya ngapan an no.
1: Dah kaya.
0: Dah kaya. Oh dang nas ko ni kalim dan nila.
1: Dang.
0: Okey dah lah mina teka menhang ta malang ngenap ngio. Ngio program ni ada ada pang ngio event kalau ni ke ada hina tekam buka menlim kuna bangu ka ataupun men ahli club norepa men persatuan ta
1: event ni memang buka men kuna bangu lah di inang kemampuan peserta ti sendiri ka kelita ti kuna tu abin form na registration na memang te alam
0: Facebook ni
1: alam kan? Facebook untype to nutan slot petition te hati tinan dang
0: scan
1: QR register tinan
0: then lah okay te alam dua kategori ni dia sihap ya kena kurim kita yura nak dikata nentok kan ya
1: marung yura nanan awi kalau hilang oh scan amin sak ngahom kelunan elang nyoh ti wi ha dua la ong
0: dua tiga lega
1: eh wi ha tu la ong tabah pala lega na no ti
0: oh lem ajik leta ti ke dua la ong ta ha ka ataupun dang ta atang gore la ong te mix bang
1: dang dang ha tang telo pal ong
0: eh
1: dang
0: then lang menota bayan yuran tike kanun lim lang anda ha o kita ataupun kanun lim kira yuran lang anta bayan ni dike
1: biasa na event lang bas sakupot lang extreme no ni una lo ji lang penting una insurance club memang te beli insurance sepanjang na event anilah men setiap peserta haka tegur tak register ti dah teng kenun dah haka
0: oh okey
1: lepun telefon panak hari lang terdekat alamat waktu ti cerita kai kan jak ti ke wanan basung ti tak i
0: oh kuman le manan ke halim dan ni de
1: kuman pahlung kelab ti alang tagong oi nyoh alang event jangan jangan ni
0: okey kira lim nak kirat ni geri taben ke ni ni no nan tani tak ni situ sasa tambah tambah lan ko okey nana tejo penyertaan nak mina ute ute ka hum penyertaan no ka kuri kuri kleta oh ataupun kuri kelunan oh dang oh te register ni atang setakat ni ke
1: wing yo registration form ni iha dulu target closing na iha na puluji de bulan nama ni Duji
0: Duji dah bulan 6 masih kapan jam kuri laung alang otak je
1: nak bi kuri tak akan home nak jauh ulang register lah
0: dari nalang tengyo kena ni hatko ni dike kuri kelita hui bulu ya
1: hui lah
0: hui ngom ja nan
1: ngom mah tang 40 ye kore
0: ke atang ha je tu hui apa serta do mana ni kore hui ha do mana oh dia tang je tu
1: atang uma unak di tu kalau di mana kalau na edisi urun yang pertama nan 62 kelita kalau dia
0: 62 kelita
1: kalau silap dia
0: okey kira home ya dan awi tak mau pang kelita tepatah no nanti ke si tang si cukup parking kelita kalau RTM Okay, lah raja kering yang mana ni nak telo pejuang peji dah hina rintelo jiri tejo event langsung anda lah no te telo atang lima ada bulan tusu duman 2026 ni hati hat longurun dah hinte dua kategori lang anda lah nak ke menhihi mentelo lang genap ngio event dalam anda lo nani atau lo dang te pala Facebook dan Sarawak Expedition nanti nanti borang ni dikom dengaran deh QR code dahin lahum dang telo nyinang te alam borang lan winte dua kategori lang anda lo kira tawar nani pa ano lang nap anda lo ngioh te hui nak mina kahom dah nyamumun gurik nerepan nyamake nyamdoh ni ke alang nap ngioh hui nak te joh pakalai masuk alam tuan te joh pakalai marung kelita kelita ni deh kalau adang nyenang te alam form malang andalok sediaanan. Okey, pejong lo ah menuhan din ah telok kelang hiji lagu nak ring lagu jeli jengan lagu langku mak liban dokayan. Mentelok lim hari dokayan Miri FM.

0: Okey, peja-peja yang keluar dalam program Sanggun Lebih Lebih Ani. Hetam peja-peja dahin hari ini terlalu jeri. Alang nai barah tak jauh hadui langsung anda lho na. Nusi darah lahan hati bulan maring terlalu atang lima de bulan. Oh, paun bulan. Jadi dahin ni ke tak jauh hadui sukan lasak lang kurena ni di. Awi menikah sendiri ke nunokkan jenang sambutan masyarakat hui nak mendahak alang te tatah ngawan ano kelok na event ni.
1: Alang kuri hangun ongyo NSE ya ni. Dahin ini saya kembara lebih nak NSE Northern South Expedition. Suto paling jelang up na kata. Ayo kalau teh long nakan unak deh. Sambil teh na event teh kalau geri medik lah. Dressan hadi dang na free screen test health ya. Ha umarul lunakan anak sendiri lah. Alang kedua na daw lang last na lim-lim peserta ramai-ramai teh ha dem mata lunakan teh mayau dem nomang na.
0: Okey.
1: Ananji sayu hadir peji
0: ya ya de den masyarakat alang ngapan kelok te ti
1: ya tenang
0: ya de lah oke mina te hang kelok ahli klub sendiri kelok korek ji to kalang sayu men kelok ejek nan men ahli lah ho mau kawang men ahli-ahli ja jam tak jauh hadir 4x4 ni norepa lahu sukan lasak ni ke nama ok pendedahan mendahak huina mendahak nyam belian nan ke dan lahu

0: jaka event tek kelita lang legat tek lang kahom anan lah mesti mentality mesti sedia kelita mesti sayu ancek keselamatan lebunji kedua ke hana kita organize na ngatun jiji acara event nanti menaring na tempah event anan.
1: Okay, hui na te alam dua kategori no ni dahin alam telok daw pelah ho. Yeah. Alam event alam ji daw no ke mina pasak ka ok hadui ta no repa cabaran na ke bi alam ha telok daw no ni ke atau te pejoh keselamatan lang kuri mani di no na pelah ho marung kelita marung peserta lang nai mina te peserta lang maring no ti alang sawih kuri hari ke. Te lim kalau ho kurek dahin no no tu kalau penganjur ngat nang te jo keselamatan lim peserta jarun telok daw event na ni ananone.
0: Awi kurek menadi. Awi ha event besar ni malai nak hinok-hinok kelab. Awi te nak event ni lebunji dah akan ala insuran lah. Men lim-lim pasal talang yo. Lebunji alang kedua dah ke ana dah te na ka inspection pun hadir ampan matoh jaka free of party pedong na ka inspection check area bin out out event ni memang te dah we ng club ni te dah tubuh ji EJK EJK keselamatan EJK area ti halang ngatun out tugas masing-masing ja ji acara ti berjalan lancar menarik nak tempah out club memang te tubuhkan JK masing-masing lah. We have dua klub ni bergabung lah.
1: Ya pasal ke ok lah. Dahin lahu ke kelita lang anggeri nanti ke kelita sendiri ke ataupun kelita teh hangkam ahli klub nanti.
0: Memang hak kita sendiri kan.
1: Oh, ada kiri kita sendiri. Menjam tak ni tupang.
0: Baik, dah kata tupang apa? Kalau men RTM sendiri, ngenap merasakan pengalaman nuno
1: teh.
0: Teh nuni. Ngenap nio hardcore ke, jual hardcore ke apa?
1: Dah memari. Lang jit daun mungkin okey lah. Lang hati lo daun nuni atau sah kejap korang mungkin nate hadui nate adau ati ke. Dahin menjam tak? Dah memari ti deng usul nak men bos ke?
0: Boleh.
1: Okey dahin lahu ke ati jo pengalaman ke lang deng im hadau ke. Jarun ke nio kembara NSE ni nerepa nunun kembara lang nunun program lang an kalau nak hui nak marung sukan lasak telem tu ana ni dia
0: marung faktor keselamatan jika event ni biasanya jika registration daw ampayan flag off leka memang tak ada naji briefing guna hak dia dahin pelilim peserta briefing marung keselamatan marung anau marung lilim detail-detail event lah menarik tempah ja si peserta faham ataupun pedung dah akan naji grup WhatsApp melilim peserta apa-apa info memang tak leminan
1: cukup tak lain lah
0: bye. Teh halam ni pada pos lagi pada kan dah pos lagi teh. Apa mesti lain ke bis kita tiap masalah. Aka balai pedung. Hak pala murok teh lokal lain lebih nun dah geli dah geri petebel staling. Aka ada deng nak live pedung malam murok teh.
1: Okay bi ajarun kang yo aktiviti lah sah ni kita nun nun dalam oh pernah jadi ke ataupun kata lang mina nuna kaham ke lega kalem nuna dalam sebang ke nuna ke tak ya mengkelok lang tengyo hardcore ni deh
0: tegu ku tengyo SE Duman 2024 ku deh teh lawas tapi kalau na flag off men Jin Hall ipot miri ti ni dekanan hui 60 kelita lah korek deh aku silap anjuran OIC Club sendiri ah event jakanan pa event ha, acara acara tahunan sendiri lekak jihma flag off men Jin Hall hotel pelalau watang

0: si Pang Teha Seridan.
1: Oh.
0: Alam manau kami malam matang jembatan tutoh.
1: Mm.
0: Alam manau upa tagak di kanan ngelepup malam palaan.
1: Oh.
0: Upa tapekioh kelitak nutih. Haka ji kelitak dalam grup Mansabah legak te jelang jembatan tutoh di kanan. Bin nasib sayulah.
1: Mm.
0: Tek dua tungun ngalah niha ida tinan.
1: Oh,
0: sila mepai tek dua tungun tinan.
1: Okay.
0: Ai tak perlu mana ke am te asih Tuhan am te tungun nan. Wah, teh ha hungai tu ida ti kuri sunan.
1: Oh. Okay.
0: Kuri bau. Mm. Tek lo pal o lalang pelita ja kadan.
1: Oh, bi dang an jat
0: dang an jat uli kita sih kata nenok masalah lah dengan
1: mai kalau dengan pakai loka
0: nak pakai loka
1: okay nana kira cabaran dari pakai kira nuni lah risiko nak ke hawi telok tay na hadi sukan lasa besar ni bi mengkalau lang gendap ngiyoh ni ke sedia mental kalau awi kerenjiri menadi sedia mental tay jatuhkan ni dan kira wakil mengkalau penganjur dari pak EJK lang mano event lang dekaya ni kira dua event ni pa nabi hak lam ji nun kurin tamlo ji program alang yeah. Piah lah nun harapan ka men kelok penganjur narepa mina men peserta lang tek nyoh tek lam NSE lang kepitan dan edisi kembara long urun alang kedua ni
0: harapan memang harap peserta-peserta ataupun hilang ngendap nyoh ti dang terima pengalaman baru lah. Habis biasanya hakut event memang hak berlainan
1: cabaran.
0: Cabaran suasana nak rupa bentuk bumi atau siapa. Jadi pengalaman tak memang kan timba hakut event untuk kegunaan sendiri dan kegunaan klub sendiri lah. Oh. Dan kita nak untuk menambah baik lagi kah yang akan datang belajar men event lang di patut dang tanah ada memaring an ani lang telok kurang di ani an telok perbaiki do memaring an ana lim nah
1: okey dah hina lahu te balai lang komen ini te bariol an kerana pendak lah te bariol
0: ye jangan nan
1: te kuri
0: kelab organize kanal ho urun dahin ku kuri kelab kanan te na ji Borneo Expedition Barrio Edison je kanan. Di Malang oh dia.
1: Oh teh Barrio.
0: Oh Barrio nanti di Malang lang nanti dia ke hanya lang teh Long Nawang nanti. Teh Long Nawang Indonesia. Borneo Expedition Long Nawang Edition je kanan dia. Jadi di Maring si jam minat santai lahan. Dap PV dan si pihak event nawi tiah NSI ini si tiahwi edisi kembaran ini depanan.
1: Okey, okey, okey. Dan permintaan harap tembari olahan kerana mungkin tak dah langgendap ngyo tak jatuh kan ini. Tena kalau tak pakalai narepa tak peji dah dalo kena ni dua apa kelapan ini tak alam program bulan tusun yang telah datang 5-2 bulan kalau nyendang suti kalau ti hawi kalau am teh hadir je kanan dong pergi dan dalok tepala Facebook Norton Sarawak Expedition kalau nyi ilau QR code borang nandi an kalau isi an kalau nyendang ke ando lang ngendap an kalau ngio piana overland korena ni di nore pahat ko ni di tinan te liman dalok te tinan pilihan ke tipa kalau ngendap lang tengok an ngelok an tak ke telang overland lang ngendap te alam tu anan ini ke ate hat ko anan ka dehin ate alam telok dah lah no nalang dang imbara no repa lang im ngatah te jo program NSE no repa kembara longurun dua alang ko han ide
0: sepanjang ko nyoh event main kelita ni dehin bake-bake lim telok dah lang dang akbara hati pekeluan pahapan dahin petulung.
1: Benar.
0: Abin jaga tak tanya ti. Hei, lu anda tak melak lima salah hal orang eh. Kalau morok tak. Dahin pahapan healing pun harap putih dia tak healing tak kemping. Petulung ke anak nah. Kita petulung alam ji grup alam ji tim. Popcat tale nyakun nyadap. Halim Nanan tolong.
1: Tak alam je kumpulan alam yeah. dekaya lah. Yeah. Dan lah tengawan-ngawan alang an kalau te tike minam oksayu mendah community lang tengawan nanti minat tak balai lang John hadus sudah kan repa min men kedai kuman alang an kalau pala dil ho ma oksayu mandalo kira menjen ekonomi dalo lang te hangawan nanti ke dan apa lah mandalo alang hipun homestay alang an kalau te ni ke ni ji lah ho awi ku nyindang ha media sosial lah ngawan nani long
0: naran ni
1: lepotan nani ni ji ngapa nalang atak kajolan bita ni nang mensu tadi si pen datang na tahu ita kenap teh hindalo ni ada ngak kalau teh ti win yuran ada ni au masuk lim na kita ngapa melo kuman lim nang kom okay nana kata ni program alang an harin telok jiri barado ni nunun tang ke mina hidang antang ni
0: awi kalau tay nang lam nonton expedition
1: Facebook ni
0: Facebook page ada deh hai dah loh tek kalau nang for inquiry contact number kalau dang contact Encik Musa sendiri 06 saya 06 5 saya 4 saya ada hin Encik Doni Tigal 02 saya 45 03 2 memang tek tinan dang sebarang pertanyaan lah mentang nonot nore dok teh dang kalau mentang.
1: Okay, dan contact number dawa kelunan kira langgam adu ini lah langgin dun-dun tangke dan utang kak korek tidak boleh lang mina utai lubun kita pelala utang hika kan. Okay, dan dan tejo hadir lang anak bara menitam lim te dun-dun tang kalau dan te pala lubun dalam kurina anandi dahil lah te pala Facebook dalam Northern Sarawak expedition ni ngina lim hadir narepa event dalam an kalau najarun telok dawan ni laung ni sayu dan teda lindungan narepa hingau tuhana jalim lim nak tidang laung dan sayu naik te dahin uli dahin sayu kan hadir dan lah ke ani ke ja petula ngawan-ngawan alang kajau te alam dalih tam Sarawak ke lah ja mejat hakai menawang tike ngejeloh video ka gaban ka langan kelo te ha Facebook ha TikTok narepa ha YouTube dike menitih dang mejat peserta ate event alang nail an ka dahil ho te pala ngapa nalang kajau alang an kalau pala ti ke maok se kedap jangan ngelak meka jiri ngina besok an mina te duma maring ti korek ataupun te program alang sang an kalau na te alam duma nani ka te lan ya
0: duma nani abin haut kelap yang mengat te event tahunan na sendiri jadi tak una jiji club ti una event na sendiri untuk jidu manti usoyo ladanan jadi bulan bayaran ke bulan main ke club repesa danu nalaan
1: bidang lo ke kamalang club ape ni yo
0: adang yo jadi alam Sarawak alam kitab sepanjang duman man bulan ji tahun 92 event free jakak bulan ji bulan 2 bulan 3 dahin bulan 10 ji bulan 22. Jadi event lang te alam sok ni lang hana merong hobi fonu ni hana bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan tusu selapitan. Jadi bulan ni memang lilim kelab hobi fonu memang te event masing-masing lah ni. Jadi ano to emili nyoh nah.
1: Okay, okay minat te ada ho tangan kado mendah hui nak dah belia lah dah anak nyam kerana ke si anak nyam tu minat tam orang ulu ke jatam dong peji te alam program besar ni hui nak te pekalai te jogrik lita hangawa nalang nuni alan lang am sayu nuni ke win te tam jam lim kata alan tam te hudik ti ke hom te kepedong ha te tasa te kepedong ha am sayu nanti ke te dah ho tangan kaka jadang nyoh program besar ni siha betuli te event kalau ni ke mina te program alang habis lah alang sangan kalau na
0: eh aku galakkan lah teman nama hitam orang ulu sendiri hitam murid su malam dalih jadi memang hitam secara tidak langsung akan belajar dahin ala haman dahin pengalaman awi tak nyoh anak-anak tu event anjuran anak-anak tu kelab lah. Awi lang ni kata event ni lang overlay ni na. Jadi tek dalo di grup men Sabahanan sang na 4x4 klinik dan skill training. Ti kena lang patut tak na weekly tak main uti tasat nunye. Main uti tak kuri-kuri teknik lang tak belajar.
1: Okay, maksud kena mereka Vin hawa peji dah hendak dia kaya anda ni. Dia mana ready kena kan? Nah, biar si hawa Vin tak duit dah.
0: TKL ke kata?
1: He, okay. Aku TKL tak pada dulu. Dan menjadi hanya bara hadir dulu di mari di. Nyemina tak leng nail an ke nail ok han ni. Avin aku nyenang bos kalau pasuk ni ngendap aktiviti besar ni. Ni jam kalau dang nei pejiring kami ka ataupun dang collab ke te alam adu mana lang sang nei tipal an ke pasung gloa te jaka lang habeh an ngaje lah program sangun lovi hari dia kayak Mir FM amben telo pejoh peji te alam segmen age telo men oh nen a aku nginap geri telo ngelarah jaki kelang hidun kelunaya lang mayak daleh tam dahin kelang hiji lagu lang kena Ezra Music hati lagu lang kuma sayu kena melu sayu menitam lim hari dia kayak Mir FM.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ani, Radio Malaysia.
5: Why?
4: Ani, Radio Malaysia.
5: Kayan. Kayan.
6: Okey, pejabat-pejabat terasan Radio Kayan Mira FM. Kali ini 44 minit lalu pukul 4 lebih. Dahi nak mahu saya kena metam leh malang tak pejabat dahi ngejelok live Facebook hapes Radio Kayan. Alang matah man pukul telok lebih di hatang kali ini. Dahi lahu tini aku kena mahu saya lebih mendelok bakih ta malang tak pejabat dahi ngejelok live Facebook tam. Selawi menrin Danila risau merikan mas dry dry ketri dubung Jessica. Selawi lah men Justin ada Henry Maximaru Dabalan Kebaja Ira Idut Jok Keling Temawai MJ Michelle Jerry dan apa lah men Richard Lingan Ras Jerky lepas uten jungle jungle homestay and camping dalam wakil tamat lang teh lepas uten lang teh peji dah hentam marung program 4x4 lakan hari telah jiri baraman ada ni dah hent teh leading Facebook telah tini lah home ke dalam wakil tamat lang unai peji tini hari telah ko biroi baratina lah Tuhan Roh Kudus lang perkasa anak Tuhan Allah Bapa yang berada di syurga alam maha kuasa korena ayatinan ya saya kena menikah ko biroi nuna pelahu yon. Selamat siang men Kalimantan kena tinan ya. Saya kena mikak yon Asfian Mahyus Sahobara men Mampawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat petang ceria DJ. Salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM. Semoga bahagia dan ceria petang ini. Lagu DJ Livan kena dangdut. Saya kena menikah Asfian Mahyus. Hari ini telah Jeffrey Batok Lian ya barat ini sedi wakil Urun Club NO OAC kena tinan ya. Ya saya kena lahu menikah Jeffrey Ridina Lusat. Tenang ya. Ridina Lusat. Wow, keren nak tinan. Dan nampak man rezeki lah. Mantap kena ya. Ridina Lusat Barat Tebario kena. Nasi Tebario deman ready. Keren nak tinan ya. Oh, deman ready nasi Tebario. Nenangka keren harin telok jiri man adih. Jessica lah. Mantap bro Jerry. Wakil klub pacuan empat roda. Urun kena tinan. Harin telah misal lah hubara. Wow, kena tinan ya. Anthony, Anyi, palahu TPJ dan kelok. Maximaru, asik lah bro. Kena harin telah hinan baung juman ke. Ya, akhirana habah te dahin dalok 4x4 anan DJ. Kena ya, habah je teh. Kita apa haduman langsung naik reh. Nak dapat te program langsung naik telan. Okey, kerana ni tanpa peji tak dalam program tam. Nyihati dengah menawang dalih. Nak dapat dengah usun tanah. Menitam lim hari dia kayaan. Alam paan ngepji tam. Dengan halang unak lah man Washington tino te tusah tanda tegan halang ayah nak 6.G te skala Richter halang jadi hata ta hawang banget hawang bahag banget hati ha Cuba dah lam di nyoran kurin dah kajian geologi Amerika Serikat leput te joh tanda tegan halang jadi ini tino tanda tegan ini jadi te dalam ngabananan hati 10 kilometer nyusi ke te leput bara marung ada halang te gak ka halang matai ka pa nunun kata lang tasa tek joh tanah tegan nalang jadi hak Washington ni. Dengan halang kedua marung tanah tegan loh kan ni Manila tino dah jabatan hadu sekolah halang maok jaminan alang keselamatan dah nyam sekolah alang anda hala bahatlan ampayan sesi persekolahan an joh ngelua hak sekolah alang tawin kenan tanah tegan alang jadi hak Mindanao. Wi 3.2 juta dah nyam sekolah dahin ji atuh 20,000 guru nonan pada halang nyadui ha umat sekolah ha semenanjung Zamboanga nodan Mindanao alang an leput te tawin ta alam tusah tanah tegana ni alang ayana tusu poin saya magnitude dahin tegan ati ke te pala nurepah dang an dah jam noh nak ke hatatah Mindanao ni de. Okay, dan dengan halang kedua dahin halang ketelok ke Manila Filipina lokal. Dan ada jabatan agih Filipina udang ala sumbangan 45,000 dos ubat. Hati nyekang pra pendadahan naan tusukan ni. Ani ihati ngejeloh tengayat peji nyadi peji dahin jabatan negara Amerika Serikat. Jan nyekang marung perah HIV. Ha dalehanan navina dalehanan sabau kadar nurepa kahum dahalanggak perah HIV ya. Kurin agensi berita Filipina tina DOH te alam ji dah tebara man kelunan bangu dahalam di bara. Nguyo ubat alang andaha sang okane antrima dahin an bagi nunan tuan usiha tusaan bayan lah dahin na nike janyekang para HIV anih te apagay tutam dalehanan ya ngiyoh data alang naiman pusat kawalan dahin pencegahan penyakit tino ubat anih hipun tahap kecekapan na alang bau dahin berkesan ha 76% nyekang para HIV tehang kelunan alang u andaha ketanan u andaha na ujian tike dahin te negatif virus analho. Ike mitam lim dona ni tam peji tak lam dengah man hawang daleh dehin dengah hawang daleh deng antam kelang hite jaka lang pihal an lebih jima hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

0: Serep tuk buadian legagang tengkung
1: teujung patah.
0: Oh ling anak-anak kaya asanya rado tangan na sekolah.
2: Okey, nak minil an telah santai malam pukul 5 lebih. Matau pukul 5 lebih ni an. Telah peja-peji tak alam dengan lebih. Alang an pamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Mentala alang teh hamiri. Nenang pelahu mentala alang teh gelanghi radio kayan. Ngejeloh channel sa tusu je kusung my TV. Dan alang teh gelanghi radio kayan man umaru ka. Man onin an telah peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Telah alang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman alang tek langhi radio kayan ngejelo RTM klik dahin alang tek peji dahik ha live Facebook page radio kayan itam peji-peji te atang pukul 6 lewin yang pen tam pejo kelangi dengan lewi ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kuma mengtimah mentelo lim hari radio kayan dahin mentelo alang te ujung alun ke mentelo timah-timah te uli hamin repat te pala ngabantetnya dui ngelua ya selvi sengnara Tuhan memberkati tablim.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, tiga selamat datang dan selamat pemungkijai ke usai tali dia tani pian tu bulan 6/1/2026 siok tau 2. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mira FM pemungan Eni Bungan. Institut Pendidikan Anun Perintah Sarawak College University IKED nak kini lepas rasmi idang empau tai taraf tai jadi universiti penuh kelepas mung syarat sukup yang lepas netap kon Kementerian Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma puyan ini hinana jadi jaya jala'a pencapaian yang gunalan sia usaha dan nagep la'a pembangunan model insan negeri ini. Tok dawala'a pengiktirafan ini hinana tidua da Universiti Anun Perintah Sarawak pegangan Universiti Teknologi Sarawak. Ngebayak tira'a hinana ya ia lepa matet ka FB rasmi Sarawakku ya kuma IKED segunalan kekeluan tenaga kerja kemahiran ya ia empaulan numun dalam bidang teknologi ngan aero angkasa. Siap perkembangan ya ca perintah Sarawak perancang pembangunan kampus madyang IKED ka Trombol ngana pekiok ka alak kos kiok-kiok 400 juta ligit ya pejadik ke kidi pekeno-pekeno. Pos Malaysia pejadik STEM khas teguk tahun melawat Malaysia umat 2026 bagi pendengar la'a Malaysia jadi ca ukup pelancongan yang untaraf dunia. STEM ini hina nangkin tema Malaysia Truly Asia ya peluak sekadok na antarana ya jadi ikonik kat negara ini. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chu Chun Man Yakuma, STEM ini hinana jadi ca medium kreatif bagi pendengar la budaya, warisan ngan ukup pelancongan negara, cina o nak lingai-lingai yak tigalan, nak ca semangat perpaduan ngan kepelbagaian Malaysia. Yang lalan inisiatif ina yak sukat jadi ca teranak, yak sukat ke menat la pelancong cin awang negara ngan pekinapa domestik. Cina ina Pos Malaysia pekuak, peluak cop khas. VM 2026 ngana kak kuda-kuda upis pos ya lepai dah pilih kak petipun negara bagi nak pengalaman yang lebih tiga lah pala ida pengunjung ya naik ngana ida dia peminat STEM dini. Pengaduk 27,420 cai dah dia pempat una status K yang lepas rekod kat Sarawak uman lapada. Pengaduk ina hinana 24,320 lemah pengenyat endowment Fund Sarawak atau pa EFS yang ida terima pegangan pengaduk penyertaan pengaduk ayah puluh PN persen. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, Cin Pengaduk Ina, 27,000 lemah atau PN 27 akaun yang lepas buka sio umana yak kuat ngana suwe ina inana ida pelepas sio suku yak adeng lan uman ini. Sio kenyataan kementerian kak Kuching abek 30 tau bulan 4 yak lepas ada pengaduk lemah ibu 230 anak Sarawak yak lepas nyuak pengenyat EFS da ngana wakin peratusan Cina mong ida yak layang. Cim program ina hinana pendengar si umana 2020 PN da suek ca atau 54 da uwe anak Sarawak ya un akaun EFS ya pengadoa peruntukkan suek ca atau 54 juta ligit ya un ka ya nyuak ku una perintah Sarawak ngana kelunan kado ya layak pekato kapan peluak pengenyat.

0: bagi nak penuhkan anak dah terima peniga yang lebih ya ida lepas sedia kun kementerian. Elo pekuang geringa dengar Cinta Lidio Kenyah, Miria FM. Keronan kaduk kapas biak merek pekato apan bionti pembelian panik. Medan kenai penusa sungai yak lepa yak kebetap secara berjadual pengajian 36 jam. Yak nadeng cin nempam top. Abekna topat Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang ya kuma kelunan kaduk perlu lanti persediaan ngan berhema ngan beli sungai ngebayak keperluan ya tekep ubana bekalan sungai ti sepekiok ke sukup pengajian penusa ina jadek. Siuk kenyataan akuma penusa ina pa ubana tiga yang gayang penyelenggaraan yang lepai dah rancang. Tiga ngan Nabi Unmajan ngan ia pekuak pendengar medan pasar raya ngan pembekal tempatan nak kini nambah la stok bekalan sungai tisep uban ona pengenyat yang empau. Ina uko akuma laah ya pekato apat ida kelunan dia berdagang peketonan harga yang tetap. Tetap ngan Nabi On tengempau lega sungai tisap dini tainang lega ya bion tekep. Kualiti nak perkhidmatan kesihatan pala masyarakat ke awang pasen. Kengempau lah ngebayak cadangan nuyan blok tambah. Kan ngempau lah taraf kesihatan ke klinik kesihatan Mid Layar Speak ke Betong. Ahli Dewan Undangan Negeri Layar Datuk Gerald Rentap Jabu Yakuma perancangan pembangunan kaum ngan nuyan blok tambah dua tingkat ngan uko ina ida keti uko unit kecemasan, unit radiologi, unit kesihatan pergigian, klinik kesihatan pekerjaan ngan upis pentadbiran. Jablok lah ca. Ca tingkat pekuat idati ngana cadang ti ca unit makmal perubatan ngana ukuk maung stok tabat bagi unit farmasi. Projek ina nana kebayan ka entak peruntukkan adun layar ngana nyuak ngebayak agensi pembangunan bahagian Betong ngan Jabatan Kerja Raya yak pejadik ca agensi pejadik kidi. Ina tu dengar tepat tu ini dengar yang lepas sedia kon Monica Gary ngan Rosita Ampong Chin Amin dengar RTM Kuching penjo pemengkejaya ka usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat ngan penok kon dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Okey, tiga sana ke kemai kemai kejayaan ala ka usai tali dia ke nyamir FM ya nai pemong kejayaan di Jenny Bungan Ip Barip. Ya, okey, selamat tetap kemai kemai kira cempi tu kemai dia sukat pemong kejayaan tau ini ya dia ngebaya ame live FB ngan bikin apa kumat tuan-tuan tepat dia madiang mati tilo nak tilo ke TikTok ya ngan di Jenny ya ngan bikin apa kumai kemai kejayaan ala ngebaya siaran pengalai radio pengalai Cina umat-umat dadok ke atau apa kat pasun baik merek kini lah ya hikam dengan bayar ilu dengan dia dengan bayar RTM klik ya nak wais dengan okay, RTM klik ini ya ikam suka bin tua nak ngeringa radio ikam suka nak TV bana kena ini oh ya biar majalah ilu nak asyik nang Piala Dunia lah oh, nah, jadi kadok ni kem dia taga mempam bagaimana oh, ona dia ngerungun apa lain oh. Ya dan bagaimana apa ni ca medium yang suka dikem nak asyik siaran RTM TV atau apa ikam suka ngeringa radio ya kado naan radio ya ikam keluk ngeringa lah kau ikam dia tisen dawa tira-tira dia cek ikam suka dan hat cin o ilu ka tali dia ikam naati lu ka Miri FM onset logo Miri kena ikam nujak kami lah ya jadi ikam dah kena bersiaran dengan me ikam suka download lah RTM klik ina ikam teka aplikasi RTM klik ina ikam download kidi lah ya apa jam suka ngeringa ame tapi perlu online internet lah dalam tekempi-kempi ya okey tiga tahu ikam ikam dia lepa matat message Cina jam telu ora dia kejayaan dengan DJ ni ada Blinke Baja Asfian Mahius Michael Almi keliang tembawa MJ Lipon Mano tem lepa kejayaan dengan DJ ni takin ngahan ya begini apa kau makeup dia madi yang matut meses oh cak meses ma ya madi yang naik ke live FB ini ya Jin Sheka Kugan hello no dengar tau ini tiga tiga mo ya ya kumpin suti tau ida ida lepas ada yang negayang gayang lah ah ya hi DJ ni dawa selamat tetap ip barip daw ip barip ya okey tiga apa nyelama ikam dengan natit belian ini kena tepat ngeringa dawa tit main asen kelepak ini sengah nakik kita tepat ngeringa roca belian Cin Musa nawai ake malak eko ya kumpin ikam mong sengah nakik untuk ikam nawai ake tak in ikam dekat TikTok kena undang wayake ya selamat tetap kumailu.

0: Ya tiga sana ke kami kami ke jalan yang laka usai tali dia kenyam rafam yang kini jam tepat lagi ni 20 ayam minit 8 jam lama kita tetap tahu ya selamat tetap kami kami lah dia nanti lu live FB dengan mungkin apa kami kami ke jalan dengan ini bukan ke TikTok ini bukan kena ya selamat tetap kami kami harap nanti ini mungkin jatuh ya tiga kami kami dengan anak lepas ini ok mungkin tempat kering ada ke diut tit main asen kami lumung kuma anak-anak tepat kuma tua-tua yang tepat uko poi empe nu dengam tain ya un kai kem dia kejai ngala cina nadeng jam lema ini ora lepa pajak palai tai mati atau patai buka tari dia lepas ya. Okey, kita patut nasib mesej saya kamu lepas matat ke live chat kena Cina. Mi amor, Freddy. Hello, no dengar tau ini. Hai DJ ni, no dengar. Dau eh, barep ya tiga tau ini. Ya, harap ilu mau berkata tiga sengelah tu lah ya. Okey, ingat pergi apa? Ilu menawai ilu kang, ilu semayak sengah nak apalah. Kuma numun kumekam dia kejai ngelah kak pasen biar merek kini. Ya, ketisen ilu nangga penuh sa betap sungai nadang nempam jam lemah kita tahu jadi nak kini nah hilu sedia nak sungai petaan sungai ke berdi dekat atau apa ikam ya unca cara apa hilu nasi ke ini adalah lebih una berdi dek bio tapi un uko hilu hino bakun umpat dah bakun umpat dah kan mawang jadi hilu alak lah hino plastik sampah ni ya kado asyik kita ansik tuyang-tuyang kek dia post ke dini hanya tiga asyik nah ya plastik sampah ya bio dah hilu nak ka uko bakun umpat lah nalah betul salah beli-beli kado pergi nah hilu petak sungai kidi lepai nah hilu sukat Mekah kidi ya biar jamang kan. Okey nah cai dia tiga nah jadi ko mekem dia mungkin ya ban kado komitmen dak ca lah ko kat tai beli ino tong-tong yak bio lah pergi nah ya uko lah petak sungai jadi nah ca ya sukat mala nak sungai lah ya dalam on bakun-bakun umpat dia ke amin lah ilu maung tiga pelepa tiga lah umpat di nanuat ilu pakai kini maung sungai dia beli plastik sampah ya biok dah tua ya kena lu sukat nak sungai pakai lentuk pakai lemuek-muek pekina ya jadi dalam sungai rek ilu sukat lah beli bana ayan piluti pembelian panik pa ya bana adang un stok sungai sungai tisap ya okey jadi tiga tawai ku mai kembang senganake ya harap tiga sengela tua jadi kelapa ini pencong kengkin ilu ngeringa ada ke dia tit main asen ku mai ikem dia kejai ngala ka use tali dia kenyah Miri FM tapi kena ina kengkin tempat ngeringa ada ni nuan
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Okey, tinggal sana ke kumai kamu datang kerja dengan lah kat usai tali dia kenyam RFM. Kau dia pemung kerja dengan lah live FB. Kat tali dia kenyam dengan mungkin apa. Ya, kumai kamu dia kerja dengan ini bungan ke live TikTok kek kinah ya. Tiga tawalan kumai kamu. Selamat tahun. Ada kena ina lang kita patah nasi info-info yang naik kat konti kini sekarang ke medan Indonesia ini yang naik Cina. Upis daerah Beluru ya ha, jadi ida ketijah pemuyan ini agak yang pekuat dengan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dengan persenjataan. Reda kebuka kaunter ke Persa Selapang Patah bagi ikem dek lok tai renew lisin Selapang kem ya ke daerah Beluru kina. Jadi kok ikem dia un kawasan ka kawasan ka enta daerah Beluru ikem sukat tai ka inana ka Upis daerah Beluru siok 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 ya tahun ca dengan tahun 2 ini. Nana ada yang jam PN habis jam telu kata tahu tahu nawai tahun bulan 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 ya 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 ada yang jam PN mempam habis jam telu kata tahu tahu ke Upis daerah Beluru. Jadi inah hekem dia on ka kawasan inalah ya. Jadi nawai wei hek mungkin na bu apa bu lisin cemna ngan Senapang hek idah kira kengecek idilah ya mana ketisen kang ekem dia kerja ngalah ya ekem undia ngena-ngena atau bulan kalau terinew kidi jadi inanah jamah ya 20 PN ngan 30 tahun bulan tu 7 pula 6 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 nah ok dengan mungkin apa kau ikam dek kerja dengan lah live FB ikam dek like iluka usai tali dia tahun ini. Ya, yang tiga tahu aku masih agak kugan. Michael Almi, Dublin, Kebaja, Paulus Lahang. Ali pun mano kejahin dengan lah kainah orang ya. Okey, dengan mungkin apa? Hai, ni lah. Wauta, tempat beli, Liang Perel, Andrew Utong, Ule-Ule, Samuel Lahang, Airin Wang, Lucas Anyik. Ichu Liao oh tu saya pisu ngaran ni Ak Brown Alexandria Anyi Keling Temawai MJ Alex Akan ngan Lohong Jau ya tiga tahu aku makeup malapak kejaya ngan DJ ni bungan ka live chat ka Inas ngan Ake ok ngan mungkin apa aku makeup dia tem kejaya ngan lah ka TikTok ini tiga tahu hingga mungkin tempat ngering ada ti belian ini kumaikam dia bersiaran ngala ka use tali dia kenyah Miri FM. Jadi ini ca belian ya kadok pedia peminat belian ni sengana ke tempat ngering ada ti belian ini.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

sana ke kami kem datang ke Jaya dengan rakyat usia tali dia kenya Mir FM RTM teman setia anda. Ya tali dia kenya bersiaran dengan jam cina jam telu habis jam 6 tetap tau ini dengan jam ya ke telu ni ikam dengar dengar lu ngebaik siaran radio tempatan suka ke Jaya dengan lah ya. Selamat naik ke Jaya dengan usia tali dia kenya. Jadi kita patah nasib lah mesej saya kematat kat live chat kat ini dengan nakik medan lu nasib mesej saya naik cin Sabina Lunga. Hai Sabina majan cobi mesej sakit atau pakai yang majan biona kerja. Ya, tiga tahu Sabina ya. Hai tiang ni jeni dah tiga tahu aku mai lomo bijam tiga tahu. Ya. Okey, ngan begini apa? Hake mungkin ilo tanasi ca info lah dengan hake ya ke kelu kusi ku mai lomo. Ini tem lo papa sentuk ke tai Persak Selapang. Jadi ini kat bahagian kat daerah Dek Cala. Jadi ini yakni Cin Upis daerah Telang Usan. Jadi menawai kuma ilumong dia on kat bahagian atau pekat daerah Telang Usan. Ikam dia on Selapang apa na naik teguk ini oh ya. Ida ke Persak kini dengan kenapa ikam dia kelo bu lisin jam nah ikam kedak kelo renew lisin jam nailah jinan inaya ca tau bulan abek 2 tau bulan 7 ya cok dawa tapi no baan lah pejam celik dah halok dah ya lepa abek na tau bulan inaya ca tau bulan abek 2 tau bulan 7 nak dan jam PN setengah abek jam telu kata tau ka upis daerah Telang Usan. Jadi ini pa yakti Gayang Pekuak, Upis Daerah Telang Usan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Marudi, Cin Bahagian Pelesenan dan Persenjataan lah ya, ya ke ti pemeriksaan nang Selapang kem. Jadi nawai lah ikem dia un Selapang hai kem nai jinat ina mungkin buap Selapang kem na pan senanglah urusan cem ayen matet wakin ya ambil onda terima wakin ikam lo ya naya di senang kemti urusan begini. Okey ya tiga tahu aku mai kemong dia kerja ingatlah kau se tali dia kenyah Miri FM. Jadi tepat pesalon wat laki yo ya mungkin tepat nasi ca cablian ini habis cukup sejam lah. Okey tepat kering ada tip lian ni nuan.

pakai tiga sana ke kami kami kejayaan yang lain kau setali dia kenyai mera FM ya belia na cina jeremy tingang ya kami matit kuma elumong hikam dia bersiaran yang lain kau setali dia ngana nyuak tiga tawai kami kami dia lepa kejayaan yang lain live FB cina jam telu abek jam 6 tetap tau ini na ngam kenapa kami kami dia kejayaan yang di cini ke TikTok ke kena ya jadi kubat pengalai lah sejak jam 6 naik lu pencong ngeringa ada siaran cin Y FM Impan Kuching ngana peketo dalam menawai lumong sana ke apa na jaga-jaga lah kembali kita asa jam ngan pekin apa ikam dia tembian awai anak sungai ikam warga miri ya anak na cina tau ini dia pajak-pajak nempam ok peku dalam menawai lula ikam dia pemungkijaya ngalapan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga tirak jaga tiga pengumalah jaga tiga tirak lemong segana kek bantirak ini ya peluak seinu ya atalan dalam kimat lah ngan pekin apa ai ya ilu ai ilu lan lah ya selamat tetap kumai ilmu jam 6 pencolong ringan ada siaran cin YFM Impan Kuching ya ni kena lup tegulah nampam bye bye.

Okey, lagu hari Tanah Beranyang Band ya. Arisa, dikenangan pun ke awak sada lemai kita hari 2 ke Sarito ya. 9/6/2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang ke kami di YPM. Kalai ke lemai itu kita terus bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama peningah pukul 6:15 lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri. Bergulai dengan pengeluar program Bana Jimbat dah tu lagi ya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bukulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya berkawa dengan pengawak Mikik Pipe Air Besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja Mikik Pipe Besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dia kena mutar ke penangguh air pantis Bak Pipe Besar ngek Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahin Rawi madah ke kerja Mikik Pipe-nya dipelabak ke berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam agi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengar-engar. Yang lala mensemayuh anang teguran laban pengawak tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air megak udah ditagak ke nyengkau wembak luji meresi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke siliak berkawa ngau palan ke terjanggau ngau megak nur nyadong air tau daripada kita ba www.sarawakwater.com Facebook ngau megak Instagram Sarawak Water. Kelimpah rinya kita tau megak telefon ngage hotline 085-429-222. Jadi mesti mayu di Peransan Imbun tak kengalau air cukup serta anang ngerwa air. Angu yang agak berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngage 21 Jun, Palan Asyik Pengelandia Cari Miri ngau sekedak nur ngelingik mengerito dekatnya di fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, muzik, gaya penghidup ngau kreativiti community. Antara batang pengerami tetap mata penata temuai ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri ianya Niki, Festival Budaya Tatu Inzon, Pasar Seni ngau pengumpul Bentes MYY, Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngumpuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ilak seni, budaya, ngau community semuanya bisa di tu. Hari Festival Wak Miri 2026 kita nguyang agak pengerami ngiling tikai. Jadi Gerempuang Induk Rumah Kujat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilin tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau til terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datai berjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Penguat Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun In 76 Marudi. Jadi penerang ke silik berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon agai ape ngena lumur 019-673-3063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agak mega berita berkawan ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kianatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun In 60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawan ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke situ itu peningat. Miri deka ricah lagi bulan 7 itu. Rio Oha 2026 pengarami kreatif pemadu besai di menua itu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai itu ilah ba Corridor Musical Esot Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengarami itu dipelabak deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia ngabrunai Darussalam. Mayu macam itibiti tinggerindo kati nganti bala temuai nyengkawum lebih 20 pengawak pemerintah Mbak Panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemanang seni, penerlebak kulinari, ngau mega konsert artis menua itu ngau Semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha mega dikarap kaulih nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua itu. Nyalai, anda mahu peluang itu, tanda hari bulan wan kena 24 hingga 26 Julai itu ialah lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri ke diatur Upis Menteri Communication ngau mega Upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya. Lalu berita ke penudi di bayar ku bawa hilo wai miri kita kelemah itu Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai jako Peace Unity Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat diatur baka perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bisa mega berjalai babala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Kelimparnya mega bisa pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi pun pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi berita berkawal ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Tadi ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu peningat. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai.
0: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Okey, hanya lagu hari Nick Revensi dengan Maga Sheila King ya, dan Pengrindu. Hanya di pukul 6.30 lemai itu lagi ya. Macam dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang ke di kirum peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai andur ngeluar ke program Ramansang. Hanya program Mariupis bertanam topik ya. 7.30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8.30 malam tau lagi ya, kita mendiang ke Main Asal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban ya. Nyak ke tusun awak sada lemai nangkan ke tau lagi ya.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyak, sehari tu hari pemati. Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Pura anak Ani ya. Madah ke Indaya, lebih ke Ingkit anak Lasso ya. Tau ke Indai Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Ba rumah anak ya, inya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ilah. Abah pendam RC Lambir Miri ya. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu bak lumur 019-489-9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasoi, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, di Sebatang, Brit, Muam, Ridan, Sungai Pasir, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Lasso yang tahu ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayu haba rumah anak ya. Ianya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6, 2026 telak ya. Bapendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah. Ya, Ari Ida anak Jais. Madah ke ngetas ulit. Niang Migi anak Latoy ya. Ke dekat diatur. Kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngetas ulit niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut di Tomagang. Madah ke ngetas ulit niang Migi anak Latoy atau kelaki Ida anak Jais ke dekat diatur pagi 13 bulan 6 2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Lebani anak Jantiang ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila ba rumah Sidampu ya, hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili lagi kau dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Durian anak Cerami ba lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya. Ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Birai nanga Megiling Rumah Brown nanga Stapeng, Rumah Sambau nanga Mengka, Rumah Simon Tutuang Ulu, Rumah Guyu nanga Ukum, Rumah Juni nanga Stamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayo Manis, Rumah Tinggau Ulu Buak Pantau, Rumah Bada nanga Talung, Rumah Kayuang Keranji, Rumah Nyampar Kacuang, Serubah Ulu ngau Serubah Hili, Bila Entu Lemana, ngau Mengka Kaban Belayan Kabuka yang kanda ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang lebani anak jantiang ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila ya ba rumah sidampu inya ba rumah dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari budiat anak jantai ya tau ke apai jos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya, enyak niang tani ane agas ya, ke dekat diatur. Kalai malam 12 hari bulan 6 2026 enyak ngewan uliat, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 enyak ngeta sulit ke niang tau ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, enyak ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jos Anak Burit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina Anak Burit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan di Kapit Nangalajan, Iran, Suang, Bali, Kampung Sentosa, Sibu, di Sibu Jaya, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Kalau pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit ni yang tani yang nak agas ya, tau ke Indai Jos ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, bak rumah sidampu ianya bak jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey, tu Siti agi pesan inya hari Kamis anerneng madah kengeta sulit niang indai sida inya niang payet anak megoang ya. Kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah semen nanga sepanas Sungai Pui Kenawit. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Kamis sana renang ba lumur 011-213-2365 tahu kenuju Martina nak renang ya, plus 673-881-4294. Jadi pesannya menuju Kaban Belayan Pak menaluan Sekayu Waipui Nangan Silai Kapit di Limbang, Brunei, Sibu, di Bintulu, Miri ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit nah niang payet anak megoang ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi ke Nawit. Okey, nya tadi pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu. Udah tulis aku nampung macam pesan ke buka ya. Kita berperindahan dulu. Ngau Siti lagu dari Anderson Galai.

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layar ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Okay, terima kasih Hakib awak sada lemai di YFM ke lemai tau ya. Angka kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Angka Hakib isi muka ke benung Pak Rantu Jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke diri ke lemai tau. Lupiak muka kita ke angka benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke mendiang ke YFM ba awak sada lemai. Okey, jadi ba berita ke bisik di keluar ke Sarito atau bisik kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari tu cukup hangat. Kalai Direktur Upis Pengemata Gaya Hari tau ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tilak ya. Lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tilak. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tau manggai ba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilah ya. Tajak pihak gaya hari El Nino nya meka nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau ke ndak balat. Ba tebah lagi kandang nur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 hingga bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya, hari kas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau. Ini antara bulan 6 hingga bulan 8. Yang lain mesia main lah di lalau ya. Ngambil ke ngurang ke pengawak pak luar maya hari ke angat. Kena nyaga pengerai diri empu ya. Lalu nyeliah ke hari pengawak nunu. Okeynya tadi penerang kadi pansut ke Direktur Upis Pengemata Gaya Hari ya Khairul Najib Ibrahim ke berkawal ngau Gaya Hari ke dikumbai El Nino di sadang berengkah dalam bulan 7 tu ila ya. Okey, jadi okey, macam sekedar pesan bala peninggal kita ke lemai itu, pesan ke sekali itu inya madah ke senit anak lanjat, senit anak lanjat udah nada ya, lalu niang tu dekat di sengai pak rumah sidampu inya pak nadai di padah ke dito ya, awalnya di pesan tu nuju kaban belayan. Dikenawit kucing, miri, suai, ulu niah, Sri Aman, kapit, sibu di Bintulu, tatau, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke senit anak lanjat. Senit anak lanjat udah nada ya. Jadi nya siti ari pesan ke diterima ari peninga kita ya. Jadi semina madah ke bala peninga, jadi inti semua penerang ke sili agi tau padah ke dini nor nyengai ngau meka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang agi di dinga bala kaban belayan. Okey, jadi pesan ke siti tu inya ari Cecilia Gading anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak nyalian ya, Sheila anak nyalian tau ke ini ayen udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam hari 3 tu ila ba rumah sidempu inya ba rumah damat sungai Pauah. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu lah Pak Penam Menglika Madur. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu berlipun ngagai Indai Ayin pun buat lumur 013-996-8763 atau ke lumur IGAT ya 010-541-1945. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Pau, Kerapa, Lalak Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sari, Bayuang, kaban belayan Benanga Gua ngau Jalai Bukit Guram Kapin, ngau kaban belayan ke Bukayang kena ulih disebut itu magang. Madah ke Sheila anak nyalian ya, Sheila anak nyalian tau ke ini ayin udah nadai.
Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sedempu, inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang indaya inya niang dami anak mucun ya ke dekat diatur inya pagi 13 hari bulan 6 2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah nyalu tintiang bayat jalai muka Selangau. Jadi benerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai meliang anak Wilson ba lumur 019 997 1002 tahu kenuju Wilsi, Lucy anak Wilson 016 233 6371 ngau meka nuju Senabuang anak mucun 011 502 8646 ya. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba semanjai Jalai Bukut Lada 4 semanjai Jalai Mukah Selangau Jalai Kemena Bawang Bintulu Sibu Sungai Tau Seratu Pusak Debak Jungkuang Balau Sri Aman ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang dami anak mucun ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 ba rumah sedempu hanya ba rumah nyalu tintiang bayat jalai muka Selangau. Okey, nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari ba ninga kita yang ke lemah itu. Okey, pukul 7 lemah itu lagi peninggal. Kita ada ke mendiang ke program Aram Mansang ke lemah itu. So, hari Ika malam makin muda.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya cek anda menang manggas, hari lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
0: Oh, sama-sama. Boleh nuan fungsi ngau bala peningan kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Berkini nuan tau berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu keterubah ya kena nuan nyadi ke penatai misik bakal ke dia tau.
1: Keterubah ya. Ini nanti aku kak ngepun ke petanam kelapa pandan tu. Namanya aku agak dia udah miri, aku selalu mansak tisi jalai aku medarga ya tinggi. Udahnya aku lu muji petanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka petanam beli sigi pawang kelapa pandan muji

0: muka kawasan pemisah itu lebih kurang 1 hektar. Engkau bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku bung. Menyanya aku dah start bertanam kelapa pandan tu, mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
1: Hau rete trenuan tre atau temu karune yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu ba tahun 2017 tre ya tuan. Hau nyari ya tre denya tuan pulai ke di mana itu nyari tuan tre alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuan ya tre ya tuan. Hau jadi ya tre antara jenis variety kelapa yang bisa ditanam nuan serta ulian nuan mana ke buah nuan milih jenis banyak.
0: Aku muda pasaran kelapa pandan, aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya dia.
1: Oh, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan.
0: Bisi ke bukai tandam anyuh pandan bisi 200 pun lihat ke bukai bisi ke 50 pun kelapa nama kurang kelapa santan.
1: Mayuah yang tadinya kelapa pandan eh. Ya. Nama antanya kubanuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nuan bab perjanuan tadi.
0: Kelapa pandan tu bau wangi, enggau asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu din tu laban dia baruh nyamai dulu ya. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran ti mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
1: Oh, jadi itu tadi tuan dengan kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulu tuan mada ke bala peningkat kita nama kita mendak pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemu nuan tadi nama kini jenis ya buat peningit punnya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulih ngambil buah yang tadi nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
0: Ke daunnya pandak hari kelapa biasa aja.
1: Oh daunnya.
0: Daunnya. Nanti nuan kena nama nanti orang kan mula kita gosok ada daun atau siwam dek bisa wangi bau bau pandan.
1: Oh kelapa ada daunnya.
0: Jadi daunnya pandak. Jadi daunnya pisit buah nikah ke daun lah. Pandak dia jarang daun dia lalu jarang daun panjai nyokam alainya ya sama punnya tadi. Ya keterubah ya berbuah si kakinya ya sampai tanah buah. Dan yang tinggi-tinggi ni lebar nak tanahnya lah buah dah. Tadannya ni. Nadai tahu dah pantap dia lagi hidup. Sakit eh.
1: Tuan tu dia kembali dibanding dengan nama beza paling tampak yang kedua aja nak.
0: Kelapa santan tu nadai wangi buah besar je.
1: Buah besar.
0: Buah besar air nama nyuh. Isik ya tebal. Tak ada yang rakap belinya
1: aja. Minta dari nuan dari nana minta dari ibu. Tapi adalah 50 buat teriak. Nak baca ke kelapa pandan ke semua tu lebih teriak. Hari segi nyanyi nuan uli yang ambil buah yang teriak mansau.
0: Kena dua tahun setengah.
1: Dua tahun setengah ya. Dah mansau main ya nih. Mana ke di ambil ya nih. Dia buka kelapa santan teriak nih.
0: Kelapa santan kurang lebih agak kena aja. Ya lubah gay buah. Bisa dapat 3 tahun ya. Lepas yang tinggi baru buah.
1: Kuliah nuan madan uju balap ninga atur pengawak kebisa dia ada atau kebisa dia tu nuan maya berjalan ke projek tu.
0: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te di tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya game niat break kita dawai nya.
1: Oh maya ya game niat ya baru ke tanam tu ke jumbo teriak out tanya.
0: Rumput mesti di tepas sekitar sekitar kebun kelapa katanya ambil ke utai bukai nak ngacau ya kayaknya pemajanya aku lebat jarang 6 bulan sekali aku maja dah nak baca MPK okay. 12 12 17 enggak cukup kayaknya cukup oleh ngasuh kelapa buah mana enggak lona selain harinya mega berkena ke baja kapur ngintu kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning bakal bakal dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daunnya kuning hanya pun bisik 2 bulan.

0: ya, lu biru pun selalu kena sakit ya. Dan spray dia pecuak. Bisa induk ke kreang bakata basawiat nyobis manyuah ya tu.
1: Boleh Nuan Manda berapa anggaran modal serta kos belanja ku dari kena Nuan semudah menjalai ke projek dalam kelapa tau?
0: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyo berbuahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun gau kos upah bebas gau kos santik dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 sih.
1: Oh, 3,000 ringgit ah. Kos kebelanjaan Nuan tau ke dari kena Nuan tau lek kena Nuan belanja lain ke projek Nuan tau bukan masuk ke tadi Nuan beli baja Nuan berapa anggaran tadi ka beli racun ngaji bala pekerjaan Nuan anggaran Nuan lah tadi tau.
0: Kiranya 3,000.
1: Okey.
0: Jadi enggak kos upah nebasnya bisa 2,500.
1: Bapak hari sila selalu nebas sampainya nyawa biar pengawal sila nebas tadi?
0: Nah, dah itu lama aja. Bapak nyawa tanya lah. Bapak minat mesin, minat injen nebas. Saya 2 hari ambilnya. Nak selalu nebas.
1: Apa anggaran penyampau buah enggak berat ke dulu ya? Hari hasil projek nanam kelapa bakal ke ada unuan dalam kandang? Tokas sebulan, tokas setahun?
0: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya. Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah.
1: 16,000 ya, boleh dijual Nuan ter ya.
0: Hasil standar paling manyuh 26,000 ngagai 10,000.
1: Berapa orang pekerja Nuan ke sini nulung Nuan dalam mengerjakan pengawal projek tanam kelapa tu kan?
0: Nah dan tu dia tolong lah dia. Lepas ngawa nanam kelapa tu nada itu ngediah kita ada bakal nanam sawir. Nada mula aku muka aja aku ngaji orang juga aja. Sini nak kubin nak nak orang dah nada gede ko spray lepas ko bisa injen spray nyamai. Lepas ko nganjuang ngaji palan pemakai sebaja. Seminggu ko nganjuang bisa 300 di sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya banyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 gigi, 6 gigi. Besar buah.
1: Harga manyuah ternyata.
0: Harga manyuah.
1: 2 ringgit sitai. 2 ringgit sitai. Tapi 2 ringgit sitai nya kali kau 300. Dalam 600 ringgit lah nai. Sekali tiri. Dan 600 ringgit nak kali nuan kau 3,800 kenyang tiri tuan nai. Luar dari Sreaman tu bisa dah kenuan kalangan jo orang Melayu
0: orang pun datai ya.
1: Orang pun datai
0: dah ada bekal orang guna lima nyawa sedap pun datai ke itu lepas nanti bekal orang tak kerja di itu orang hari kerja kerja bak lingka di itu nyawa sedap Melayu bisa 50 ribu baik dah boleh kerja.
1: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engau yang keudah di bulan Nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tau?
0: Antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tau dari Jabatan Pertanian Sreaman baja 4 guni NPK
1: NPK tadi sebab 4 guni seguni tadi berapa pemerat ini?
0: 50 kilo segini.
1: 50 kilo awak ngok.
0: 2 kali. Tanya racun induk tai. Racun babas si 4 gilian ya.
1: Ngok racun serangga dan
0: serangga si 6 butul.
1: 6 butul. Atri do kali bolehnya tahun berapa? Tahun
0: banyak. 2018 ngok 2020. Manyuh lempol banyak ya. Teban bacanya mar bikin ya.
1: Boleh Nuan megak punsi mada kebala peningal kita nama kursus atau kelatihan ke bisik pelajar Nuan ya kamat merik Nuan penemu ke siliat dalam perjalanan ke projek Nuan kena tahu.
0: Aku nak kalah kau orang kursus
1: artinya Nuan terima nemu ngadu tu semua tu hari ni tuan. Penemu Nuan.
0: Nak cara diri empu ja, minat belajar ba pengalaman diri empu ja. Serta kunci ilmu gau penemu gau bala anak. Kenyap-kenyap kami dua anak ko.
1: Nama Jolo Tinwan Jemaah Rila dikena ngerumai kage projek kedadu nuan deto awak kedatai bertingkat ke jauh kage Jemaah Rila.
0: Jolo arti Jemaah Rila yang dekat misai ke kebun aku tu lebih besar dari itu dah lah. Nanti menyuah peminta aku tidak daya peminta te dipinta ramanya. Nanti pasaran nyamai dan kuliah itu dan saya ingat tanam aku lah kumpul lah kumpul. Nanti pedih ya itu kelapa. Bisa aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur tu ngegay serian.
1: Serian
0: kita. Aku bisa tidak pasaran mana bisa tidak orang te izin pelancong. Anjuang kaya.
1: Kena ngunjuk ke jako randa tua, minta nuan mere jako pelansang nuju bala peningkat kita ya ke benuang atau ke bisa jolo hati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan.
0: Jako pelansang ke peningkat kita itu bisa jolo hati dekat ngepun ke nyadi usahawan tani itu ya nyak ngawak bertanam ke kelapa pandan. Kita mesti minat ngerja utai te ambek ke likun utai te kerja kitanya mansuk kasil ja. Sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai nintu utai te ditanam kita ambek kasilnya mana bagas agik kita ngerja utai menyuh agik ke hasil kuliah kita bertanam.
1: Jako mana jako pelansa inuan tadi jangan dau kira macam ngi bala peninga kita ke bisi ninga jako pelansa inuan tadi alo bisi lebih semangat lagi lah ne lagi dalam kerja ke projek ke diado sida ya jemaah hari lah tadi tuan ne. Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak mari besai terima kasih ngagi inuan jangan dau nak manggas laban mere awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Mai Balap Ninga, Ninga Keranau yang Kebukai kena kita berkongsi kepada mu, ngambil ketau muka kepada Taif Misik, Wadab Tanam, Betupik, Enggambumai. Terima kasih.

hari Jimmy yang ayang ya, aku bakal selama jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanda program Arah Mansang. Ini program hari Upis Bertanam Topi ya. Okey, 7:30 lemai tu lagi peninggal. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, tu lagu ke dibai Angela Latajua. Anang kak ke Intan aja ya.

Selamat lemai peninggal. Di itu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di perundiang ke kena napi guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih miat nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkah bulan 7 tiila. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tiila.

Nyari itu isi berita. Perintah besar sudah diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke undang udah ngira pemar ke tegal rampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke diau jauh di menua ulu. Nyalai penyampau minyak diesel ke ulih dibeli jam ke dia tu patut diperunding ke baru. Ia madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja tibesai lebuh ke mindah meli minyak dan seminak dikemendar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berunding ke perkara tu kena ngurang ke tating kediasai ke rakyat. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakonya udah ya kenyadi cermin awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 iku orang ke bampu tanah di Seratu bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga budo Seratu. Cik pampasnya disuak ke kaban Kaunsel Negeri Krian Friday belia. Ia madah ke projeknya tahunya di penyungkak pemansang berpilih mit nanga budo. Sekedari komponen dalam projek tu ialah yang kaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemendar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 nyin suba lalu dipejalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat dipejalai ke Bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa berkawal ngau monumen ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jaku Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership. Ngagai ke dia tu, 1,100 iku pengari, hari lebih 100 bengkah menua, udah netap ke diri dekat ratai ngulu gempuruk nyira. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila, lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengmata Gayari tau ke Meteorologi Sarawak, Hairul Najib Ibrahim madah ke gayari El Nino nyangka tau mangkai pak ikas di balad antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pia gayari El Nino nyamega nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau kena balad. Tebal lagi ba kanan dur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu di pelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari di pelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngakai bulan 8. Nyalai mensia mayuah sudah dikingat ngau jako tinggal suasida ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kena nyaga pengerai serta nyeliah ke pengawak nunu. Kita dia tu menuang mendiang ke berita lemai hari YFM. Berduduk hari penanggul penerbai bilun A Borneo di Sabah Ngau Sarawak kenyari 5 hari bulan 6 tu tadi, company bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang hari A Borneo madah ke penanggulnya berpun hari pengawal teknikal tindak di perambu ke dipejalai ngagai sekedar bilun sida. Tunjung kaum pengawal tingintu pemanah bilun ngau pengawal mutar ke utai tidiguna penerbai bilun ngau kru bilun.
Nyalai bala penumpang udah dilalau ngau jakuk tinggal sesida bersedia napik penanggul bilun ke lawan angkat penerbai bilun ke dikinsil ngau tusun penerbai bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ilah. Bala penumpang megah udah diasuh merasa dulu status penerbai bilun sida sebedau ke mupuk ngagai padang bilun kena nyeliah kari sebarang penanggul. Raban orang ke beriduk ba tasiak bising ngembuan perengka personal locator beacon udah dipinta ngerjista diri ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngiga ngau nyelaman serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritime Malaysia APMM Sarawak Lieutenant Commander Maritime Nur Hafizah Hassan madah ke perengkanya berguna benar dikenaknya ke pengelikun orang bak tasir. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngiga sida enti semak sida bisik penusah. Ia madah ke pemerhati-hati berkaul ngau pengelikun patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang ti suah nurun ke tasir. Sida megak dipinta madah ke penunga pejalai diri ngagai sida sebilia tau ke bala pangan serta nak mai barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ya ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media ya, Kepala Polis Pilih Menua Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya, bisik ditelepon siku orang, lalu diasuh ngatur utai kedebeli orang ngena cara online serta disemaya kebayar komisen ke tiap transaction tip mujur. Bak semanjai timpuh ya ke ngau masuk skimnya, lelaki itu muka udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida dan nak kala ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki itu rugi RM396,850 sebedau ya ke ngakak report polis. Kes itu dipansi ngena section 420 penal court. Ba Siti Agi kes 15 ikorang udah didawa ba kod magistrat Miri kena hari 5 tadi ketegal penyalah nyabuang. Penerang dalam Facebook Indo Upis Polis Pilih Menua Miri madah kesidak tu bumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena section 73 bracket 1 bracket G Ordinan Pengerai Mensia Mayuh Veterina 1999. Sidak tu ditahan ke bawah operasi meresang nyiat ke diatur bawah sebengkah langkau ngimbai tebiang tasik semak Kelab Golf Miri bawah Pulau Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi tu ke diatur, polis bising rampas main macam barang kena nyabung nyengkawam manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tu ialah Ndor kes tu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya udah dikebendar ke dijamin ngau duit RM600 siku ngau siku penyamin hari menua tu empu. Dua ikut lesi lalu siku agi balat bakal sepengudah kereta ke ditepan tiga ikut diri menyari. Ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan, DSP Barry William, madah ke penusahnya nyadi, urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke ditepan sidak tu diriput ke Datayari Sebuyau, nuju ke Semarahan, sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori, kedingkah bak tisi jalai. Dua ikut induk ke sama diri menyadi, diriput ke bebadi nyawa bak ndur penusahnya kenyadi, lalu akak seduai diriput ke balat bakal. Kes itu dipansir ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundiang ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nanga budok
orang ke Pempu Tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan tujuh tilak, kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayu hutai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut ya, mesti bisik tersebut ke pemula. Maya ngena jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayu harta, puturun menteri, bala YB, tang, jangka aku. Paka embawang tebal lumbang, empit tebal kulit, ndak patut ndak enselit mimit pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak berkuli ke Brunei. Amai meh cerita tusi ianya mayuh betul tang. Baka empawang tebal umbang, empit tebal kulit. Nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi, maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, embawang tebal umbang, empit tebal kulit. Jaku dalam sarito, tau dipendian ke kita, nintian ari 2, ari 4, gau ari 6.
1: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
1: Raja Kitai
2: sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang kutbah khas ya ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu berengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Mbak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak

lagu Ari Rem Jana ya kali ke pulai aku nak merindang kita ke game mendiang ke awak sada lemai engkau baru dekat berenah makai malam atau ke engkau baru dah baduk makai ke lemai tau yang lalu pihak mega kita ke engkau benung nyedia kediri dekat gawa malam harap ke berjimat ya lebih ke nurun gawa ke malam tau. Terima kasih game mendiang ke YFM. Kalai pukul 8.30 malam tak lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban no? Kita sebenarnya tu ngenatai ke dulu jaku gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya 250A MSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi pak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak jadi penanggul tau dekat nyadi berengkah hari pukul 12.15 minit tengah malam tau lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah ya. Jadi sekedar siaran ke dekat Napi Penanggul inya siaran dari Classic FM National FM Sarawak FM Trix FM I FM Red FM ngamuka Sibu FM atau ketegal pengawal ke nganti nukar ngau nganti ke dipejalai ke TM ya kita bising ngasai ke Penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Okeynya Pak Siti hari jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey terus merindang kita ya. Tok lagu hari Intonisan na uli aku ambo. Terus segala sejalai bawa sadalamai di YFM.

0: Rahsia hidup kayu. Nitiah kepansip orang kepandai, kawal kemana, keteguh kekukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai buat tingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghidup. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal kemana, ngau kaban pelayan sekujuru, sama-sama ngau kita ke kerjanya, siti kunci nyagi hidup kayu.
1: Tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Beri

0: Adipkus Blas malam, bungelengau aku mawat engau artis-artis kerikangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
1: Galeri Artis 101.3 FM.

Jadi aku bisi ningo balo kita iban nyebut munyito. Kati ku kuyanya nadai tai pengawaknya apeknya. Ni bisi duit bukai tinundok kan. Nama main deh ku aku. Nyual mi tangan nak jadi dutur. Ngagok cucur pisang. Tangan nak jadi engineer. Mayu aku ningo jakunya. Laban bangsa Cina. Sidak nang balan dan numpu ngagai pengawak belajar merangsang anak sidak yo sekolah lalu nyimpan duit benda-benda kena sidak ngatur anak sidak sekolah lalu anak sidak nemu lebuh aku selalu interview nemia buat Yayasan Sarawak sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an manah da result nuan katik nuan tuliah ke result tu belajar koyo ada cara bukai. Tuition pun ada duit kena bayar. Nyalai aku belajar ke diri. Semalam aku ngagok homework 2 jam, 3 jam. Aku tidak tahu tidak belajar. 2 jam semalam lebih dari ngagok homework kena. Laban apa aku madah. Nanti result aku tidak cemelang. Aku tidak boleh sekolah lagi. Laban ada orang meri. Aku tidak bakal kita bumi. Aku ya bisik tu, bisiknya. Orang tu nemu diri. Bepanggai siti iti atas pemanah pemutus perso. Anak sidak ya sedar ketuk. Nyalai sidak ya belajar ngau benar-benar.

Hanya sedikit lagu dari Edward Pusah ya, jago perangsang kena merindang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengawal nucu vaksin anti rabies dengan nak berbayar dengan gai ukui tupi ya. Ke bisik dekat dia tu berpalan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Seriam kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 atau ilak ya. Kalai pengawal tu dekat diatur berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okay, jadi kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Tentu ke ukui kita antara umur 3 bulan ke atas lalu berpengerai ya. Lalu anda ingat mai kad vaksin ukui kita ngau muka tinggi kita ke mai ukui bertucu vaksin ya. Okeynya Pak Siti hari pengawal ke bisik diatur hari 6 13 hari bulan 6 2026 tu ialah nya pengawal nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar apa palan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Serian ya. Okey, pukul 8:30 malam tu lagi ya. Kita dekat mendengar ke main asal Ramban. Lagi berperindang ke malam tu hari Heli Bado Kiro.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Okey, lagu Berbara Api Dendam hari Steve Shigan dengan lagu Cerita Tua hari Nicole, ya. Dua buah lagu kemujur masuk agai semifinal ACSJ ke-9. Mai jam kita pukul 8:30 malam. Jadi menik aku tadi peningah 8:30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Beramban lemai tu ianya sapat anak umba rundu anak munit ngau meka numpa anak ya ingkar ya ari silia skim sekarang
1: ada tintiang batu terliang bintiang bintiang teman nau.

0: lelebok ini ada.
1: Oh, ada mega tengkang. Urang gatue abang idang alang tau ka cingkang layang galembang wae. Tasih ae tasih

ายบัวบุงาไว้ตั้งนาน

le singae ngae nyamae ge aku muno dire giga aku batu besae besae panjang darak aku nate yang dire damanu aku nadae guna nadae urang bise kamne pia kupanemu lenta nyamunu dire aga tegal belik.

Dengga anang niru aku, meda aku beli ada tamade tuyuk.

0: Pergulan Sejana.
1: Okey, jadi ingat tadi peninga kita baru dah mendiang ke main asal Haramban ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam terlebih kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajes ya. Abah awak pemerintah malam. Okey, jadi ninggal kita ngau lagu hari Ricky Anderson, Kampar di Pelepak. Bertemu baru bah awak ke Bukai. Selamat malam.

Termat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Samantala, hinali-hali sa dalamay, Pamarilang Malay.
1: YFM, Sigulay Sejalan.
2: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Okey, jadi nyap dari berdengar kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai renggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, bertemu baru berdengar. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Bagai selama dalam penggelama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 9 di Kuching 101 asarok neh. Okey, di Kuching 101.3 MHz. Okey, 97.5 nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu neh. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Apa yang kita kerja di Limbang. Bisa dengar ke kami. Hai, kita orang Limbang. Nombor kita malam tu, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 104.9 MHz. Pemegang, Bandur, Nduar ke Bukai, selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu, Pemerintah Malam YFM, Begulai Ngawaku, Rajesh Booking, tau ke RB. Okey, jadi kita ke benuan deriba kereta barang tu jalai jam kira itu ngarapi sama berjimat serta sama ratai bendur ke dituju. Terima kasih lapan milik kami Bak WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, jadi berdengar terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu aram kita sama dengar ke lagu Menalan Band ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Okey, selama ya lagu terbaik menalan band macam kita ke dari pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu komen buat dia, kita tahu nganjuang pesan, pesan rindu hati kini. Tahu ke lagu peminta, tahu komen buat Facebook kami YFMI Band. Okey, lagi aku baca komen KBC dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, lagu ke sekali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kali lagi, ngagai kawan aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sedelemai tadi. Okey, terima kasih Sam. Jimat pula out. Okey, kita ke benuang Kediri jam kedai tu. Sekali lagi tadi benuang Deriba Kediri, kini benuang Galik Kediri jam kedai tu. Okey, sambil dengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Okey, nang awak kita Kediri, salati kita lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, dan segala macamnya WiFan 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, pemega merindang kita engkau lagu-lagu. Nah, kiranya tadi lagu-lagu berentak rancak, lagu-lagu berentak ayu lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okay, buat WFM, okay? Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik magang. Okay, terus sekolah jalan, ingat ke kami. Kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam WFM. Okay. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama andur kami nabur ke berita malam hari WFM. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisi program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisi temuai ke bisi debai aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Siku penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tahu tak bahawa Facebook kami YFM Iban. Lama dia aku dah post token kah poster. Kita tahu tak bahawa dia siapa bagi penyanyi baru ke artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis YFM. Okey. Jadi macam komen. Terima kasih yang semua kita kudah hanjung komen, tumu sedang hanjung komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, Emre, selamat malam dengan guys Seri Enti. Selamat malam, DJ Raja, selamat malam. Okey, Boniface Ipih, selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai Keserang Koyang. Okay, Dega Devni, soalan di Jarwi, mutar ke lagu Aku di Tempaya. Kita baik Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okay, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawat. Terima kasih. Brody Muyang, soalan di Jarwi, selamat berjalan ke penyawat malam tu. Ujan, kami baang kelili dia tu. Okay, minta main ke lagu Api Kulak Malam di baik Niang Jeffrey Nyaloi. Dikira merindang semua orang kenalam. Aku yang harap kita berindang. Okay, Sindon Eddy, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawak dengan berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara kira baik Ricky Ribut di kena merinang semua belakaban Facebook ke benuninya aku ya. Bia-bia, selamat malam DJ Rajes. Selamat bertugas untuk kita aku ya. Oh, okay. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, selamat malam, selamat berkonti Manah. Jari kami di Sibu malam tu bisik beribut lalu celap ko ya. Opening jadi nya gari bala peningnya kita Syasha Amanda mada ke diri hari sibu ke malam tu. Okey, jadi ngenang berkawan gau gaya hari tu belinya jadi tu nitih ke report tidak berkunci ke Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, tu info hari upis ting mata ke gari Jabatan Meteorologi Malaysia berengkar pukul 4 lemai tadi kena sar itu 9/6/2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagila hujan di pelabak kenyadi ba sekedar endur baka kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gairi di pelabak kemanah baka di Kuching Serian Semerahan Seraman Betuang Serikai Sibu Mukah ngau bintulu lalu tikas pengangat gairi sari tu ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi pagila 24 nyentuk ngakai 35 darjah Celsius. Okey, nyadinya tadi info Ari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil pemesai rupiah stigmata gairi ke Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segala sia lainnya kami. Nyak tadi info tak ke berita lumba ngumain ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen sudah nabur ke berita pukul 10 malam so lagi. Okey, macam komen ke bisi dan jom bala peningnya kita bala kaban kita itu buat Facebook WiFi Ban. BBF Saduang, soalam DJ selama jalan ikut awak minta main ke lagu Selampai Pengerindu dari Edmund Lim. Adik kena merindang semua kita ke berdau tindu bakal ke malam tu ko yang kita ke berdau tindu lagu tu dikena merindang kita semua bunyi ko BBF Saduang. Ngarap ke betul main nama yang tu disebut aku ni BEBE. Okey, any tinggi soalam DJ Rajes selama jalan ikut awak hujan kami di Menua Betuang tu ninga kenuan on air tu ko ya. Minta main ke lagu Linda, lagu Kemaya Pengerindu, kita merindang Dream Pool meh kuih. Cuma saya dijarbi sama-sama. Kennedy Ama, soalam DJ Rajes, mada kediri Ari Lamber Miri. Minta main lagu Mawat Dayang Bintang, dituju ngeri semua peminat ke peningnya WFM Iban. Kelebagi balapangan kegawa, nama tu, kelebagi pangan kegawa shift malam. Ngarap kita terperindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan, soalam DJ Rajes, DJ RB, soal jalan ke penyawa untuk sehari tu kaya mana hari kami di bau minta main ke lagu utai orang di baik penanyi sandai di kedai merindang kita ke laun tu ke bedau tinduk ke malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau, madah kediri hari rumah Jonas Laja Pentia Barun Kelili, soalam DJ baru jan kami di Tok Koya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ki Baik Mawat di kedai merindang semua kengalah mayu nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi hari Selangau angat amat malam tu DJ Koya minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi yang aku dituju takut di kedai merindang balap ninya WFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ku ya. Okey, bulan pegari semalam DJ selamat berjalan kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu di kedai merindang balapangan gaus semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam ya. Udah kita dengar ke berita lagi out. Lagi panjang awak kita. Bak jam kedua lagi aku macam komen kita kebuka. Jadi kita kebedau nganjung komen. Tau anjung komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Aram kita berpindah. Ngau lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta balakaban kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Di Tempayang.

0: aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu menabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching malam hari 29/6 tahun 2026. Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Ko Bagus merambu ngagak projek genturong rumah bak kandang menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Ya Muhammad Murtaza Mantrang madah ke projeknya di perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat ngga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil perambu negeri. Ia madah tajapan gaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi berguna ke tanah, dikena ngagak sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. 7 ngagak sapat tebiangnya dikena nentu ke projek. Ngagak genturung rumahnya ulih digagak lebih berurun serta likun. Ia madah bunyinya lebuh diranda pengarang berita, udah penemuai meribasa ngagai Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. 7 penemuannya dikena minta bantu meli teda tanah kelimpari berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke pengulih meli teda tanah ke semak dikena ngemansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeran siang sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin marah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang beranak ke puku ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia megak merit langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah munyinyat lebuh nerima penemuai basa dari Ketuai Pemesai Eksekutif Bao Hang International Sdn Bhd Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyau hari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi bisik 22 penerbai bilun, bisik 22 penerbai bilun mansang gak pulai udah beroperasi. Ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tertemu kagi bisik subkontraktor ti bedau ngeregister diri ngau raban sidak kelbagi ti dipadu ke kontraktor besai. Direktur CIDB Sarawak Rosman A.G. Hassan madah ke penyawa ngeregister diri dan patut digagak dikena nentu ke semua pemekuh industri nyagak rumah ni tekat.

red keadat di pejalai ke Bak Tabak negara rumah. Ia madah menyenyat lebuh dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 iku pemesai penerit adat CIDB serta 7 iku agensi penerit adat ke Bukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur ke Bekawal. Ba pengawal ke sebaka Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis nyengkaum 5 notis penyalah tau ke compound hasil ari pengawal meresa bak sebuah tabak ngegar rumah bak jalan diplomatik Petra Jaya sehari itu tadi. Atur pengawalnya dibejalai kena operasi penerit adat bersepadu di nyengkaum 8 ikut kontraktor ngau 36 ari 50 ikut raban sidak kegawa bak tabaknya diperesa. Ia madah sekedar penyalah di suah ditemu, ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngau orang kegawa ngegar rumah tinada ngembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Ia megang madah CIDB majak ngiri pemerhati hati ngagai bala kontraktor ngambil kenitih katur hari baru Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 tau ke Akta 520. Ba operasi kes baka Siti Kes mega benuang di Pansiak ke Tegal di Pelabak ke Ngenak Kerban ngagar rumah dari ngembuan sertifikat pematuhan standard. Nyarakat berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Zjezdě ke sembilan.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: Lume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Kami, Merinang Kita, Mintir Ngari,

0: Sinali Hari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sibulay sa Jalay.
2: YFM Segulai Sejalai, terima kasih dengar lepas lagi terus dengar ke kami dalam awak kita ke malam tu pemerindang malam YFM. Okay, malam hari 2/9/2026 bergulai dengan aku Raja Sebuking tau ke RB. Okay, selam, dalam kelamat 3 jam. Okay, berengkar pukul 9 malam tadi jentung agak pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay, jadi munyi ke udah daripada ke tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita ABC program Gallery Artis. Okay, jadi ABC temuai beranda ngaku ke malam tu lagi live. Okay, live bar studio dalam program Gallery Artis Siku Penyanyi Baru dalam industri muzik kita Iban Sapa. Pelabaku kita sudah mendapat Facebook kami sudah nemu laban bak Facebook kami YFM Iban aku sudah engkah atau ke post poster madah ke Sapa temu aku ke malam tu dalam program Gallery Artis. Lagi mai kita sama medak out. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami baru mendiang ke radio jam ke dia tu selamat malam semua di serata menua Sarawak. Okey, tak ke di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okey, dini-dini aja boleh dengar ke kami jam kedai tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anak gue tindu. Okey, lagi kita sama tindu. Udah habis program tak ke segmen Pemerintah Malam lagi. Okey, pukul 12 tengah malam. Okey. Ya, jadi kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Lagi aku macam out, kita dengar ke dulu lagu. Lagu ke sekali itu lagu dari Fredrik Sud. Anggap lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus dengar ke kami. Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jom bala peningan kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita kudangan jom komen out bala Facebook kami YFM Iban. Okey, aku nguji madak dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Mana amat lagu terbahanuan bak kunti ku ya. Tu dianjung ya 50 minit ke udah nama lagu tebah ku tadi. Okey, nanya lagi. Okey, assalamualaikum mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Julia Ayam Merikan, selamat malam di JRB, selamat tugas. Terima kasih ya. Gary mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam juga menuju semua peringa YFM Iban. Minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju dengan semua orang kenala. Bak sebarang dua rasa diau. Ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua penyawa. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes. Mana hari kami di Sibu malam tu, minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai berinang balakaban Facebook hingga balakaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ. God bless you always kuya. God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas. Mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik kau ya. Okey, untuk hiburan kita semua kau ya. Oh, okey. Bungai Cempaka, selamat malam DJ, selamat bertugas. Madah Kediri Are Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedah Merina Derimpu. Pemegang dah ditinggal ngagai siapa tu ne? Madia Stanley Anthony bak Thailand Dian serta ibu ayah bak lawas Christina Anthony ngau Juliana bak Paris, Elizabeth Chong ngau Lily bak Pahang, Mariana bak Sepitar Kedah ke lebih lagi bertunggal ya ketika Melah Pinang 27/6 tu lah aku ya. Oh, okey. Agi komen anu gua out kemana dulu tu udah. Rani Dana, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu, minta main ke lagu Kempang di Bayme Franklin. Udahnya Atin Ucu Manang, selamat malam di Jarbi. Atin tu madah ke diri Ari Bali ya. Selamat Ari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu Ari Stanley Bayang di kena merindang semua pengajar di Serata Menua Sarawak kembali lagi menuju semua orang kenalaku di Kapit. Enggau cukup san, selamat malam serta bersampi sebedau tinduk ke malam tu kau ya. Oh, betul betul. Okey, Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak. Minta sebarang lagu meh di kedai merindah semua ke ngelala. Enggau semua berdengar YFM ke malam tu kau ya. Ya, jadi jangan komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah enggau lagu ke sekali tu, lagu Kelemayang Band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Low, gau lagu peminat Wan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi sebelum pukul 11 malam. Jadi munyi ku dah di pada tadi pukul 11 malam tu lagi aku bisi temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okay, jadi sudah jam kita cukup mengenai pukul 11 malam. Maca sekedar komen. Okay, lagi sempat aku maca komen. Kepresiden Jom Balakaban kita buat Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke sebarang lagu men. Kena berinam bala ke ngelala. Ngarap ke semua terperinam dengan ke lagu dimain bar radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Clement Joy. Kena berinang semua peningkat WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawak. Jerami K, selamat berjalan ke penyawak DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Okay, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawak. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okay, ya. Adanya siapa lagi bisa komen tu deh kebedau dibaca aku ke malam tu. Emilia Amy Richard, madah kediri dari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, nyedinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemaya ke buka aku macam komen kita tau. Okey, lepas tu aku ke merina kita ngau lagu sebelum kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisi temuai beranda dengan aku bahas studio pakai ke malam tu, okay? Jadi anak gua pindah ke bukai, anak gua nukar frekuensi radio kita, anak gua nutup radio kita, okay? Kami YFM 24 jam bergulai dengan kita. Okay, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, dengan lagu ke diberi nama Laki Mentas.

Ya, lagu aku tetap sayau lagu Kedebai Duna, lagu ke paling mayuah peminta malam tu, okey. Jadi ngarap kepala peningat kita, wala kaban kita, kudah minta lagu tu tadi, bisi komen bak Facebook kami, YFM Iban, udah terperindang, ningat ke kami malam tu, dalam segmen kita, Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi sekali lagi, meri selamat malam, selamat kita bergulai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Jadi kebenarnya peningat, jam ke dia tu, aku dah berengkah live bak Facebook kami YFM Iban. Okey, laban udah tu lagi aku bisi temuai. Okey, jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis, aku berandau dengan temuai tante jepia temuanya ukai datang bak studio tang kebeda berandau ngena cara arus lepaun. Okey, jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu, okay, boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami, okay, YFM Iban. Okay, salam kepada semua kita. Okay, jadi aku menyikir pada kata benung live buat Facebook kami, YFM Iban, okay. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami, Ninting hari 2, berengkari pukul 11 malam, nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi, okay. Anang gua bina kebukai, anang nukar frekuensi radio kita, kebagi kita kedai di Kuching, boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam kita kerja di Bintulu, di Bintulu 97.5 MHz, di Kapit, hai orang Kapit yang berita malam tu berarti tinduk kita. Okey, di Kapit 94.3 MHz, okey, di Miri 95.7 MHz, pemegang kita kerja di Limbang 104.9 MHz, di Lawas 101.1 MHz. Okey, jadi pendengar sebelum aku mic terdengar ke randau bergulai engkau penanyi ke bisik di baik aku ke malam tu dalam program Galeri Artis, kita berperinang dulu engkau lagu ke di baik Raban Launas Empire. Okay, Raban Launas Empire, engkau lagu sidak keberi nama Penyayau Tua.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalai.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asa jam aku nguji nyangau ya. Aku udah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Au. Okey. Bisi ni nyatang nuan empu video tuan pu live Facebooknya bisi tanya like nang kebuat pada aku. Lagi nuan ngadu ya sambil-sambil tu berandau.
2: Okey, okey, boleh.
1: Okey, au. Jadi nyak maya sadar nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu nya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Au. Okey, jadi aku berdau nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini boleh ne?
2: Boleh.
1: Okey, au. Jadi tang sebenarnya aku merasa terima kasih dengan Nuan tu laban boleh mua ketekinya ngelimpah diri mua awak Nuan ke malam tu berandau dengan aku dalam program kita Galeri Artis. Terima kasih au.
2: Okey, sama-sama
1: okay, dia. Okey. Oh, jadi hanya tadi ngambil ke bala pedingnya untuk nemu siapa ke ngawak aku berandau ke menantu minta nama madah ke siapa nama ngau nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama aku
1: Sedemil. Hmm.
2: Asal berantai aku hari nama boleh kenangan bilang.
1: Oh, okey. Au, tuan pu munyi tanya bisi berdouble yang kayaknya laban nuan ketikanya. Katanya laban nuan muka yang pu sahun asai ku ne ya.
2: Ya.
1: Okey, oh, lagi nuan merhati ke ya maya nuan ke bejaku beri nuan badam nuan tanya nya au.
2: Okey.
1: Okey, ah Federlin Leo nya nama tadi ne.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Kebenar ya aku takut nama tu aku lebih nyebut nama nuan beradio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu nuan ada nyebut drempu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai munyu berdouble. Hari ni penantai nuan tadi?
2: Asal penantai aku hari nanya muju ulu kenawi Julau.
1: Oh pia, orang orang Julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Ukai ya. Ne?
2: Laban ke bisik sendali gawat di.
1: Pia. Oh, tang ukai asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin.
2: Hari Julau.
1: Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan ngan nama Fidelin ke bisik nama bukai Fidelin ne?
2: Siginya. Nama panggil pun ya.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Fidelin ne.
2: Ya.
1: Okey, jadi nyame abdinya temu aku ke mantu dalam program kita Galeri Artis nanti kita akan meda Gamal Fidelin tu kita tahu meda

0: Facebook kami, Laban Kami Dua Benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fadlin tu tak melawat Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fadlin, terima kasih hau Laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawat Nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu. Apa aku mai orang kat tindu ana Fadlin.
1: Ya,
0: nanti Nuan betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tindu ke tak ke begini?
1: Selalu ya udah tindu aku.
0: Udah tindu. Ya, ya. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban berandau aku dulu ne Fadlin.
1: Special
0: minit. Okey, au. Nuan madah ke diri ari julau. Dia tu deh. Nuan ke berandau dia tu. Ba dini Nuan dia tu.
1: Jatuh kubah rumah
0: kubah
1: sibu
0: itu. Oh, bah sibu. Oh, kita habis sibu rumah bah sibu dia. Yeah. Okey. Jadi, nyak meh. Fadlin, laban yeah. Laban Nuan tu siku ari penanyi baru neh dalam industri muzik keteban tu. Jadi, kira ke mic balap dengar berkelalang Nuan dulu. Tuan Fadlin, ni maya Nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu untuk Fadlin. Ngambil kebalap dengan kita sama nemu untuk Fadlin.
1: Okey. Aku berkongsi ke Mimit berikan aku aktif pegawak pengawak aku belagu untuk tadi. Nah.
0: Okay.
1: Aku tu berikan aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji enggau ngeruh air. Bak petik piala wali kuta.
0: Oh.
1: Terbuka Limbang, Brunei.
0: Oh, 2023 ne.
1: 2023 subuh. Sempena hari Masjid Mas di Limang tu.
0: Oh, di Limang.
1: Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balas Sidak tu tadi, gelaran artis Ligus Limang.
0: Oh, pia.
1: Maya pengerami Ligus Excellent Award.
0: Okey. Au. Ya. Sebenarnya Nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur Nuan itu? Fidel apa kamu dah Nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh di mana kini?
1: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
0: Oh, 20 tahun. Au, benong ya, mainnya naik benong bujang.
1: Benong bujang, dia moga benong belajar.
0: Benong belajar.
1: Ya.
0: Okey, au. Okey, jadinya tadi Nomadah Kediri berengkah aktif dalam pengawal lagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
1: Ya.
0: Au, laban aku bisik ya meda posting Nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebab tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fadlin.
1: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
0: Au. Udahnya selalu boleh nombor gana ya.
1: Mesti boleh nombor.
0: Oh, okey. Ya. Oh, jadi nyak Nuan start aktif pengawal lagu 2023. Ni maya Nuan okay. Start berengkah serius. Berarti serius kaku tu. Nuan berengkah ngerikut lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerikut lagu tu. Hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penanyi tu ke artis tu Fadlin.
1: Oh, iya, iya. Okey. Mayanya
0: Okey, Fadlin.
1: Okey, nak? Itu dia, nak?
0: Tanya, berdabal. Padamkan dulu, tanya soundnya Nom Jacob, okey?
1: Okey,
0: okey. Okey, terus ke?
1: Okey, lagi bisa?
0: Okey, nak lagi? Okey,
1: okey.
0: Okey, terus ke?
1: Okey. Kan aku ngau recording subuh maya aku ngau siti pekit ke di anjo ke Cikgu Mat ianya finally ianya pekit ke roke online
0: yang
1: ajak aku tapi tu ia tu ke Cikgu Mat nanya
0: Malala ne
1: Malala
0: ni maya tahunnya Fadlin
1: tahun 2024
0: oh 2024 okey okay.
1: Mayanya kira open lah bunyi korang lah open kita Sarawak itu ngau semenanjung semua oleh ngau
0: apa
1: jadi ya? Aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri jadi artis baru naungan tidak pangabulan penerima
0: apa ya okey startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya
1: bisik ngagak lagu lagu petugas aku suba kena beri nama Enggai Berserara
0: Enggai Berserara
1: ya
0: hanya bergulai ngau Cikgu Mat ne.
1: Ya, bergulai dengan Cikgu Mat tu,
0: Bob. Oh. Lagi
1: dengan
0: Siti lagu ni aja?
1: Lagi bisik.
0: Lagi bisik?
1: Lagu kedua aku, Bob. PDP tu, Bob. Lagu Anang Terperasa.
0: Ana yang terperasa. Nya lagu kedua.
1: Ya, lagu kedua.
0: Ana yang terperasa. Oh, ya. Hmm. Oke, okay. Udah nya.
1: Lagu naik nya salah tu kebenaya digaga Antonio San.
0: Antonio San. Oh, penyanyi kita Antonio San nya.
1: Ya, penyanyi Antonio San.
0: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu ya.
1: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
0: Lagu ngai bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh. Ana yang terperasa yang tadi.
1: Anang terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat Dalam tu. Cikgu Mat Dalam.
0: Oh.
1: Fedelis Givan.
0: Ha. Oh, Fedelis Givan. Oh, kalah aku.
1: Fedelis. Itu bakal nama aku.
0: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama terimpu tadi.
1: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenarnya, okay?
0: Bukai. Salah. Orang-orang bukai, ne?
1: Orang bukai.
0: Okey. Oh, jadi, nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulang yau Cikgu Mat, ne?
1: Ya, bapa ngabulah pemerintah.
0: Okey. Hmm. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu KBC ditebah kami bak YFM tu lagu tebak ensiban tadi ne ya.
1: Betul lagu tebak ensiban.
0: Lagu tebak ensiban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
1: Maya aku ngerekod lagu tebak ensiban tu tahun 2025.
0: Oh, tahunnya kemarin ne.
1: Oh, kemarin.
0: Au.
1: Oh. Hmm. Tapi ya tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
0: Oh, bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
1: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
0: Udah 3 bulan. Okey.
1: Itu nasi lah tu tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
0: Ba di ni nya ba YouTube.
1: 51,000.
0: 51,000.
1: Ah, 51,000 view ba channel TNS Music Production.
0: Apa ya. Okey, lagu tebak ensiban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak leka, siapa ngadu ketiun lagu tebak ensiban tu Fidelian.
1: Okey. Kelestarinya lagu tebak ensiban tu leka ya digagak Stanley Diombo. Aku pun lalu sampai bertemu mua.
0: Oh.
1: Tapi face to face ngau orang ngagak leka lagu tu lah.
0: Sampai ke Sarito.
1: Sampai ke Sarito lalu pada bertemu mua.
0: Oh, pian eh.
1: Semua chat aja apa WhatsApp apa semua ada.
0: Oh, okey. Ya.
1: Okey, ngagak tiun lagu tebak ensibannya. Ensiban tu ianya Cikgu Maxwell John Pagang.
0: Okay.
1: Ngau nak jadi.
0: Oh, ya. Okey.
1: Udahnya kumpul lagu tebak ensiban tu Toning Kabimpu.
0: Toning Kabimpu.
1: Mayu pengalamannya hari subuh-subuh.
0: Oh, oh. Ya. Okey, kira ke dia tu nuan bab baruh Prabung sedak Toning Kabimpu mana?
1: Ya,
0: TNS
1: Music Production.
0: Okey, au, okey Fidelin. Nyadinya tadi lagu ke pemerbaru dikeluarkan nuan tebak ensiban. Ya. Lagunya megak suah ditebak kami ba YFM. Okey. Jadi aku ke mai balap dinya tu dinya ke lagu tebak ensiban tu oleh Fidelin.
1: Boleh
0: mesti sida katikinya tertanya atau begini munyi lagu tebak ensiban tu. Lagi tu beranda baru au. Tuannya ke dulu lagu kedebai Fidelian Liompu tu mai aku kalau untuk dalam program Galeri Artis. Okey Fidelian lagi tu beranda baru au. Kita dengar ke lagu Fidelian Lio ngau lagu tebak ensiban.

0: Terima kasih abdinya laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Ha, begulai ngau aku Raja Sebegin ke malam tu. Pemga begulai ngau temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey. Lagi ba arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Okay. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinuan Po tadi, lagu Tebak Ensiban. Yeah. Okey, tajapan kita sudah ninya lagunya tang aku kan nanya ga. Nama cerita dalam lagu Tebak Ensiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ensiban tu. Okey, Tebak Ensiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki. Laban pengerindu ia tidak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ensiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ensiban.
1: Saya terpancung diri ya.
0: Ya, pedih main tu bukannya ni, Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu, medak leka tu begini saya nuan bisi ngayat bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai?
1: Bisik bangga saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengrino dan ratai badan betul?
1: Bisik.
0: Aw nanti tu aja Federlin aw. Okay, aw. Jadi Federlin tidak salah kunoan tu kala megangga program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya, kalau saya ku kala jadi champion, kena.
1: Kalau.
0: Tu kira ke ulah daripada kira ke artis YFM catat kenyalang betul nak?
1: Ya kira piang meh.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang nak ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa ku udah tidur DJ Doom jam ke detok nak? Nak yang apa itu ah? Jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu, begini nuan tu, bisik kala engkau orang belajar vokal begini tu, Federlin minta nuan usi yang kita belap ninya tu.
1: Okay, kalau aku engkau orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu. Maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi, Cikgu Yudi Sirista. Ngau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang Maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang ngau orang ketika orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal. Ah,
1: mana? Laban ramadanya aku nak putar kau ada.
0: Betul.
1: Ngambil aku tempo vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Aw, okay. Nyedihnya kira ke usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi? Okay.
1: Ya, ambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisa Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira ke udah benuang angat lagu Tebak Ensiban tu begini tu lagi udah bisa lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisa udah lagu baru.
0: Udah bisa na.
1: Udah. Baru tu aku bersibuk itu udah record lagu shooting lagu baru.
0: Oh udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rasia lah.
0: Oh tajuk Agi Rasia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya nah.
1: Ah udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh via. Ni Maya Sasa ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau. Saka tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ensiban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya korang
0: lah. Betul. Jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ensiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan meda sambut hari mensia mayu. Bala kira ke peminat me tu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ensiban tu. Begini Nuan meda sambut hari sidak ya.
1: Okey. Sambut hari bala peningau nuju lagu Tebak Ensiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala peninggal ke sini medak live. Terima kasih ke sampai nyukung karya-karya dari Fidelin Liowau.
0: Betul. Oh, jadi munyi kurang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya, 51k
0: view. Jadinya main ngagak kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerinduk ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci nggak bala peninya tu Fidelin.
1: Penyanyi ke dikerinduk tu
0: lah.
1: Okey. Penyanyi tu dikerinduk kaku ianya Ricky Anderson. Laban yang ngemuan patah nyamotik mana ya. Hari ini minat ke lagu-lagu dia. Sampai tidak tahu
0: mana. Bukan ni, Maya Nuan Suha berpikir sebab main lagu ya, bukan ni?
1: Kalau Maya Gimit sebab main lagu. Dia kagi ingat kaku, Maya aku berpikir sebab lagu Beri Pemutus Hati Nuan, baik sebab. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerinduk kenuan?
1: Nanti bakal ya ke bab Semenanjung, aku rindu agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih lah punya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lelsturo dengan Brian Adam.
0: Oh ni.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut Nuan Baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman Nuan ya.
1: Itu nama aku. Tapi aku evergreen mungkin ya.
0: Oh. Ya. Bekini Nuan tahu nemu kewujudan lagu sedangnya. Bekini ni. Lepas kita lihat tu bisi media sosial ni ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kapal lama deh. Kemain lagi.
0: Lalu rindu dengnya nah ya.
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli nyadok lagu ni dah.
0: Jadi nyam tadi. Begini aku kadanya nuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu suara ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai.
1: Nanti bakal bah industri muzik kita ibana. Aku ke berduit ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau pengulu yang rasa ngalai. Yeah. Nanti kita legend pun. Jadi kalau kira tu mesti impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ila meh.
0: Betul.
1: Mesti peluang ngau ulit berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Jadi nyak meh kira ke penanya dikerinduk kenuan siapa gitu ke Ricky Anderson, kita pun sama nemu semua kita di Sarawak tu segi ngelala Ricky Anderson neh. Jadi nerasanya jam kita di pukul 11:31 malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin, nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu, industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan meda industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Komen aku menuju industri muzik kita Iban itu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan boleh diterima bala mayu tajak pan mayu penguji datai. Muzik Dayak kita Iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih
0: tinggi
1: aja.
0: Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okay. Terima kasih ke penemuan-nuan, tak ke komen-nuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita Iban tu, Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi Fidelin tua ngetun lama Ninya ke lagu dulu boleh ya? Lagu aku nguji kat lagu Ricky and Rosen, lagu Break Pemutus Satinuan.
1: Okey.
0: Okay. Lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky and Rosen yang saya lagu tu ke malam tu. Okey, okey. Tu ngetul lama anu kami dah kebukai peninya. Terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Ricky and Rosen.

0: Okey, nya metode dunia, Ricky Anderson baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih laba nagi ninya ke kami dalam program Galeri Artis YFM begulai ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedeli Leo ke benuang nganti ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang noan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Maka kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu, bisi orang yang tarik bakaya, main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu, lama kita mendak lagu dan tarik lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si mana
0: kah? Nuan tak, nuan pu bakal lagu nuan segi lagu-lagu berentak-rentak lubah, ayo lundai begini.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya Iban Dut. Ni tak bakal
0: ya. Iban Dut. Uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dangdutnya.
0: Oh iya, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengar aku nan mu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh lagunya rancak na.
1: Rancak tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa.
0: Bisa ne. Okey. Jadi nyambek ke bala peninga tu boleh follow nuan bab media sosial tu boleh disebut kini nuan po Facebook ente bisi TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu yang kayaknya bisi berlagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update bab Facebook nuan. Okey, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sidak boleh follow boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Bahkan aku selalu pergi nge-post post sudahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku isi event apa semua. Okay, tagar kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official.
0: Official lah. Munyi kena tadi, no lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: By Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi begini nak ke dia tu. Begini show. Begini bisi orang ngangau nam lagu nak ke dia tu begini.
1: Nangkap ke dia tu bisi orang udah ngangau aku lagu merindang, bak miri, sampai lama, bak tersang dah.
0: Opia, okeynya meh ngarap kenuan makin mujur menyeku kita nya mayo boleh job meh neh. Jadi nya meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu pengarap ati nuan Fedelin.
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedina buat dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Laban punya aku tadi mah nanti ukai hari semua bala peminat aku kai apa-apa.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerinduk bak pemain lagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngorak berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, sidak ke bisi hati kaknya dia penyanyi tangnya tadi agak malu-malu. Okey, minta tuan ingat ke pesan dengan sidak ya ke malam tu tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ya, ke bisi perindu ba rock lagu tu. Anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode neh kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik utai kak daripada aku. Terima kasih Nuan atas penghargaan Nuan bagi orang ke selalu nyokong Nuan dalam pengawak atau keminat Nuan ke buat pengawak belagu untuk Fidelin. Okey.
1: Okey. Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku belagu sampai ke dia tahu.
0: Ya.
1: Ya, laban suka nyamai buka datai ba tahap ke dia tahu dah. Ya, titik lagi kita menggai ketika orang recording artis namanya korang eh. Kita nyamai. Ya, titik lagi kita perlu belajar nang oke nggak tahu lah. Belajar and belajar.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Okay, jadi nyawa tadi jaku kira ke jaku terima kasih Nuan yang agak orang ke nang ya selalu nyukung Nuan dalam minat Nuan ke dalam industri muzik terkenya kan jadi penyanyi tu nih Fidelin.
1: Iya.
0: Okay, aw jadi nyawa Fidelin asai ku nak tu merandau tu aku malam tu aku nemu Nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa. Okay, jadi nyawa meh terima kasih Nuan aw sekali lagi laban uleh mai awak Nuan berandau ngaku ke malam tu nyawa jauh malam kita berandau nih. Okay, jadi nyawa meh kami hari YFM tu ngarap ke Nuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu munyi kurang laban Nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelian bakal kita ke baru tu ti uliah ketika attitude-nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita kak semampai relevan munyi Nuan mada balap penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidak ya nyaga attitude sidak ya nyaga kualiti lagu-lagu sidak nyadinya sampai ke dia tu sidak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kita untuk ke dia tu ne Fidelian.
1: Thank you ngau jaku ajar DJ.
0: Bukan jaku ajar kira-kira kunci.
1: Kami punya hilang motivasi nah.
0: Betul. Betul. Okay Fidelian, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ.
0: Badu mengenang utai ke udah tebak si banau.
1: Okay. Boleh aku nambah mimin lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus kesukung kita nadai aku ambil aku tu tadi Ramzi yang lagi ngeluar ke lagu-lagu ia ke vokalis berkualiti kena merindah yang bala peningat semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisik pada live bisik ningal live ningal radio bakal ke malam tu. Ya. Yeah.
0: Okey, terima kasih Fidelie. Selamat malam. Mau ilat bertemu baru ke kau?
1: Thank you, YFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, kau. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadinya apa benarnya? Randau aku bergulai ngau Fidelin Leo sikup penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya berkeni ya pejalan ya meh jadi penanyi yang madah ke berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngorang berpikir nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megak ditebak kami ba YFM. Okey jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali tu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperindang kami dengan ke kami YFM Pemerindang Malam.

Ya, gue enggak lagu sanggup aku. Oke, udahnya kita nyuratai bamujuang program atau segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi udah tuh lagi pukul 12 tengah malam nyentuh lagi pukul 6 pagi pergi lah kita dengar ke segmen atau ke timang kerabat tawas. Oke, jadi terima kasih semua. Kita sudah pukul lagi aku Rajas Booking beringkari pukul 9 malam tadi. Oke, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti anda salah ingat aku pagilah aku gawak pukul 9 pagi. Oke, 9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari pagilah. Pagilah kita bertemu baru. Wow. Oke, jadi ke malam tu. Tu nak kat kita gulai. Terima kasih semua. Tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bedong Gawak. Gawak shift malam. Nak boleh tinduk. Oke. Ngerak ke mujur dalam semua pengawal kerja. Kita ke Bedong Gawak. Kita ke Benon Debo Kereta. Kita ke Benon Deriba Luri kini. Deriba Bus kini. Deriba Van kini. Gawak ke malam tu. Oke. Ngerak kesamanya ke pengelikun diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke bukai. Selamat malam semua. Tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru. Bye-bye semua. Yeah.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jako kangasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jako kita tu bisi kuasa jako kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kanyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Duo pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa nak?
6: Ya aku menda selalu dishwasher.
5: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
6: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
5: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyap hotel ke jelu dishwasher ke aku.
7: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
5: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasih beli terus.
7: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
5: Aku selalu di kaya kota semua.
7: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
6: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
5: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2 belubang nangi ke kita.

dau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

kita naman na majak. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman na mo, ati mensya to na mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kanda mana nga ga kita. Siti agi, anang kah pasuot kamu tamat, baka nomor tingki, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mansak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

penyakit influenza A. Dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampir. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang ti nak manah ko kita. Runi yang ti negatif aja utai baruni yang ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runi yang ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya, de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya ulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 belasar dua bercerai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: mayu makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati. Kais mina ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Ngagay bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia. Disterian ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
1: Aman aku nyau nyemeta aku ngebak utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ianya langau. Manyi mere

0: madu meri pengidu, sampah meri penyakit ngerusak ke pengidu. Reti jaku aku ditu bakiah kitai ti ngelala Tuhan nya terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengidu. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenang ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama. Lalu mayu masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas daripada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi agak kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas sidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak tidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Informasi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dua, pagi rewind.
4: Nganai bala anak mana puak ke? Mata nanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
3: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
4: Bala
3: anak Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni akik ku sebab. Nyesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku, dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya.
4: Apa?
3: Awak kena nyesai pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub ya. Dia menama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju pagi hari dia menua ulu. Hanya kena nesal. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Nanti bawa anda hempurau dia lu lah.
3: Hanya kepada. Okay, ni yang akik kawan aku nemu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
4: berbini ke menolu lulu.
1: Nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merenang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tato tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. O Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisi nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar

tatuci ba sida? Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sida, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sida. Lalu pengawak ngeulah sida dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sida dilalau hidup nitih ke ajar bahai, bebendar nyadi siku tinggembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambik ke ngau sabar ngelatih anak sida. Nyeliah ke jaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya engau merangsang anak sida, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apa indai sida. Labantu dipedak nyadi pengawak ti beguna bendar, pengudah ngelala penyelaik petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sida. Pilih nuan gawak ke sida. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta petara merekat kebala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu tebangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu, bapa pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apai ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu bebendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Ama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Sebut, oh nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu merik basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berekat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berekat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulim balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang nak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita ke sari itu, boleh maik pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah yang kita maik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya Melatonitas Semantau.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Hari kacak, suasana kacak dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk luhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazarul yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar tuan?
8: Alhamdulillah. Sihat Ustaz.
9: Alhamdulillah.
7: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadinya akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Syaitan itu sentiasa berusaha membisitkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-samalah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan benda itu dapat jadi kemanfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
8: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi tu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi tu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Sarawak FM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedari pesan ya ke bisik di terima kami, email yfmiban@gmail.com serta lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ia tik ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak anggung tau ke apa ime. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan ba Subuyau, kawan belayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arip, kawan belayan ba Sepemanjai Jalai Arip Bintulu Miri, Arip Sibu Kucing, kawan belayan di Niah, kawan belayan di Suai. Pesan tu mengat nuju semua kawan belayan ba Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, kemudian di Muput, Anap, Sengkabang, Tatau, Skim B, Bintangur, ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Jared Jang anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Jared Jang anak Nelson kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, ba rumah Ramba, Jematan Sungai Arip, Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 atau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan ya ti ke dua tu pesan kedatai dari Rowena atau ke Bina Anantang dari rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu menuju semua kabar melayan bak rumah ke Sememakai Rabat, kemudian di Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau Baru Ngalama. Biar mega pesan tunuju kemudian di Nanga Ajau, Gensurai, Dabuk, kemudian di Kerun, Penyalani Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik Ngau Ulu, kemudian di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai Kibak Ngau Kanan, kemudian di Kusing, Tebalau, Nanga, kemudian di Ajung, Melayu Ilik, dengan Padih Bulu Hantu Rumah Suli Lubuk Pukut Balingian, kemudian baru rumah Dangi Anak Jamit Kuala Balingian, rumah Engga Anak Rantau Kemena, rumah Uta Jalan Miri Bintulu, kabar melayan di rumah Juki Batu 15 Jalan Selangau Mukah, semua rumah Panjai ba Lubuk Bukut, kemudian di Kucing Bintulu Miri, Johor Sabah Brunei ngau semua kabar melayan Bukai kenalah disebut magang. Kita dipinta datang dengan rumah Kosmas Meribuang Layar. Laban Entang Anak Merbai tahu ke Apai Bina Undang Nadai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di Sengai. Malam hari 4 11 hari bulan 6 2026 lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Munggu Sabut kena hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon ngagai lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan yang ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Budit Anak Jantai atau ke Pai George atau ke Pai Belinggang. Pesan tu nuju semua kawan belayan buat Nanga Gat Kapit, kawan belayan di Nanga Ibau, Nanga Lajan, Iran Suang, kawan belayan di Baliah, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya ngau semua kawan belayan Bukai buat sebarang dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026. Bak rumah Sidaya Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai anak niang tu George Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Sedangkan kenyak Pesan yang ke bisik diterima pagi itu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang dan Wilson. Pesan tu menuju semua kapal melayan bak sepemanjai jalan Bukut Ladang 4, kapal melayan bak sepemanjai jalan Mukah Selangau, kapal melayan bak jalan Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, kemudian di Jungkung, Balau, Seri Aman, kau semua kawan belayan bukai buat sebarang Nodiau. Kenalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu, minta kita datang dengan rumah Nyalu Tintiang Bayit. Jalai Bukah Selangau. Laban dekat kata sulit lalu ngambil terbalun yang dami anak mucun tau ke Indai Meliang. Getas ulit kena malam hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Bala kejauh dipintak datai kena 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke silih atau telefon ngagai Meliana Wilson 019-997-1002. Lucy Wilson 016-233-6371. Tahu ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu menuju semua kapal melayan bak pedai Kenawit kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Germai Kenawit, Rantau Komedian Kenawit. Kemelayan bak Nanga Belawit Sungai Pui, Sungai Sebinang, Pakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuh Uyak. Kemelayan bak Rantau Dilang Kenawit. Ngau semua kemelayan ke Ngelala, Catherine Umbau, Anak Atan. Jadi kita diminta datang ngagai rumah Empati atau ke rumah Tabur. Ulu Jih Kenawit, lebih dekat ngetas ulit. Niang Catherine Umbau Anak Atan kena pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026 Nguan Ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 jadi kita dipinta datai ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jiah ke Nawit

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu buka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Lagi dampung pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu nganjung pesan ngakai email kami yfmiban@gmail.com atau ke terus anjung WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Catherine Pura Anania. Jadi pesan tu menuju semua kawan melayan ke diau ba Sungai Sengkabang, kawan melayan di Belasui, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, kawan melayan di Sebatang. Ya bagi pesan tu menuju semua kawan melayan ba Briet, Muam, Ridan, Sungai Pasir, Sungai Selejau, Ulu Linai, Sungai Bayan, kemudian bak rumah Panjai di Gudang, rumah Panjai bak Dabai, rumah Ubi Nengah Ridan, kemudian di Miri, Neraja, Brunei, Suria, Bintulu, Macan, Ngau Kucing. Jadi pesan tu madah ke Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman dan Adai 9 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di Intu bak rumah anak ya Lumur 6 Lot 630 Taman Tunku Miri, lalu dekat di kubur 11 hari bulan 6 tahun 2026 bak Penam RC Lambir Miri. Penerang ya ke Silia tau telefon ngagai anak ya Catherine Pura 019-489-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari Rubah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan tu menuju semua kawan melayan. Jadi pesan tu madah ke Nguan ulit Niang Menggi Anak Latoy tau ke laki Puan Ida Nak Jayas Nguan ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5. Lalu getas ulit pagi hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan melayan tu dipinta datai ngagai rumah rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesannya ke nangkan kunya pesan gitu 100 hari itu nuju semua kawan melayan bahawa rumah Birai Danga Megiling, rumah Brown Nanga Setapang, kawan melayan bak rumah Sambau Nanga Mengkak, rumah Simon Tutung Ulu, kawan melayan bak rumah Guyu Nanga Hukum, rumah Johnny Nanga Setamang, rumah Ngindang Rantau Kemayo Manis, kawan melayan bak rumah Tinggau Lubuk Pantuk, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayung Engkeraji, rumah Jambar Kacung, kawan melayan kediau di Serubah Ulu, Serubah Ilik, Bila Antu Lebanak, kawan melayan di Nanga Menyebat, rumah Ulian Sengkunyit, rumah Jawa Nanga Kapuk Ulu, rumah Kandang Kapuk Ilik, rumah Lingga Lepuang Mawang, kawan melayan ba skim penempatan semula batang air fes 1 ngau 2. Engau semua kawan melayan kadalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke gitu 100 hari. Niang Labani Anak Janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 ba rumah Dawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke Silia atau ditanya ngagai Dorin Anak Cerami 013-410-7914. Lalu pesan ya ke Bukai ya ke bisik di terima pagi tu. Kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban melayan kediau di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Bugur, rumah Meluda Ibul, kaban melayan di Merbuang, Meriok, rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, kaban melayan bar rumah Bada Nanga Talung Ulung Kari, kaban melayan di Surai Abau Basi, geligau keliling awak semua kabar melayan ya ke ngelala miah ana unggie tau ke umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah ana unggie tau ke umak tau ke bini matuk anak ubam kena 13/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kawan melayan tu tadi dipinta datang ngagai rumah riang anak labang Sungai Keruh Engkelili. Pesan ni ke bukai ke bisi di terima mega ya ke pagi tu kalai pesan ke sekali tu datai ari meliang anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba semua manjai jalai bukut ladang 4 kaban belayan ba semua manjai jalai Mukah Selangau jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, kemudian di Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Jungkung, Balau, Seri Aman, gau semua kabar melayan bukai buat sebarang dua diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai rumah nyalu tintiang bayat jalai Bukah Selangau laban dekat ngata sulit lalu gambik terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang. Ngetah sulit malam hari 6 13/6/2026 lalu berita ke Siliak kita tahu telefon kamu melayan tahu telefon dengan meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 tahu ke Senabuang anak Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik diterima bawa WhatsApp di konti kalai pesan tu datai hari Khamis Sanarnang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Sekayu Aipui, kabar melayan di Menalun, Nangan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Gau semua kabar melayan bukai ke dalam dirintai ke magang, pesan tu minta kita datai ngagai rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui Kenawit, laban dekat ngetas ulit niang payit anak meguang. Nguan ulit malam 12 hari bulan 6 lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026 ngetas ulit niang payet anak meguang bak rumah Simon Nangas Panas Sungai Pui Kenawit. Penerang ya ke siliak kapan belayan tau telefon gangai kami sana renang 011-213-2365 tau ke Martina Renang 016-7388-1494. Lalu pesan yang ke pedudi benar pagi tu peninga kalai pesan tu pesan ngelumbung ngetas ulitnya di pesan tu dah tayari budi anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang nuju semua kabar melayan bak nangagat dengan ibau dengan lajan kemudian di Iran Suang kemudian bak baliah Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau semua kabar belian bukai jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngelumbung niang tani anak gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 wan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B. Penerang atau ke perkara bukai ke dekat ditanya atau telefon ngagai Josh Budiet 018-902-6877 atau ke Kastina Budiet 011-638-66174. Pesannya tadi ngujuang ke awak Nur genatai ke jaku pesan atau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita akan bersih pesan tau anjung dengan email dengan WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kita nya dekat dibaca kami bak awak dur macam je kau pesan buat ke pagi tengah hari engkau lemai
0: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
6: Telefon kami, 082-258-634.
7: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.

0: piața kita e. Dini di sinur bucai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Sekolah saya lagi dengan kami bawa FM 13 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi geng semua kita peninggal. Selamat kita bergulai bab. Kura pagi 2 pagi hari 3 hari tu. Nak berasa sudah datang hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita megah tentu ya tadi. Lama kumeh. Tebal lagi nang sudah. Mulai kediri udah gerai pengguna kawai. Okey dah malam ban kita udah nampung baru pengawak, udah gereja baru pengawak, udah mulai ngain luar kita ke gawak meh. Sis kada engka agi tinggal meh di benua dien. Agi bisi pengawak ke dekat di gereja kita kini. Tau ke nyangkanya bisi ke Tegal tau ke Kebuah Bukai kita nya agi bedau tinggal di benua. Okey. Ada jawapan biar meri selamat pagi guys semua bala kita peninggal ke selama kita bergulai pagi itu jadi yang menit selamat pagi ngai bala kita di serata benua Sarawak ya kemudian ke kita pagi itu di benua

bukai bega jangka kita ya ke bisi mendian ke kami ba RTM klik nengah online. Jadi berita ke bekawal gau RTM klik bega dia tu ianya kita tadi dalam dagi hari 5 tu ialah peringkat 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan labannya di hari 12 hari bulannya di jam kita di Malaysia itu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya lalu kita boleh mendak tu duitik match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi lalu grandstand match tu berengkah hari pukul 1 dini harinya ya pukul 3 kick off lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand lalu kick off pukul 10 pagi kita boleh mendak tu ba TV ok sukan dengan RTM klik ba RTM ha. Ok World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira piak minyak ok lalu tentu mega bala kita nang nganti dekat berhati ke bala sidak ya ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol sama-sama mantai ke skill dream pool meh lebuh maya tu ilak lalu kami ba RTM mega jadi Siti hari channel ya ke Mansuat ke atau ke ngeluar ke Mindboard lo terus live siaran langsung yang apa yang gak siaran tertunda ya ke boleh dipedak kita ba channel RTM ok jadi pukul 7.30 pagi itu lagi peningah kita dekat kemudian ke berita hari YFM dan sebenarnya lagi merindang kita pagi itu ambil ke kita ergas meh kita ke menung driba pagi itu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua di itu garap ke sama belak berjimat meh tu marina jara bujang ulu sungai.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Selamat pagi, dan kami nombor ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenan nempat Sarawaknya di hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngomong macam perengka guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Bendua Sarawak bajak dekat negap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerahan siang tu berpelasar ke pendegap hasil ekonomi ke bisik serta megah potensi besar kuasa tau dikenal baru. Ia ke bisik di kembuan menua tu kena nempak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkunci ke pemansut kuasa tau dikenal baru tu. Ia ke boleh merik penguntung ngagai menua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta megah Singapura. Agi benuang di perundian ke. Ia madah ke mayuh macam penatai hasil kuasanya berguna benar kena nyamin penglikuan kuasa jemahila ngambil kena balat berpanggai bak minyak ngau gia saja. Yang mansur kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah yang beranak ke pukuk kena nempak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerempuang Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembuk ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau mayu macam perengka guna ia ke lengkap. Itu dikena berjalan ke mayu macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasi lagi. Ia madah ke bangunannya digagah dengan tanggung pengawak Rama Corporate CSR Ari Company Tectonic and Sons. Bangunan keulih ndur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, bilik awam, kelas agama, palat alai bermalam, kantin ngau kedai rujit. Palanya dikarap boleh nyadi palan ndur berjalan ke kelas agama, bengkel pengelandik ngau program negap ke komuniti di pelilih benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuah ke ngabas projeknya di lawas. Membuat pengawal yang kebukai Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransiang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggi buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidi keberan kenya setipak ngau peminta jalai pengarap tinggi merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawal berjalai ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalai ke ngau profesional berjimat serta berbahasa ke hak komuniti UKAI Islam bakati sudah ditetap ke bak perlembagaan persekutuan. Yang mana bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya olehnya dipelasar kena nambah ke pemerhati mensia mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ia lebuh nyaga penglikuan penyerakup ngau penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur bensia mayuh pupu bangsa ngau jalan pengarap ke diau dalam suasana pemaik, pengelantang serta berbahasa ke pangan diri. Sarawak ngelalu ke pengeran siang sektor luar kena negap ke kaul pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus jadi ke penyungka berguna kena numbuh ke dagang temuai, dagang beranak ke pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri, gerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Ia madah bunyinya lebuh nerima penemuai basa hari ketuai pemezai
Pemesai Eksekutif Bauhang International Sdn Bhd Brandon Su di Kuching. Berandau ya, Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus ke Guangzhou ke Kuching. Tadi berjalai ke Batik Air Kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikot ke pemujur ke cukup mana. Dan ke 6 hari bulan 6 tu tadi, 22 penerbai bilun Mansang gau pulai hari Guangzhou. Udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita dah tu menemudian ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. OPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik nemu lagi sekedar subkontraktor kepada register diri bahawa OPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak ngeregister diri nak tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sidak ditiah katur industri pengawak berumah baktika stik ngemantup kati. Ya madah ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri sidak kebenarnya di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengamadah ketuk sebagi hari perkara terditemu, maya operasi di berjalai ke bak palan alai berumah ia kalai hukum ketriat dekat diletak ngagai sidak ditemu nak nitih katur. Ia badah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya di berjalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikena tentu ke nitih ke Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai yang tiba kawal. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi nerima penemuai bahasa dari Komiti Ngintu dari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bagina yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Bak Astana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri Bak UPS Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai yang akan jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak Ngintu Pengeraminya. 7 penemuai bahasanya genatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Sri ngau Binia Nguluk Pengerami Makai Selamat ngau Ngirup Teh berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke dekat diatur ke 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Hari Batang Pengerami ngintu kena mandang ke basa ngau penaluk rakyat ngagai institusi Raja Berperlembagaan. Buat penemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawak nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersi tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruah lagi jemaah ilak. Menteri Pengawal Berumah ngau Kaunsel Kandang Menua ngau Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua serta utai tumbuh dalam timpuh kepanjai. Ia madah ke juluk pemansang kediatuk ukai seminak nyedia kemayu hagi perumahan dan ketebal lagi ngagak rumah kalai nur rakyat diau ti inklusif serta lantang setipak ngau juluk pemansang meruan pedumbuh bangsa-bangsa bersatu. Ia mengamalah ke perintah seruran gemeran ke pemansang dengan mayu macam inisiatif kenyengkawum pengawak masang panel solar buat projek perumahan kedigagak perintah. 9 Komiti Pemansang Ngau Pengelikuan Genturung Peniau JKKK bak sitak semanggang nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP ke boleh RM35,000. Grantnya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah ke cengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis bak pengerami ngabang gawai daya bak rumah igai jantiang nyakai atas Suriaman.
Dr. Francis ngarap ke sidak nerima geran bantu perintahnya kena mengangkat ke pengelantang komuniti serta tentu ke pengawak berjalan ke projek pemansang benua pesisir berjalan dengan lancar. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikenal nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru perkib lawas dekat tembu ujung bulan tu disikap ngomoyah macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikenal negap ke sektor ekonomi. Tunangkah kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai, ari bilik berita RTM Kuching.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak, bala ibu, kebenung bagempuru, baka tematuk buah bidung. Kita kebenung capuh riuh, duduk betunga, munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami, munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih, lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua, niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak, tanah air, menua kenyalang.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu ari YFM.
4: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
6: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
6: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di
7: Pandu Nomeri. Pagi Rewind.
8: Okey, kita bisa mega peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya tahun 1989 ada aku nak ya. Jadi tahun yang itih ke zodiak Cina, tahun ular.
9: Oh, jadi, tahun ular.
8: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Apa tu buah ku? Mak betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu. Nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
9: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
8: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke te ke bisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
9: Apa ke ular?
8: Ke ular.
9: Hanya nanti tahun ular sawah atau ke ular sendua aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai ke rundiang. Lama ya pekak apa petual ke ribuan.
8: Dek.
1: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
10: lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai tentu ya bawa FM
11: segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gaul tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Tume, 24 iti lagu, kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.